0: Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita ya pandai mengelola, pandai menjaga.
1: Sementara itu, seorang siswi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
2: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
3: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
2: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
1: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
4: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar, dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama itu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
1: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tularain melaporkan selengkapnya.
6: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom
8: hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
6: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
8: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Yanis Nuraini, menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
9: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
10: secara nasional.
9: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
8: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota.
7: Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salat Udarain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
10: Saatnya kita ikuti info haji.
5: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan...
12: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
12: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
13: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
14: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
13: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
15: Laporan khusus.
16: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
17: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
16: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu kan. Saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
17: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
18: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
17: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
19: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
17: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
20: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting, harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
0: Nama saya Subandi, dan menurut saya, secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi, ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
21: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger

0: pernah nggak kebayang ada orang punya kekuasaan penuh memecat wali kota atau pejabat kalau mereka berani merusak saluran air? Di Tapanuli Selatan, sosok ini nyata. Namanya Mantari Bondar. Lupakan sejenak algoritma canggih atau smart city. Mantari Bondar adalah CEO air tradisional yang menjaga sistem irigasi kuno bernama Hataboshi. Uniknya, jabatan ini bukan soal gaji tapi soal nyali. Di zaman sekarang saat kita sering ribut soal tagihan air atau banjir, Mantari Bondar sudah ratusan tahun mempraktikkan fairness. Mereka berjalan kaki menembus hutan, memastikan tidak ada satupun sampah atau penebangan liar yang mengganggu aliran air ke sawah warga. Kalau ada yang curang, Mantari Bondar punya otoritas hukum adat yang bikin gentar siapapun. Ini adalah sistem open source paling jujur yang menjaga perut ribuan orang tetap kenyang tanpa aplikasi rumit. Warisan ini adalah bukti kalau solusi krisis air masa depan, jawabannya ada di masa lalu. Mari jaga bumi dari hal kecil.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: Iya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Stasiun Denpasar. Pendengar, kita sudah mengikuti juga tadi warta berita relay dari Pro 3 Jakarta yang dimana pastinya sudah menghadirkan banyak berita yang terupdate untuk Anda. Namun juga kami informasikan untuk saat ini aplikasi RRI Digital sedang ada gangguan. Jadi untuk Anda yang mau mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar, tentunya Anda bisa sekali untuk mendengarkannya melalui 105,2 di kawasan Denpasar dan juga pastinya melalui 100,9 di kawasan Karangasem. Dan juga Sukma ingin sapa terlebih dahulu, ada Bu Wigati di Wonosobo yang sudah membersamai kami. Selamat pagi Bu Wigati, selamat beraktivitas di hari Senin ini tentunya. Iya pendengar, tentunya pernah nggak sih Anda ngerasain ya, apalagi ini sudah di pukul 8 lewat 37 menit, biasanya jam-jam segini layar monitor atau tumpukan berkas di meja kerja itu rasanya udah mulai kelihatan makin blur gitu ya pendengar ya, karena fokusnya juga udah mulai buyar, padahal makan siangnya masih lama nih. Nah, biar produktivitas Anda nggak drop di hari Senin ini pendengar, Anda bisa coba terapkan teknik micro breaks atau istirahat pendek. Caranya gampang banget pendengar, setiap 45 menit Anda bekerja, luangkan waktu 1-2 menit saja untuk menjauhkan mata dari layar. Anda bisa juga berdiri, jalan tipis-tipis buat ambil air minum, atau sekedar melihat keluar jendela gitu ya, mencari tanaman yang hijau-hijau. Karena pastinya pendengar, gerakan kecil ini terbukti efektif banget untuk merefresh otak Anda agar nanti fokusnya itu tajam kembali. Jadi jangan dipaksain terus di depan laptop ya pendengar ya. Istirahat cantik dulu 1 menit sampai 2 menit dan tentunya Anda akan bisa kembali fokus nantinya. Anda bisa terapkan ini micro breaks yang dimana setiap 45 menit Anda bekerja, luangkan waktu 1-2 menit saja untuk breaks. Iya pendengar, tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda juga dengan beragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Setelah ini pendengar, lagu dari Rizky Febian dan juga Ziva, Terlukis Indah akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
4: ...105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan tentunya. Ya, pendengar, biasanya jam-jam segini perut udah mulai memberikan sinyal ya, dan pastinya pikiran udah juga melayang nih, memikirkan menu makan siang nanti, betul nggak pendengar? Ya, padahal makan siangnya masih jam 12 nanti ya, tapi udah kepikiran di jam 9 ini pendengar. Ya, tentunya untuk Anda pendengar tetap hati-hati ya, jangan salah pilih menu makan siang di hari Senin ini karena bisa buat Anda kena serangan food coma alias ngantuk berat setelah makan. Nah, pastinya untuk Anda pendengar biar energi Anda tetap stabil sampai sore nanti, Sukma punya rekomendasi menu makan siang yang tentunya bisa Anda jadikan inspirasi untuk menu makan siang nanti. Iya, rekomendasi menu yang pertama adalah kombinasi dari protein dan sayuran segar ya. Daripada makan makanan yang terlalu tinggi karbohidrat atau penuh minyak, pendengar Anda bisa sekali pilih menu ayam betutu tanpa kulit ditemani dengan plecing kangkung yang segar. Waduh, enak banget nih. Atau mungkin Anda bisa makan siang gado-gado dengan telur rebus. Iya, karena pastinya kandungan protein dan serat ini bakal bikin Anda kenyang lebih lama tanpa bikin mata jadi berat. Itu poinnya pendengar. Iya, untuk Anda yang mungkin sudah punya rencana mau makan siang pakai menu apa hari ini, iya, biar semangat gitu ya kerjanya. Jadi dari sekarang udah punya inspirasi gitu ya, makan siang mau makan apa. Dan tentunya 105,2 Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di media sosial beredar sebuah foto Presiden Prabowo Subianto yang disertai narasi bahwa menjual hutan Papua merupakan kunci terbaik untuk keberlangsungan program makan bergizi gratis atau MBG. Unggahan tersebut juga menyebut bahwa penjual hutan Papua demi keberlangsungan program MBG merupakan tindakan mulia agar anak-anak Indonesia menjadi lebih sehat dan cerdas. Mari kita cek faktanya. Pendengar, dilansir dari laman turnbackhoax.id, tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri klaim tersebut dengan mencari berbagai sumber pemberitaan dan pernyataan resmi terkait program makan bergizi gratis. Hasil penelusuran hanya menemukan informasi mengenai pelaksanaan dan pengembangan program MBG di Papua, termasuk target pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah tersebut. Namun tidak ditemukan satupun pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa menjual hutan Papua merupakan kunci terbaik untuk keberlangsungan program MBG. Sepanjang penelusuran, tidak ada informasi dari sumber kredibel maupun pernyataan resmi pemerintah yang membenarkan klaim tersebut. Narasi yang beredar hanya menampilkan foto Presiden Prabowo disertai kutipan yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Dengan demikian, pendengar, klaim bahwa Presiden Prabowo mengatakan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis tidak memiliki dasar fakta. Kesimpulannya, unggahan foto yang menarasikan Presiden Prabowo mendukung penjualan hutan Papua demi keberlangsungan program MBG merupakan konten palsu. Semoga ke depan kita bisa cermat dalam memverifikasi informasi yang beredar di media sosial agar tidak mudah terpengaruhi oleh hoax, disinformasi, maupun informasi yang menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Setelah ini pendengar, kita akan simak bersama-sama Denpasar pagi hari ini, sesi dialog pagi dengan topik PKB sebagai wadah pelestarian seni dan budaya Bali, yang akan dipandu oleh rekan saya Nyoman Kasih. Dan tentunya pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak dialog kami melalui live streaming di YouTube RRI Denpasar dan juga tentunya melalui Facebook RRI Pro 1 serta pastinya melalui aplikasi RRI Digital dan melalui FM 105,2. Namun sebelum kita menuju ke sesi dialog pagi pendengar, kita akan simak terlebih dahulu teaser PKB 2026.

kebudayaan adalah anugerah warisan adi luhung yang sangat penting dan strategis bagi masyarakat Bali.

0: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Denpasar. Kembali berjumpa dalam Dialog Denpasar pagi ini yang mengambil tema Pesta Kesenian Bali sebagai wadah pelestarian seni dan budaya Bali. Pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini sudah mulai terasa ya bagaimana persiapan pagelaran Pesta Kesenian Bali yang kembali hadir pada tahun 2026 ini sebagai ruang perayaan sekaligus refleksi bagi kebudayaan Bali. Dan pendengar, di tengah derasnya arus zaman, maka kita harus tetap menjaga nyala api tradisi dan seni di Bali agar tetap hidup, relevan, dan dapat menginspirasi generasi muda. Dan untuk menjawab hal itu, pendengar, pagi ini kita akan berbincang secara langsung dengan dua orang sosok yang berada di balik kegiatan Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini. Yang pertama adalah kita sapa dulu yang punya gawe nih Pesta Kesenian Bali, Bapak Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Bapak Putu Agus Yudiantara Apar Empar. Ya. Om Swastiastu, selamat pagi Pak ya. Putu Agus, sudah hadir di studio. Kemudian yang kedua pendengar, salah seorang anggota tim kurator PKB tahun 2026 yang sudah tidak asing lagi tentunya, Bapak Dr. Randus I. Gedenala Antara M. Hum. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu,
0: Pak Gedenala. Okay,
1: selamat pagi untuk pendengar RRI Denpasar.
0: Iya, baik pendengar. Untuk Dialog Denpasar pagi ini juga dapat disaksikan melalui live YouTube Pro 1 RRI Denpasar, kemudian bisa juga melalui media sosial Pro 1 RRI Denpasar, live Facebook kami, dan juga bisa melalui RRI Digital. Dan bagi pendengar yang ingin berinteraktif nanti, bisa melalui WA 089-678-123-830 atau 222-161. Baik, langsung saja pendengar, kita awali Dialog Denpasar pagi ini yang akan mengupas tuntas tentang Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Baik, izin Pak Gede, kita ke Pak Putu Yudi dulu ya. Pak Putu, nah ini tema besar PKB tahun ini kan yaitu tentang Atma Kerti ya, Atma Kerti ya. Jiwa Sida Parisuda yang dimaknai sebagai pemuliaan jiwa dan hakikat hidup manusia. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar dengan makna dengan tema besar ini, apa yang ingin disampaikan kepada para masyarakat, para penikmat PKB nantinya, Pak Putu.
2: Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu, selamat pagi para pemirsa RRI dimanapun berada. Saat ini kita sudah memasuki tahun 2026 yang akan menyelenggarakan Pesta Kesenian Bali yang ke-48 tahun 2026 dengan tema Atma Kerti. Jadi Atma Kerti yang dimaksud di sini adalah memuliakan jiwa paripurna. Jadi Atma Kerti jiwa sida paripurna itu memuliakan jiwa untuk menuju kesempurnaan. Jadi bagaimana kita sebagai manusia Bali, kerama Bali, mampu menyucikan diri, menyucikan jiwa, menjernihkan jiwa untuk mencapai kesempurnaan. Jadi dalam konteks kesenian atau seni budaya itu bagaimana para seniman mengolah rasa, cipta dan rasa karsanya itu mewujudkan karya kreativitas seni dalam rangka mewujudkan jiwa yang sempurna seperti itu Ibu. Jadi pada tahun 2026 ini dengan tema Atma Kerti tidak hanya pemuliaan jiwa bagi roh-roh atau jiwa manusia Bali setelah meninggal, justru kita pemuliaan jiwa itu pada saat dia manusia itu masih hidup seperti itu. Jadi dalam perjalanan hidup manusia itu bagaimana dia melepaskan noda kegelapan, kuasa gelap, luka batin apapun yang ada dalam dirinya untuk mencapai penjernihan dan penyucian jiwa itu sendiri. Melalui kreativitas seni budaya itu dengan karya-karya.
0: Jadi nanti semua pagelaran yang ditampilkan nanti berkaitan dengan tema besar ini nanti ya Pak ya.
2: Iya, betul.
0: Iya. Kalau Ini kan dilaksanakan Sabtu ini ya Pak ya, tanggal 13 dibuka.
2: Pembukaan pawainya 13 Juni tahun 2026. Mungkin saya bisa ya, boleh, secara bisa umum bahkan, seperti itu. Bahwasannya PKB 2026 ini yang ke-48, kita didampingi oleh para kurator yang sudah tidak bisa tidak diragukan lagi kemampuan beliau,
0: berkompeten ya.
2: Kompeten beliau juga pemerakarsa, penggagas dari PKB itu sendiri, Bapak Prof. Bandem, kemudian Bapak Prof. Dibye, ada Bapak Prof. Arya Sugiyarto juga mantan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang terdahulu, dan Bapak
0: Tertanus Gede Nala.
2: Beliaulah ahlinya ini sebenarnya di dalam penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ini. Dan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ini dilaksanakan dari tanggal 13 Juni sampai 11 Juli 2026. Dan pada saat penutupan nanti pada tanggal 11 Juli itu dilanjutkan dengan Festival Seni Bali Jani namanya. Dari 11 Juli sampai 25 Juli nanti. Jadi Pesta Kesenian Bali itu mengarah ke seni tradisi Bali, Festival Seni Bali Jani ke seni modern kontemporer seperti itu.
0: Jadi berlanjut ya Pak.
2: Ya, dan persiapan kami di Pesta Kesenian Bali ini sudah berlangsung dari tahun lalu, Ibu. Bahkan dari Juli tahun 2025 pun kita sudah rapat menentukan tema.
0: Tema ya.
2: Pesta Kesenian Bali tahun ini seperti itu. Dan persiapannya itu dari bulan Agustus ya, Oktober sudah mulai, pada Oktober, November, Desember sampai di tahun sampai di bulan Juni tahun 2026 ini. Kita juga menyelenggarakan pembinaan seperti itu, monitoring ke sanggar-sanggar yang akan pentas nanti, layak tidaknya sanggar tersebut tampil di Pesta Kesenian Bali. Jadi para pembina kami didampingi kami dari Dinas Kebudayaan turun ke lapangan, ke sanggar-sanggar untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi, memverifikasi apakah ini layak untuk pentas di Pesta Kesenian Bali atau tidak, seperti itu.
0: Baik Pak Putu, karena ini sudah menyebut kurator ya dari tadi ya. Kita ke Pak Gede Nalu saat ini. Katanya kurator ini merupakan apa ya, aktor apa ya, apa istilahnya, yang menentukan tim mana yang boleh tampil di PKB, dan itu seleksinya sangat ketat ya Pak Gede ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Gede Nale, bagaimana proses kurasi seleksi seniman sanggar dari kabupaten kota yang berhak untuk tampil di PKB ini Pak Gede, silakan.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI semuanya dimanapun berada. Tadi juga sudah disampaikan bahwa PKB Pesta Kesenian Bali yang ke-48, jadi sebelum saya menjawab pertanyaannya, mungkin saya sampaikan Pesta Kesenian Bali ini adalah sebuah event seni budaya yang terpanjang, terbesar di Indonesia ya, atau mungkin bahkan di dunia. Karena dari semenjak dilaksanakan dari tahun pertama, Pesta Kesenian Bali yang pertama sampai yang sekarang yang ke-48 tidak pernah terputus. Ini Bali yang menyelenggarakan itu luar biasa. Jadi itulah kehebatan kita bisa menyelenggarakan event seperti Niki tanpa putus selama 48 tahun. Dibandingkan dengan daerah lain, misalnya di Sumatera Barat, di Yogyakarta, Jakarta, kan dulu ada Festival Kesenian Jakarta juga. Jadi tidak pernah sudah terputus dia. Nah, ini yang menjadi gongnya Pesta Kesenian di Bali. Nah, tadi sudah juga materinya tentang temanya juga sudah. Jadi sebelum saya menjawab tentang kurasi ini, sesungguhnya tim kurator beserta tim Dinas Kebudayaan itu sudah bekerja. Begitu sedang berlangsung PKB tahun lalu, kita sudah menentukan tema pada saat di sela-sela itu. Jadi temanya sudah setahun yang lalu kita tentukan, sudah itu baru kita melakukan perencanaan kegiatan, menyusun persyaratan ataupun kriteria untuk yang akan datang itu sudah disiapkan setahun sebelumnya. Jadi itu yang dilakukan. Nah, sebelum sampai kita melakukan kurasi, kita bertumpu bahwa Pesta Kesenian Bali ini dilaksanakan setelah era Gubernur Pak Wayan Koster, itu terbitnya peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan. Nah, di sanalah dijelaskan bahwa di Pesta Kesenian Bali itu ada 10 materi pokok. Mm-hmm. Itu yang akan mengisi, yang harus diisi. Mm-hmm. Dan isi dari Pesta Kesenian Bali yang 10 materi pokok itu adalah mm-hmm. kesenian tradisi dan klasik. Jadi ini ini isinya. Jadi begitu selesai nanti dilanjutkan dengan Bali Jani, sudah disampaikan juga tadi. Mm-hmm. Jadi yang khusus Pesta Kesenian Bali, kami dari tim kurator mengkurasi yang Pesta Kesenian Bali saja.
0: Mm, yang klasik
1: yang
0: dan
1: klasik,
0: tradisi.
1: Yang dan tradisi mm-hmm. itu. Jadi nanti ada pad air atau pawai, mm-hmm. ada kandarupa pameran, ada pergelaran nanti. Siapa saja yang mengisi pergelaran, ada parade atau utsawa, mm-hmm. ada kriya loka, ada wimbekare atau lomba, mm-hmm. ada widya tule atau sarasehan, adi sewakan ugraha, ada nanti ada penghargaan seni mm-hmm. Yang untuk masyarakat Bali yang mengabdikan dirinya kepada mm-hmm. upaya pelestarian, pemajuan dan pengembangan seni tradisi. Mm-hmm. Dan ada pekan kebudayaan daerah yang disebut dengan Jantre Tradisi Bali. Mm-hmm. Dan dalam PKB itu isinya juga adalah perayaan budaya dunia di Bali yang disebut dengan Bollywood Culture Celebration yang akan diisi oleh pelaku seni yang ada di luar negeri. Jadi pelaku-pelaku seni yang mengembangkan budaya Bali atau seni-seni Bali dan seni tradisi di negaranya. Nah, kurasi yang dilakukan baik untuk materi PED itu, PED AYE atau PAWAI atau pergelaran atau rekasadana itu dilakukan oleh semua tim kurator. Jadi kami berempat melakukan kurasi itu. Kurasi dilakukan terbuka dan tertutup.
0: Hmm.
1: Jadi
0: terbuka,
1: yang terbuka itu adalah kurasi kepada kita membuka dari pemerintah provinsi melalui dinas kebudayaan membuka kesempatan kepada seke atau sanggar seni tradisi untuk bisa menampilkan karya seni mereka di Pesta Kesenian Bali. Dan itu kami seleksi ketat supaya salah satunya adalah apa yang akan mereka tampilkan harus sesuai dengan tema yang kita angkat pada tahun ini, yaitu Atmakirti, jiwa sudah parisuda. Nah, itu yang terbuka. Nah, pergelaran ini kan berlangsung selama 1 bulan. Tentu juga untuk mengisi keberagaman atau variasi dari pergelaran ataupun parade itu atau utsawa itu, tentunya semua genre atau jenis senian Bali itu kan harus semua bisa ditampilkan yang klasik itu. Jadi tidak semua kesenian yang klasik itu datang secara terbuka, ada usulan dari seke yang ada di masyarakat. Jadi untuk mengisi variasi itulah tim kurator melakukan kurasi tertutup. Nah, jadi kurasi yang terbuka kita lakukan, yang tertutup kita yang menunjuk. Dan kita bina mereka, kita datang mereka supaya tampil maksimal di Pesta Kesenian Bali. Jadi kurasi itu dilakukan seperti itu, termasuk juga di pedaya, di pawai. Jadi kami di tim kurator menentukan bahwa tema-tema itu setiap kabupaten diberikan keleluasaan untuk menampilkan pawai mereka, tetapi ada koridor yang mereka harus sampaikan, pergelarkan pada saat itu sesuai dengan tema, sehingga nanti mungkin ada tentang pawai itu tematik, jadi sesuai dengan tema itu ada yang menampilkan bagaimana kita untuk mencapai kesempurnaan jiwa itu. Jadi cerita-cerita yang ditampilkan juga akan sangat berbeda, dan itu sudah diberikan oleh tim kurator kepada kabupaten masing-masing.
0: Iya, iya. Jadi kalau kurasi terbuka ini kan artinya mereka yang mengajukan seperti Pak Gede ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Gede supaya masyarakat atau pendengar tahu juga dari berapa yang mengajukan, berapa yang lolos kurasi itu. Tapi banyak yang berminat ya.
1: Iya, banyak yang berminat. Nah, ini biasanya
0: ada yang tidak lolos kurasi.
1: Iya, ada yang tidak lolos gitu. Ini biasanya pada ada beberapa kriteria sih sebenarnya. Mm-hmm. Mereka harus memiliki apa namanya sanggar yang bersertifikasi salah satunya ya.
0: Mm-hmm. Yang sertifikasinya itu dikeluarkan
1: oleh Dinas Kebudayaan.
0: Dinas Kebudayaan.
1: Dinas Kebudayaan. Nah, itu yang pertama. Sudah itu ya isinya juga genre keseniannya. Jadi jenis keseniannya gitu. Misalnya karena terlalu banyak misalnya ingin menampilkan pelegongan gitu kan. Jadi kan hampir siap sanggar mengambil pelegongan, kita harus seleksi juga gitu. Supaya variatif lah, sehingga selama ini kan masyarakat ah PKB amun toan kan monoton gitu kan. Ya supaya jangan seperti itu. Jadi kami di tim kurasi, tim kurator berusaha untuk menghindari itu. Jadi betul-betul mengkurasi seni itu. Itu yang pertama, jadi jenis keseniannya supaya bisa variatif. Sudah itu memang harus terdaftar sebagai sebuah lembaga seni. Dan kami lakukan apa yang mereka tampilkan itu mereka harus menyampaikan kesenian apa yang ditampilkan, dan kita diskusikan dengan mereka. Jadi setelah itu baru kita bisa menetapkan mana yang lolos dan mana yang tidak. Jadi sekali lagi mungkin untuk Pesta Kesenian Bali ke depan, jadi sangat terbuka kesempatan untuk seke atau sanggar yang seni Bali tradisi yang ada di masyarakat untuk bisa tampil di Pesta Kesenian Bali.
0: Nah ini ada gini juga nih Pak Gedi, ada strategi nggak? Biasanya kadang ada yang nyeletuk ini, yang tampil kok itu-itu saja, gimana nih Pak? Apa ada yang belum berkesempatan tampil tahun lalu misalnya, tahun ini bisa diberikan pembinaan atau apa biar bisa tampil gitu?
1: Kami di tim kurator berusaha untuk menghindari itu, sangat berusaha maksimal untuk tidak jadi seperti itu. Memang ada genre kesenian tertentu yang memang tidak begitu banyak sanggar atau seke yang bergelut di bidang seni itu gitu.
0: Jadi tapi itu yang kelihatan itu
1: saja. Tapi ada juga jenis kesenian Bali atau tari Bali yang masuk ke warisan budaya tak benda dunia. Itu juga harus kita tampilkan sebagai penetapan UNESCO. Tari-tari itu juga, tarian-tarian itu juga harus ditampilkan, kecuali yang memang tarian yang sakral gitu kan. Karena ini adalah Pesta Kesenian Bali, tentu tarian sakral itu tidak akan pernah dipentaskan di Pesta Kesenian Bali. Nah misalnya, ini misalnya joget bumbung kok itu-itu saja, tiap tahun pasti ada joget bumbung. Mengapa gitu? Tari joget bumbung, joget itu sudah masuk warisan budaya tak benda dunia, ditetapkan oleh UNESCO. Tapi belakangan, dan mungkin sampai saat ini di media sosial terutama, muncul joget bumbung yang di luar pakem, atau yang disebut juga dengan joget bumbung yang jaruh itu, yang erotis. Nah inilah yang kita harus counter. Setiap tahun kita tampilkan joget yang memang sesuai dengan pakem tari joget bumbung gitu. Ya mungkin itu mungkin dilihat oleh penonton. Jadi kita berusaha untuk menampilkan dan mengedukasi masyarakat, ini loh joget yang yang benar joget Bali gitu kan, untuk menampilkan tari yang itu mungkin tahun lalu sudah joget, sekarang kok masih joget. Tapi inti dari pergelaran ataupun parade Rekasa Dana dan Utsawa itu kami di tim kurator menentukannya pasti berusaha untuk menghindari kesan itu-itu saja. Misalnya sekarang itu kan sekarang untuk parade kita paradekan angklung. Iya, angklung Bali.
0: Biasanya Gong Kebiar.
1: Iya, ya. Gong Kebiar masih tetap. Ya, tetap. Jadi itu ikonnya, salah satu ikon PKB ya memang.
0: Iya,
1: festival Gong festival apa? Utsawa Gong Kebiar itu. Nah, karena temanya
0: ini berarti ini yang baru nih, Pak Gede.
1: Iya, hari ini PKB nih. Kali ini ada angklung. Jadi parade beberapa kabupaten menampilkan angklung kekebiaran. Karena biasanya angklung kan biasanya digunakan untuk mengiringi prosesi Atma Widana, Pitrayarnya dan sebagainya. Karena ini temanya Atma Kerti sekarang. Jadi itu salah satu upaya kami di tim kurator untuk melakukan pembenahan supaya tidak terkesan seperti apa yang dikatakan tadi itu-itu saja.
0: Baik Pak Gedenale, Pak Putu, kalau yang dengar-dengar juga PKB tahun ini pesertanya seniman yang dilibatkan tuh paling banyak ya.
2: Banyak,
0: tapi nanti ya, kita jawab itu ya, Pak Putu, baik. Pak Gede. Kita dengarkan dulu filler yang sudah disiapkan oleh penyiar berikut ini.

0: Pesta Kesenian Bali PKB pertama kali diselenggarakan pada tahun 1979. Festival ini digagas Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, Gubernur Bali ke-6. Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan seni serta budaya Bali. Berikut latar belakang dan sejarah singkat Pesta Kesenian Bali. Pertama, ide awal. Ida Bagus Mantra terinspirasi dari festival-festival budaya internasional. Ia ingin membangun sebuah wadah pelestarian kesenian yang masif. Kedua, penyelenggaraan perdana. Digelar selama 2 bulan penuh, dari 20 Juni hingga 23 Agustus 1979. Ketiga, pembangunan fasilitas. Pusat kebudayaan yang dikenal sebagai Art Center mulai dipersiapkan sejak tahun 1973. Keempat, eksperimen awal. Acara pada masa-masa awal difokuskan sebagai ajang pencarian formula pementasan yang tepat. Tujuan dan makna Pesta Kesenian Bali meliputi, pertama, wadah pelestarian, menjadi ruang hidup bagi berbagai bentuk kesenian klasik yang hampir punah. Kedua, pemberdayaan seniman, memberikan panggung bagi ribuan seniman dari seluruh kabupaten di Bali. Ketiga, dampak ekonomi, mendorong perkembangan pariwisata melalui daya tarik keunikan budaya Bali. Perkembangan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali. Pertama, agenda tahunan. PKB telah bertransformasi menjadi salah satu festival kesenian tertua dan terlama di Indonesia. Kedua, acara khas, menampilkan berbagai parade seni seperti gong kebiar, drama gong, dan arje. Serta ketiga, duta budaya, diikuti oleh perwakilan seniman dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Tahun ini Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 diselenggarakan pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Acara tahunan ini mengambil tempat di Taman Werdi Budaya Art Center dan kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi Denpasar. Tema utama PKB tahun 2026 adalah Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda atau memuliakan jiwa paripurna. Pembukaan PKB ke-48 akan digelar pada 13 Juni 2026 dengan menampilkan pawai Pet Aye. PKB tahun 2026 melibatkan lebih dari 20.929 seniman dan 673 grup kesenian atau seke.
1: Ya, pendengar, demikian sejarah Pesta Kesenian Bali ya sudah disampaikan sekilas tadi, dikatakan seperti Pak Gede tadi, tertua dan terlama dan tidak pernah terputus ya dari tahun 1979. Baik, nampaknya ada telepon masuk dari pendengar. Pak Gede, Pak Putu, kita terima dulu. Selamat pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Dengan siapa, Bapak?
2: Dengan Angga dari Manado.
1: Wah, jauh sekali nih Pak dari Manado, Pak ya.
2: Kebetulan saya baru monitor ini, topiknya apa itu? Soalnya pas saya baru.
1: Iya, Pak Angga. Untuk dialog pagi ini kita membahas topik tentang Pesta Kesenian Bali nih Pak Angga. Mungkin Pak Angga sudah pernah menyaksikan Pesta Kesenian Bali. Kalau belum bisa datang segera nih Pak Angga ke Bali.
2: Kalau untuk Bali saya nonton-nonton kan. Walaupun saya Sulawesi Utara Manado, tapi saya kagumi budaya-budaya yang ada di Bali. Makanya jujur saja Bali itu destinasi yang paling bagus. Jujur saja sih, makanya banyak keluarga saya, saudara-saudara saya itu maunya kemana, destinasinya tempat wisatanya di mana, di Bali. Dan di sana banyak budaya-budaya yang bagus. Makanya Sulawesi Utara itu mengikuti kayak Bali, makanya mereka bilang kita harus ikuti sama Bali juga karena kesenian mereka itu bagus-bagus. Karena itu kan daya tarik pariwisata dari mancanegara kan, bahkan kita saja lokal, wisata lokal itu suka berkunjung ke Bali karena Bali itu is the best. Cuma itu yang boleh saya sampaikan ya.
1: Tapi Pak Angga sudah pernah menyaksikan Pesta Kesenian Bali ini? Mungkin nonton di TV atau di
2: saya cuma lihat-lihat di kayak di apa gitu di sosial media kan adanya posting gitu kan. Tapi lebih bagus lagi kalau memang secara langsung disaksikan begitu.
1: Boleh, secara langsung segera datang ke Bali.
2: Nanti saya sampaikan. Ternyata ada apa itu tadi?
1: Pesta Kesenian Bali.
2: Pesta Kesenian Bali.
1: Iya, nanti dibuka 13 Juni 2026, Sabtu ini Pak Angga.
2: Oke, kalau begitu. Makasih ya untuk...
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Angga. Iya, menyampaikan apresiasi terhadap Bali ini memang luar biasa. Dan kita patut berbangga ya, Pak Gede dan Pak Putu.
3: Bisa komentar itu tentang Pak Angga. Terima kasih, Pak Angga, sudah bergabung. Itulah Bali. Sesungguhnya, kalau lihat dari alamnya, mungkin masih banyak alam yang lebih indah dari Bali ya. Di luar Bali ya. Tapi justru wisatawan lebih banyak ke Bali ya. Itu karena itu tadi
1: budaya,
3: seni dan budayanya, seni dan budaya. Ya, jadi itulah Pak Angga kalau bisa punya waktu berlibur bisa datang ke Bali pada saat-saat liburan sekolah seperti ini. Jadi Pesta Kesenian Bali berlangsung selama 1 bulan penuh, Pak. Jadi dan jika memungkinkan di Pesta Kesenian Bali yang akan datang, jadi ada peserta atau partisipan dari luar daerah dan dari Manado lah, tampil di Pesta Kesenian Bali menampilkan kesenian tradisi Sulawesi Utaranya gitu. Ya, itu ya boleh. Kami harapkan dari tim kurator seperti itu. Jadi ada dari Sulawesi Utara yang akan tampil
1: selama
3: di
1: selama ini belum ada Pak.
3: Selama ini belum ada dari Sulawesi Utara. Sulawesi Utara belum.
1: Ya. Oke, okay. Baik Pak Angga, dibuka pintu nih dari Pak Getinale dan Dinas Kebudayaan dari Manado, siapa tahu tahun depan bisa berpartisipasi dalam Pesta Kesenian Bali ya. Baik, mungkin menyambung dari Pak Gede tadi ya Pak Putu, terkait dengan kalau tadi mungkin saya menanyakan katanya Pesta Kesenian Bali ini yang terbesar karena melibatkan sekitar 20.000 ya,
4: 20.000
1: seniman. Nah ini partisipasinya selain dari dalam, dari yang dari luar atau luar negeri, seperti apa Pak?
4: Kita dalam pementasan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ini di samping mementaskan seniman dari dalam daerah, dari dalam lokal Bali, kita ada 13 provinsi Bu,
1: 13.
4: Dari luar daerah.
1: Yang dari luar saja 13.
4: Ini luar daerah, belum luar negeri ini.
3: Belum.
4: Baru luar daerah. Dari Jakarta, dari Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk Kalimantan Tengah
3: Banten.
4: Juga ada.
3: Banten juga.
4: Banten juga ada, 13. Nah,
3: Jawa Barat mungkin ada sampai 3 ya, 3 iya. 3 3 seke ya,
4: 3 3 sanggar. Lah,
3: 3 sanggar. Jawa Tengah juga banyak juga. Dan, Jakarta aja ya 2.
4: Ya, dan hasil kurasi tim kurator juga agar mereka menampilkan seni tradisi dari lokal daerahnya mereka masing-masing.
3: Kami melihat apa yang akan mereka tampilkan dalam Pesta Kesenian Bali yang akan datang itu melalui Zoom meeting. Jadi untuk menghemat jarak dan
1: uang
3: jadi mereka tampilkan sehingga kami juga sarankan ini yang jangan ditampilkan karena ini adalah Pesta Kesenian Bali yang tradisi klasik dan rakyat. Jadi itulah yang harus mereka tampilkan.
4: Dan dari kalau dari luar negerinya kita
3: dan ada, banyak juga
4: dari 7 negara.
3: Ya, ada juga yang daerah yang kita tolak ya karena
4: yang kurang tadi itu,
3: kurang memenuhi syarat tentang teori apa tentang seni seni klasik itu atau seni seni tradisi itu.
1: Mungkin nanti wadahnya di Festival Bali Jani.
4: Bali Jani dia kalau modern kontemporer inovasi gitu seperti itu di Bali Jani dia. Nah, kemudian lanjut tadi dari luar negeri itu ada 6 negara itu termasuk Amerika, Jepang, Korea, Cina, tuh Hong Kong, Timor Leste juga ada, India juga ada. Jadi cukup banyak tahun ini, Ibu. Kemarin mungkin di tahun lalu 3 negara, sekarang udah 6 negara dengan 10 sanggar. Jadi negaranya 6, sanggarnya 10. Ya, di tahun ini.
3: Mungkin saya bisa lengkapi, Bu. Yang Bali World Culture Celebration itu yang peserta dari luar negeri itu.
4: Materi PKB kan ada 10 ada Bali 10. World Culture-nya
3: dia itu dia. Dia masuk ke Bali World Culture-nya dia, BWCC-nya dia. Itu malah salah satu tim kurator sudah datang dari salah satu negara yang akan tampil. Mereka salah satu kurator ini melakukan apa? Mengadakan pembinaan kepada sanggar mereka yang ada di luar negeri yang akan tampil di Pesta Kesenian Bali. Jadi kurator kami salah satunya berangkat ke sana untuk melakukan pembinaan sehingga mereka sangat layak untuk tampil di Pesta Kesenian Bali.
1: Jadi yang dari luar negeri juga tetap harus dikurasi.
3: Iya, harus tetap dikurasi juga. Ya, karena juga ada juga sih peserta
4: ada yang dari luar negeri
3: yang tidak lolos karena ingin menampilkan kesenian yang modern gitu. Yang kami minta itu seni rakyat, seni klasik dan tradisi itu.
1: Dari 20.000 ini cukup banyak, sangat banyak,
3: sangat banyak.
1: Bagaimana ini tantangan dalam melakukan kurasi, Pak Gede?
3: Di samping kami mengkurasi di Pesta Kesenian Bali di setiap penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali itu ada pembinaan. Jadi ada pembina di samping tim kurator ada tim pembina yang memang terjun langsung. Di samping kurator juga terjun langsung kan. Ada juga tim pembina misalnya di Balai Ganyur, di Gong Kebiar itu ada pembina-pembina khusus yang dilakukan oleh penyelenggara untuk melakukan pembinaan ke sanggar-sanggar mereka. Sehingga di samping kurasi yang dilakukan, ya pembinaan itu ya terus dilakukan di masing-masing seke yang akan tampil.
1: Jadi kalau mereka tidak hanya di kurasi pada saat akan
3: PKB, jadi setelah mereka lolos juga dibina dan dipantau terus.
1: Pembinaan dari ini Pak Dinas Kebudayaan?
4: Untuk pembinaan sanggar-sanggarnya itu kita dari Dinas Kebudayaan mendampingi tim pembina seperti itu. Ya, kita mengantar tim pembina untuk menyeleksi atau memverifikasilah situasi di lapangan, memonitoring. Mungkin kalau bisa saya sedikit informasi sesuatu yang baru bagi masyarakat ini, mungkin biar diketahui Bu ya. Jadi materi pokok PKB sesuai dengan Perda 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Di situ tercantum 10 materi pokok. Jadi kita sudah penuhi 10 materi pokok PKB pada tahun ini. Yang pertama itu ada Pedayo atau Pawai, nanti dibuka tanggal 13 Juni.
1: Ini yang paling ditunggu-tunggu.
4: Yang paling ditunggu-tunggu dan bisa biasanya dibuka oleh Bapak Presiden, kalau enggak itu diwakili oleh Menteri. Nah, ini pada tahun ini.
3: Saya salah sedikit ya. Ya, seperti apa yang Ibu tadi katakan, penonton apapun masyarakat bilang ya itu-itu saja ya. Memang Pawai ya itu-itu saja. Tapi isinya yang berbeda. Isinya yang berbeda.
4: Pembukaan biasanya kan startnya dari Dinas Kebudayaan, Jalan Insinyur Juanda itu, kemudian ke Jalan Puputan, melewati panggung kehormatan, kita ada 5 panggung kehormatan. Dan tahun lalu sudah kita siapkan juga panggung penonton sebanyak 1000 ini khusus penonton. Nah, finishnya biasanya di traffic light di BPD itu. Pada tahun ini kita perpanjang menjadi ke utara, Ibu.
1: Ke utara.
4: Jadi gedung keuangan negara itu. Sebelah utara BRI, nanti finishingnya di sana. Karena untuk menghindari mencegah kemacetan di apa namanya sebelah barat panggung kehormatan seperti itu. Jadi kalau berlanjut dia sampai utara, jadi alur ke untuk lalu lintas itu bisa.
3: Selama ini kan penonton merangsek ke dalam, sehingga pawai tidak bisa berjalan dengan sempurna. Jadi pawai itu adalah menari sambil berjalan sesungguhnya. Jadi atraksinya mereka berjalan, tidak diam seperti pertunjukan panggung kan begitu. Jadi diharapkan mereka berjalan sehingga penonton diberikan tempat yang layak, sudah disediakan oleh Dinas Kebudayaan melalui pihak yang mensketsa panggung tempat duduk penonton, sehingga diharapkan penonton tidak merangsek ke dalam, sehingga pawai itu jadi menari sambil berjalan itu bisa berlangsung lancar sampai ke depan gedung keuangan. Jadi tempat duduknya nanti sampai ke depan gedung BPD Pak, kalau nggak salah akan dibuatkan tempat
4: sampai
3: duduk
4: ke utara itu,
3: sampai ke utara untuk penonton. Jadi sehingga penonton tidak meluber masuk ke jalan seniman untuk berpawai.
4: Jadi di panggung kehormatan itu ada 503 undangan Ibu ya. Kita ngakupendir undangan Pak Gubernur 503 orang, kemudian penonton 1000 di sebelah panggung di baratnya itu lagi 1000 ya kurang lebih dua tiga ribuan itu lah.
3: Nanti samping di belakang tempat duduk mereka mungkin bisa berdiri.
4: Bisa berdiri. Kan,
1: untuk ini disiapkan tempat duduk.
3: Tempat duduk ya.
4: Tiga trap seperti itu, tiga level.
1: Biasanya kan berdiri ya.
4: Berdiri. Kita siapkan.
3: Dari tahun lalu sudah disiapkan. Tahun lalu sudah, tapi tidak begitu banyak ya tahun lalu. Sekarang malah ditambah.
4: Dengan jumlah seniman nanti yang ikut pawai itu 3.430 seniman.
1: Yang pawai saja. Ya,
3: yang pawai
4: satu
3: saja.
4: Provinsi, 9 kabupaten kota. Biasa kan dibuka Adi Merdangga ya gitu. Pada tahun ini disebut Maha Merdangga Kalpo gitu.
1: Jadi yang peserta dari luar tidak ikut.
3: Tidak. Jadi karena itu masalah durasi. Jadi kalau memang sampai peserta luar daerah ikut pawai, mungkin sampai malam gitu. Padahal nanti ada kelanjutan lagi di panggung terbuka Arda Chandra
4: jam
3: 8 malamnya, jam 8 malam atau jam 7 malam sudah nyambung lagi di Arda Chandra. Nanti pawainya terlalu sore atau terlalu malam, jadi semua undangan juga belum sempat istirahat langsung seperti itu.
4: Mungkin ada informasi sedikit untuk masyarakat, itu ada pameran kita kan, pameran seni rupa itu 100, kemudian stan untuk UKM kerajinan. Ini dikurasi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, itu ada 124 stan. Nah, ini terkait dengan IKM Bali Bangkit. Jadi kerajinan, pameran kerajinan ini sudah dilaksanakan dari tahun 2025 sampai 2030 ini tanpa terputus. Kemudian ada stan kuliner juga untuk makanan minuman pengunjung itu sebanyak 70 stand kuliner itu dikurasi oleh Dinas Koperasi.
3: Dan kami dari tim kurator juga menyarankan kepada tim kurasi yang di Dinas Perindustrian supaya yang ditampilkan adalah stand-stand kuliner masakan. Ya ini karena pestanya khas tradisional, Bali, seni tradisional, jadi masakannya ya harus masakan tradisional Bali.
1: Tapi masakan ya.
3: Iya.
1: Kalau kita lihat kan sering ada masakan yang modern lah seperti. Ya.
4: Oh, kalau modern enggak mungkin.
3: Enggak mungkin. Pasti tidak akan lolos
4: kurasi. Itu pasti di luar, di luar taman budaya.
3: Iya, untuk di dalam taman budaya. Di dalam area taman budaya pasti stand makanan kuliner yang tradisi Bali.
1: Kalau di luar stand masih ada.
4: Iya. Jadi selain ada pergelaran tadi disampaikan Pak Nalo, ada Sarasehan juga itu ada loka karya, kemudian ada lomba. Nah ini serunya,
1: Wimbo Karo lomba.
4: Ini lombanya ada ada 8 lomba sebenarnya.
1: 8.
4: Iya. Yang apa namanya yang prestisiusnya itu kan Belaganyur, Barongket, Taman Penasar seperti itu.
3: Ada Genderwaya.
4: Ada Genderwaya.
3: Ada lomba Mesatwa Bali untuk bapak-bapak.
4: Iya. Oh. Berita kisah untuk wartawan. Jadi berita kisah wartawan ada juga.
3: Jadi lombanya ya dari anak-anak sampai dewasa. Jadi yang anak-anak itu nanti ada lomba mewarnai. Lomba melukis wayang klasik. Terus wartawan tadi itu. Jadi kalau Mesatwa itu untuk bapak-bapak, kaum pria dewasa, karena kaum ibu-ibunya sudah di bulan bahasa Bali. Iya, jadi untuk bapak-bapaknya untuk apa namanya? Memperkuat dan melestarikan tradisi. Ya ini kan tradisi juga Mesatwa itu seni tradisi Mesatwa yang di Pesta Kesenian Bali ya bapak-bapaknya.
1: Nah, ini baru. Yang bapak-bapaknya apa?
3: Sudah 4 tahun.
1: Sudah 4 tahun.
3: Tapi ya memang awalnya sedikit karena mereka masih malu-malu. Tapi sekarang sudah lumayan banyak.
4: Nah ini dah terkait dengan apa namanya potensi kemacetan. Ini dah salah satu lomba Belaganyur, Barongket sudah macet ya.
1: Sporter ya.
3: Iya. Kalau pas lomba itu pasti.
4: Kemudian ya Gongkebiar.
3: Gongkebiar
4: anak-anak. Ada tiga jenis kita, gongkebiar dewasa, gongkebiar wanita, gongkebiar anak-anak. Nah, ini ada tiga poin, Belaganyur, gongkebiar, sama barongket ini.

0: ini untuk keseniannya ada tiga narasumber nanti yang akan berbicara tentang kesenian gambang dan topeng Sidakarya. Nah, ini berkaitan karena ini gamelan gambang topeng Sidakarya ini juga terkait dengan proses Atman itu, Atma Kirti itu penyucian.
1: Termasuk
0: juga
1: ada tema ulah pati lagi.
0: Dan tema yang paling keren untuk Sarasehan ini, Bali itu kan tingkat bunuh dirinya kan paling tinggi.
1: Itu
0: akan dibahas oleh Ida Pedande yang juga dosen dari Udayana, dosen sastra Bali, itu tentang ulah pati. Jadi ulah pati dalam teks-teks sastra itu seperti apa sih? Itu akan dibahas dalam Sarasehan. Jadi karena temanya ya Atma Kirti, jadi bagaimana jiwa itu menjadi sempurna, sehingga itulah yang akan dibahas. Termasuk nanti juga ada workshop atau kriyaloka tentang wayang lemah, tentang gambang juga, tentang barongket juga.
2: Baik Pak Gede, Pak Putih, sebelum kita lanjut, mungkin kita dengarkan dulu ya harapan-harapan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali 2026 ini apa sih dari masyarakat?
3: Saya Andika Yanti dari Karangasem. Kalau saya lihat, PKB itu dapat memberikan ruang bagi para seniman untuk menampilkan kreativitas-kreativitas mereka. Jadi tradisi yang ada itu akan tetap hidup dan bisa diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.
4: Saya Chandra dari Singaraja. Menurut saya, Pesta Kesenian Bali itu menjadi ajang yang bagus untuk memperkenalkan dan melestarikan seni budaya. Selain itu, bisa juga dinikmati oleh masyarakat. Generasi muda juga lebih mengenal warisan budayanya.
5: Saya Rika dari Karangasem. Harapannya sih PKB ini bisa terus dilaksanakan dan tetap diminati masyarakat, karena kegiatan seperti ini penting untuk menjaga seni dan budaya Bali agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.
2: Ya, demikian Pak Gede, Pak Putu, tiga yang mewakili tadi ya. Nah, ini kebetulan dari generasi muda nih, dari ketiganya ini. Nah, bagaimana Pak Gede dan Pak Putu keterlibatan generasi muda dalam pelaksanaan PKB tahun ini?
0: Pak Gede. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus, dan tadi sudah disampaikan juga oleh beberapa pemirsa ya atau pendengar RRI. Jadi salah satu ajang untuk pelestarian ataupun alih generasi kan, alih generasi kesenian Bali. Nah, ini sangat terbukti kan, bahwa dalam generasi muda Bali, terutama ada anak-anak kan, atau remaja Bali, salah satu saja kita ambil adalah di Gong Kebiar. Di Gong Kebiar yang tampil sekarang kan anak-anak itu sangat ekspresif, luar biasa anak-anak Bali dan remaja Bali. Itu salah satu bukti bahwa Pesta Kesenian Bali ini sangat berhasil untuk alih generasi pada generasi muda untuk mendalami atau memahami keseniannya, terutama seni itu salah satu kan, salah satu termasuk nanti ada gender wayang kan, seperti itu. Nah, ini buktinya. Mungkin kalau kita bandingkan ya, kalau bandingkan dengan daerah lain, mungkin salah satu karawitan atau gamelan itu di daerah lain mungkin sudah tidak lagi dimainkan oleh anak-anak maupun generasi mudanya secara kolektif. Tapi di Bali, ya dengan Pesta Kesenian ini, mereka alih generasi itu berjalan dengan sangat baik. Itu salah satu. Jadi untuk generasi muda Bali, sekali lagi ya seperti itu. Jadi Pesta Kesenian Bali ini sungguh luar biasa dampaknya di masyarakat untuk pelestarian itu.
2: Dan dalam Pesta Kesenian Bali itu kan juga ada dari usia dini.
0: Iya, usia dini sampai ke usia tua.
2: Usia tua itu memang diakomodir.
0: Iya, seperti tahun lalu misalnya. Kalau sekarang tahun ini ya itu udah makanya. Kalau tahun lalu ada sekegong legendaris yang sudah tua-tua, mereka tampil juga untuk memberikan inspirasi kepada generasi mudanya. Ya, itu untuk tahun ini kita tidak. Ya, jadi kita kurasi ya, untuk legendaris kita stop dulu. Tampil yang lain, angklung kita tampilkan sehingga kesan monoton itu enggak ada. Gitu. Jadi itu yang dilakukan. Nah, pesta kesenian Bali itu.

0: juga berdampak kepada ekonomi masyarakat juga. Bisa dipungkiri bahwa ketika sebuah seke ingin tampil, tukang rias dapat pekerjaan, busana dapat pekerjaan, konsumsi apa namanya juga. Nah inilah multi efek player. Jadi ya tapi tujuannya memang awalnya ya untuk pelestarian seni budaya tradisi.
1: Ya mungkin saya sedikit tambahkan. Saya sangat mengapresiasi kesadaran dari anak-anak muda zaman sekarang untuk menjaga seni tradisi Bali. Tidak hanya menjaga, kita pun patut melestarikan dan mengajarkan seni budaya itu. Kan seperti itu. Karena dari seni budaya ini merupakan jati diri kita sebagai sebuah bangsa, sebagai orang Bali. Karena kalau sudah jati diri ini terwujud, bisa diajarkan, kita tidak akan gampang terpengaruh atau tergerus oleh modernisasi dan tidak mudah untuk dijajah oleh sesuatu yang asing seperti itu. Dan ini pun sudah dikuatkan oleh Bapak Gubernur kami, Bapak Oyan Koster, sesuai dengan visi misi pemerintah Provinsi Bali, Nangun Sat Kertiloka Bali itu, bahwasanya prioritas pembangunan pertama untuk Provinsi Bali yang utama itu seni budaya dan adat istiadat seperti itu. Jadi kami tidak hanya sebagai penyelenggara itu, kita tidak bisa untuk berjalan sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Nah mungkin dari masyarakat walaupun tidak bisa berkontribusi secara langsung dalam ajang Pesta Kesenian Bali ini, mereka bisa mendukung secara tidak langsung. Ya entah dengan menjaga kebersihan lingkungan nanti. Nah, kita sedang darurat sampah ini Ibu di Bali. Itu. Mungkin meramaikan, menyumbang latihan-latihan sanggar-sanggar di daerahnya, di banjarnya masing-masing, atau banjar-banjar atau sanggar-sanggar yang akan pentas dalam PKB, kan bisa saja saling mendukung seperti itu.
0: Saya tambahkan begini. Ketika anak-anak kita, generasi muda kita mampu melestarikan itu, muncul kebanggaan. Kebanggaan tidak pada senimannya itu langsung, tetapi juga kepada orang tua dan lingkungan. Nah inilah kebanggaan itu muncul, bahwa ketika sebuah sanggar anak-anak lah, gong kebiar anak-anak tampil gitu kan, pasti orang tuanya, kakek neneknya, ya, itu merasa bangga dan ikut menonton. Setelah itu baru ke lingkungannya kan. Nah misalnya dari seke yang tampil dari gong kebiar anak-anak itu dari Banjar A, itu hampir semua warga Banjar pasti akan nonton ke datang berbondong-bondong ke Taman Budaya itu. Itulah muncul rasa bangga yang luar biasa bagi keluarga, lingkungan, dan kebanggaan kita sebagai orang Bali pastinya.
2: Baik Pak Gede, Pak Putu, karena kita sudah memasuki tinggal beberapa menit lagi.
1: Cepat sekali ya.
2: Tidak merasa. Ada poin-poin yang bisa ditambahkan sebelum dialog kita tutup, dari Pak Gede dulu atau Pak Putu boleh?
1: Pak Putu. Terkait dengan Pesta Kesenian Bali pada tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, kami lebih interest fokuskan kepada permasalahan yang ada, terutama kemacetan lalu lintas. Jadi kami mohon kita bersama-sama dengan masyarakat juga menjaga ketertiban lalu lintas, kemudian terutama lingkungan. Kita sudah menugaskan tim panitia kebersihan, yaitu Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, baik provinsi maupun Kota Denpasar, untuk pengelolaan sampah nanti. Jadi kita sangat batasi pengunjung supaya tidak membawa makanan ke area Taman Budaya dan membuang sampah pada tempatnya. Ini kesadaran atau mindset masyarakat perlu ditingkatkan untuk kesadaran kebersihan lingkungan itu sendiri itu Ibu. Dan untuk anak-anak, juga anak-anak muda, generasi penerus seperti tadi, tayangan tadi itu penting untuk menjaga dan melestarikan, mengajarkan seni budaya Bali itu sendiri.
2: Baik, Pak Gede, untuk sebagai closing statement juga
0: begini, Pesta Kesenian Bali itu adalah sebuah event untuk pelestarian dan pengembangan seni tradisi. Jadi untuk generasi muda Bali khususnya ya, jadi mari kita tekuni itu, seni tradisi, boleh ya, boleh kita belajar seni modern, tapi jangan lupakan seni tradisi. Jadi itulah ciri khas kita sebagai orang Bali, karena DNA-nya orang Bali itu kan pregina ya. Jadi jadi orang Bali itu hampir kalau kemana-mana orang Bali itu pasti bisa menari gitu, paling tidak kan seperti itu kalau kita keluar daerah kan. Ya, jadi karena DNA orang Bali itu pregina, jadi mari jangan ragu lagi bahwa sebagai orang Bali kita wajib melestarikan seni tradisi Bali. Ke depan di pesta kesenian Bali juga mari kita datang untuk menikmati, menonton pergelaran baik dari PRAI, dari pembukaan pawai sampai pesta kesenian Bali ini berakhir nanti tanggal 11 Juli ya.
1: 11 Juli.
0: Dengan tetap menjaga kebersihan selama mengunjungi pesta kesenian Bali, baik di saat pawai di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali maupun pada saat pergelaran ataupun mengunjungi pameran di Taman Budaya, sehingga kita bersama-sama menjaga kebersihan area Taman Budaya.
1: Ya, baik. Sedikit Ibu, ya, mungkin progres penyelenggaraan PKB Pesta Kesenian Bali pada saat ini sudah mencapai 80%. Dan sejak kemarin, hari Minggu kemarin tanggal 7 Juni sudah ada pengerjaan konstruksi untuk panggung-panggung kehormatan, panggung penonton di areal depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Jadi masyarakat agar bisa berhati-hati untuk melewati Jalan Puput Tanggunon.
2: Sudah mulai dilaksanakan persiapan. Ya, baik. Pak Gede, Pak Putu, karena dibatasi oleh waktu, sebenarnya masih banyak ya yang ingin kita perbincangkan ya terkait dengan Pesta Kesenian Bali ini. Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dialog Denpasar pagi ini terkait dengan Pesta Kesenian Bali sebagai wadah pelestarian seni dan budaya tadi sudah dikupas oleh dua orang narasumber kita, bagaimana Pesta Kesenian Bali ini merupakan suatu kegiatan yang sangat luar biasa sebagai wadah melestarikan seni dan tradisi di Bali yang sungguh-sungguh selama 48 tahun tidak terputus pelaksanaannya. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa.
1: Kecuali dan pandemi COVID
0: ya, tapi
1: tahun 2020 itu putus.
0: Tapi terselenggara sebagian secara virtual.
1: Nah, virtual. Hybrid.
0: Hybrid.
2: Iya, artinya tetap tidak terputus ya, walaupun ya, dihalangi oleh pandemi. Dan pendengar menjadi menjadi tugas kita bersama untuk melestarikan seni dan budaya Bali terkait dengan agar kedepannya Bali tetap dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang tidak saja indah secara alamnya tapi juga indah seni dan budayanya. Untuk itu mari bersama-sama kita sukseskan Pesta Kesenian Bali tahun 2026 dengan datang langsung ke area Taman Budaya dan juga secara live streaming juga ada. Bagi yang tidak bisa datang ke Taman Budaya bisa menyaksikan melalui live streaming. Baik, terima kasih pendengar.
1: Ada info gininya untuk official dari Pesta Kesenian Bali itu Pesta Kesenian Bali
2: ini dari Pak Gede, Pak Putu.
1: Ya, itu bisa dilihat di pestakesenianbali.id atau www.disbud.baliprop.go.id bisa diakses di sana, mengenai jadwal seperti itu, apa pementasan yang akan diselenggarakan bisa dilihat di sana.
2: Iya, baik, bagi sebelum datang bisa mengecek jadwal di alamat yang sudah disampaikan seperti tadi ya. Baik pendengar, terima kasih yang sudah beratensi di Dialog Denpasar pagi ini. Ada Pak Angga tadi dari Manado dan diharapkan nanti ikut berpartisipasi dalam Pesta Kesenian Bali selanjutnya dari Manado, dan juga para pendengar lainnya yang menyaksikan lewat Facebook RRI Denpasar dan juga live YouTube RRI Denpasar. Terima kasih atas atensinya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Gede Nale dan juga Pak Putu Yudi atas perbincangannya pada pagi hari ini. Dan selamat pagi pendengar, sampai jumpa dalam Dialog Denpasar pagi berikutnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Di Jalan Hamburg nomor 70 Denpasar ada Runway dari Lala featuring Dennis Julio. 7 menit dari pukul 10, saya Wandi Aziz akan menemani Anda. Dan saya tidak sendiri ya. Di belakang saya sudah siap-siap dengan parfum, dengan makeup, dengan apa aja dah. Ya biasa lah ya cewek. Dan nanti ada dialog juga ya, makanya dia siap-siap biasa Mbak Indah di situ. Oke. Dan jangan lupa nanti sebentar lagi kita akan masuk ke Halo RRI ya. Untuk Anda jangan kemana-mana, dan untuk yang pengen berita update langsung ya meluncur ke rri.co.id, dan juga untuk yang pengen dengerin kita melalui RRI Digital aman ya, langsung di frekuensi Pro 1 Denpasar. Masih dengan Wandi di sini dan juga Indah. Ada Superman is Dead sekarang buat Anda, kuat kita bersinar.

0: Selamat siang para pendengar setia Pro 1 Denpasar. Kali ini kami punya informasi buat kalian. Kejaksaan Negeri Bangli bakal hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa tentang sinergi tata kelola desa melalui program Jaga Desa. Pasti banyak yang penasaran kan ya. Jadi untuk Anda jangan ketinggalan. Nah, ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz. Kalau nggak sempat dengerin di radio, kalian juga bisa streaming lewat RRI Digital atau cek di kanal YouTube RRI Denpasar. Catat tanggalnya besok ya, Selasa 9 Juni 2026 mulai pukul 11 pagi atau siang hingga 11.50 waktu Indonesia Tengah. Kita ngobrol bareng langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jangan ragu buat ikut berinteraksi, teman-teman. Sampaikan pertanyaan atau komentar Anda melalui WhatsApp di 0896781233830. Kejaksaan Negeri Bangli hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Jadi pastikan kalian gak ketinggalan untuk dengar dan saksikan besok ya, jangan lupa.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
5: Masih dari Jalan Hemburg nomor 70 Denpasar. Sekarang waktunya kita Halo RRI. Dan suara Anda solusi bersama buat kita ya. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Untuk Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda hari ini apa yang Anda keluhkan terkait layanan publik, apakah jalanan atau air ataukah listrik atau lampu? Listrik lampu sama aja dong ya. Atau Anda butuh update jalur-jalur ini ya, PKB atau nanti penutupan jalan di mana di saat PKB ya, Pekan Kebudayaan Bali ya. Jadi untuk Anda yang pengen telepon langsung di line telepon 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 0896-781-23830. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
6: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
7: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
6: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
7: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
6: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
7: Iyo sudah Mace, cepat eh.
6: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
7: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
6: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
7: Pace, Mace.
6: Eh,
7: mobil ini kayak melayang.
6: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
7: Mace, sapu mobil gimana nih?
8: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
9: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
10: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
9: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
8: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
9: Hah, masa sih? Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
11: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI, kali ini kita akan ngebahas banyak hal bisa jadi, atau kita fokus sama beberapa hal. Gimana Mbak Indah?
2: Ini mic-nya udah hidup ya? Oke, saya tumben jadi pemain cadangan nih hari ini. Menarik ya, kalau tadi saya juga sempat agak kaget, wah ternyata sang kurator yang datang ke sini ya, betul ya, untuk Pesta Kesenian Bali. Dan tadi juga pembahasan kami di RRI Denpasar, kalau sudah dekat-dekat PKB kayak begini, kita sudah mulai berbagi tugas, terus juga nanti kita akan melaporkannya dari mana, jam berapa gitu. Nanti kami akan sampaikan informasi detailsnya ya, soal jam-jam pastinya. Kemudian nanti kalau pendengar Pro 1 yang pengen ketemu langsung reporter, apalagi ketemu saya juga sih.
1: Jangan lupa pulpen sama kertas nota-nota. Untuk tanda tangan kan?
2: Oh gitu.
1: Mana tahu khusus di kantin sebelah ini gratis gitu.
2: Rasa terkenal itu juga sih sebenarnya.
1: Bukan. Itu ini tameng untuk kasbon gitu.
2: Oh gitu. Baik, bisa ya. Okay. Nah, kalau Pesta Kesenian Bali nih, Mas Wani pernah punya pengalaman apa sih di Pesta Kesenian Bali ini atau PKB ya? Pernah nonton desek-desekan kah?
1: Pernah.
2: Gimana? Oh ya, tahun berapa?
1: Tahun berapa ya? Dulu cari parkir sampai tahu maksudnya tawaf keliling gitu.
2: Oh, oke. Sambil baca doa.
1: Keliling lagi lewat mana jalan mana itu? Keliling lagi
2: pokoknya. Nusa Indah, West Pratman gitu ya, muter
1: kalau,
2: ya.
1: Naik mobil nih ya, jadi makanya parkirnya jauh. Habis.
2: Jadi lebih baik ke Pesta Kesenian Bali atau PKB itu naik motor.
1: Naik motor atau go.
2: Oh iya, oke. Okay. Gini ya, kendaraan online ya.
1: Kendaraan online gitu.
2: Langsung layak kayak bos gitu, langsung di depan pintu diturunin ya.
1: Iya, biar mempermudah kita juga nggak repot. Kita fokus kemana? Lihat apa? Penampilan atau kuliner atau merchandise, cenderamata gitu kan.
2: Dan menariknya sekarang Mas Wandi, kalau kita kan kalau dulu-dulu itu persoalan parkir jadi masalah, tapi kalau sekarang sudah dipersiapkan dengan baik. Tadi sempat dengar ada tribun penonton nggak ya? Tahun lalu itu ada tribun penonton
1: yang
2: untuk
1: di sini.
2: Untuk ini, untuk pembukaan Pesta Kesenian Bali.
1: Nah, kemarin kebetulan kesini tuh sore. Iya, cuma gak ada pemberitahuan ya kalau di depan lagi pasang tenda-tenda gitu. Jadi kita mobil tuh kan harusnya 4 jalur biasa. Ini akhirnya mepet. Jadi 2 jalur akhirnya.
2: Yang penting gak nyerempet aja ya.
1: Nah, mudah-mudahan gak sih. Kalau nyerempet bunyi sih ya. Dan sampai sini untung masih jam setengah 8. Lumayan 30 menit di situ aja.
2: Oke. Ada si Komo lewat ya. Tapi ngeliat ada tribun penonton enggak?
1: Iya itu. Lagi ngebangun
2: dipasang
1: tribunnya.
2: Asik.
1: Gitu.
2: Jadi besok tanggal 13 Juni kita akan rebutan, kita war tempat duduk ya untuk nonton pawai pembukaan.
1: Tapi bukannya Mbak Indah langsung gak ya di panggung itu biasanya?
2: Aku pengen nyamar sih. Nanti kalau pendengar juga yang pengen nanti pengen tanya-tanya, mungkin ada jadwal tanggal 13 Juni itu agak padet, boleh ditanya pembukaannya jam berapa, nanti kita akan spill ya jadwal-jadwal dari Pesta Kesenian Bali. Nah, menariknya ini saya cek juga di Instagram Pesta Kesenian Bali titik official, ini ada beranda pustaka.
1: Wah, beranda pustaka. Berarti
2: jadi ya, ini jadi bagian dari Pesta Kesenian Bali. Nah, ini juga mungkin sebagai ajang promosi untuk Festival Seni Bali Jani. Itu lanjutan dari Pesta Kesenian Bali biasanya. Nah, ini ada semacam tempat untuk memberikan gambaran juga seperti apa Festival Seni Bali Jani. Nah, jadi untuk penyelenggaraannya berbarengan dengan PKB gitu.
1: Oh, jadi emang itu satu rangkaian atau bukan?
2: Kayaknya saling kolaborasi ya. Karena di sini ada ada acara baca tarotnya,
1: oh, okay.
2: ada pameran buku. Jadi akan sangat-sangat meriah nih pesta kesenian Bali tahun ini ya.
1: Kalau festival seni Bali Jani itu ternyata mulainya tanggal 11 ya.
2: 11 Julinya.
1: Jadi
2: kalau sekarang ini diadakan kayaknya diselipkan juga di situ ya.
1: Nyambung gitu kali ya.
2: Iya. Benar-benar.
1: 13 Juni sampai closingnya
2: 25 Juli.
1: 11 Juli. Juli khusus untuk PKB ya.
2: Tapi beranda Pustaka Festival Seni Bali Jani itu extend sampai tanggal 25 Juli. Jadi lebih lama, lebih banyak juga hal-hal yang bisa kita explore di Pesta Kesenian Bali. Selain nontonin pagelaran-pagelaran, ada Wimbekara juga, lomba. Wah, yang akan menjadi sangat meriah itu karena penampilan awal di malam hari itu Bang Wandi adalah selain pembukaan ya, ada gong kebiar anak-anak.
1: Gong kebiar.
2: Ingat gak sih yang viral tahun lalu itu anak-anak ada yang bawa sepeda listrik ke panggung itu. Ingat kan?
1: Seru ya.
2: Gimana mau nonton?
1: Mau dong, nanti bisa lewat RRI Digital kan ya?
2: Iya, bisa lewat YouTube RRI Denpasar juga. Jadi kalau pendengar yang memang lagi sibuk banget bisa nonton secara live ya. Pesta Kesenian Bali dari tanggal 13 Juni sampai dengan 11 Juli 2026 bertema Atmekerti Jiwa Sida Parisuda, memuliakan jiwa paripurna. Jangan lupa untuk datang di Taman Budaya Provinsi Bali. Masih di program Halo RRI bersama saya Indah Widyasari dan juga
1: Bang Wandi. Kita akan kembali setelah

0: tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak
1: bola dan cinta merdeka. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil. dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Halo RRI. Untuk edisi tanggal berapa nih? 8 Juni ya 2026.
2: Beneran ngantuk ya kayaknya Bang Wandi ya?
1: Iya, masih jet lag tuh.
2: Heeh. Uh-uh. Hah? Kenapa bisa tidurnya malam?
1: Lah, siaran, Bu.
2: Oh, maaf ya, saya libur kemarin. Nggak ngeliat jadwal. Kalau kemarin, hari Minggu kemarin, banyak yang menghabiskan waktu untuk olahraga. Enggak, iya bener ya, kemarin pilates. Bener, sekarang itu lagi orang-orang itu mencoba untuk bisa aktif. Walaupun harus bayar mahal.
1: Benar, olahraga. Saya juga itu pakai ini.
2: Apa?
1: E-sport namanya.
2: Oh, olahraganya tangan. Oke, boleh. Kalau
1: saya sama Dharma gitu.
2: Oke. Oh, gitu ya. Olahraganya e-sport. Ya olahraga juga sih kalau kita jabarin di fisik kita tuh sebenarnya kan kalau e-sport artinya olahraga asah.
1: Iya. Yeah.
2: Otaknya diasah ya.
1: Benar.
2: Dipakai apa? Pakai gergaji ngasahnya. Kalau pilates itu ya memang langsung kekuatan badan gitu, Bang Wandi.
1: Iya, yeah, udah tahu.
2: Udah tahu. Enggak perlu jelasin lagi ya.
1: Iya, yeah, sudah karena circle gue semua. Kecuali Gung Bayu.
2: Mungkin nanti dikit lagi saya akan rekrut Gung Bayu ya.
1: Eh, serius?
2: Iya.
1: Ada cowok ya kalau pilates?
2: Loh, bisa.
1: Bukan, saya enggak nanya bisa enggaknya. Ada cowok.
2: Ada. Oh, adalah, iya. Bahkan ada event khusus untuk bapak-bapak. Uh-huh. Untuk cowok-cowok pilates. Loh, ada.
1: Kan Gung Bayu belum bapak.
2: Ya kan cowok.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mm-hmm. Kelihatan banget ya kita tendensinya betul-betul berbeda ya kalau membahas soal olahraga. Nih, Bang Wandi, kalau sekarang kan kalau tadi kan kita udah bahas tentang Pesta Kesenian Bali. Nih, saya punya informasi kalau pendengar yang lagi ada di jalan, hari Senin ini kan semua berangkat kerja ya.
1: Iya.
2: Semua kayak orang lagi MotoGP itu gitu ya tadi ya. Benar-benar ngebut banget termasuk saya juga gitu, hampir terlambat tadi. Karena betul-betul padat sekali hari Senin ini. Kemudian ini adalah minggu-minggu terakhir untuk tahun ajaran 2025-2026.
1: Iya. Nanti agak lengang lah jalanan itu.
2: Iya, tempat wisata yang akan
1: itu
2: padat. Terus kantong dompetnya orang tua yang makin nipis.
1: Iya.
2: Betul.
1: Nanti waktu pas ajaran baru, nah itu pusing lagi. Karena harus udah beli baju seragam.
2: Betul.
1: Buku ya, dan SPP berikutnya.
2: Dan jadwal les-les yang akan menanti ya di semester 1 tahun ajaran selanjutnya. Jadi kalau pendengar yang lagi di jalan itu tidak boleh mengabaikan keselamatan ya, sekalipun memang harus ngebut gitu ya, cepat-cepat. Karena ini terjadi kecelakaan maut di kawasan Simpang 3 Parkir Manuver Gilimanuk pada Jumat siang yang lalu ya. Ini ada seorang perempuan muda naik motor, ini langsung tewas di tempat gitu. Dan ini terjadi karena ada truk tronton juga, kemudian mendahului dari sisi kiri. Gitu. Jadi memang agak dramatis
1: sisi,
2: ya.
1: Sisi kiri itu emang panggilan hati untuk pemotor, serius. Saya juga ngerasain karena kalau nyalip kanan itu pasti kan berlawanan dari yang berlawanan itu kan udah kelihatan banget ya. Kalau kiri itu kosong kan. Emang kita kayaknya harus ngebut nih. Lari 70 gitu.
2: Tapi kan sama-sama bahaya ya. Kalau kiri itu
1: bener.
2: Ya kalau kirinya
1: malah gak terlalu kelihatan sama si driver truk tadi.
2: Karena si driver truknya
1: Fokus kanan.
2: Kalau sebelah kirinya sawah, jatuh ke sawah, ya sakit juga gitu
1: sakit.
2: Loh. Tapi yang memang lebih bijaknya kita harus sabar sih kalau di jalan itu ya.
1: Walaupun di depannya pelan gitu, yakin.
2: Pasti kita akan berpikir seperti gini ya. Seperti pebalap itu.
1: Apalagi gitu kan. Kalau berangkatnya jam 7.25. Okay. Padahal masuknya jam 7.30 sekolah.
2: Betul-betul nggak bijak banget sih itu ya. Betul-betul tidak menghitung-hitung itu ya. Kalau situasinya sudah seperti terlambat gitu. Yeah. Jadi kalau berangkat jangan mepet-mepet waktu juga, pendengar Pro 1.
1: Benar.
2: Nah, selain itu yang perlu diperhatikan sekarang ini juga banyak yang mudah naik darah gitu, Bang Wandi.
1: Iya benar, benar. Benar itu.
2: Karena ini ada baku hantam antar sopir truk dan juga sopir travel di pelabuhan Gilimanuk, masih di Gilimanuk ini ya. Tadi disebut-sebut juga liburan pada nyebrang ke Gilimanuk. Bener, emang mau kemana? Emang sebanyak itu kalau liburan?
1: Iya dong.
2: Semester.
1: Enggak, kunjungan dari luar juga ke Bali lumayan banyak.
2: Oh, iya kalau kunjungan kan orang liburan ke sini ya.
1: Lewat darat loh ya. Mm-mm. Lewat darat maksudnya. Dan yang dari sini juga iya. Malah kan sekolah-sekolah mereka juga ini kan outing mereka sebagian.
2: Gitu. Outingnya sampai keluar pulau gitu.
1: Iya, malah ada yang luar negeri loh.
2: Oh, maksudnya oke. Okay. Konteksnya kan enggak cuma anak SD ya yang outing ya.
1: Anak SMP. SMP juga.
2: SMA juga berarti.
1: SMA juga dia yang pilihannya tergantung ya, tergantung sekolahnya. Mau kemana aja.
2: Okay.
1: Ya, gitu. Kalau Mbak Indah di menuju ke sini, menuju ke RRI dari rumah, ada jalanan yang bolong-bolong enggak, lubang-lubang?
2: Banyak
1: gitu?
2: Sih.
1: Kalau Sukma saya tahu karena jalurnya Sukma sama saya tuh sama.
2: Mm-mm. Halus ya?
1: Bukan, ada juga yang halus.
2: Oh,
1: ya
2: ada yang halus ya. Oke. Okay. Kalau iya, saya sebenarnya karena ini kan daerah perkotaan, kemudian padat penduduk. Nah, karena padat penduduk ini kan butuh jalan tambahan. Jadi banyaklah bermunculan gang-gang baru.
1: Oh, gitu.
2: Jalan-jalan pinggir sungai yang awalnya

0: Kita mau ada OTW ke tempat yang agak jauh, pastikan kita memang tahu jalan utama ke sana, biar nggak ngandelin peta online aja. Karena kadang-kadang kita juga akan dibawa ke pelosok-pelosok yang, ah ini kita kemana gitu ya, supaya nggak buang-buang waktu juga sih. Benar-benar. Pendengar Pro 1 ya. Jadi selalu berhati-hati. Kami masih menemani Anda, pendengar Pro 1 di program Halo RRI. Dan juga semoga informasi tadi bisa memberikan Anda inspirasi ya, karena liburan juga sudah dekat. Selain datang ke Pesta Kesenian Bali, nanti boleh berbagi informasi kepada kami. Ada rencana liburan kah? Liburan kemana? Nanti Bang Wandi juga mau spill, katanya mau liburan ke Eropa gitu ya sama keluarga.
1: Iya, amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Lewat ini aja nanti.
0: Iya, diwujudkan, diwujudkan. Baik, kami akan kembali mendengar sesaat lagi masih di Halo RRI.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan dan dimanapun. Gempa tidak selalu pada siang hari saat kita terjaga. Seringkali getaran hebat terjadi di malam yang larut, dini hari atau di waktu-waktu kita beristirahat dan terlelap tidur.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika demikian, tetaplah berada di tempat tidur dengan posisi badan telungkup. Bila sudah aman, segera keluar, memakai alas kaki dan lindungi kepala dengan bantal atau helm untuk menghindarkan dari cedera kepala. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, ada Atik Sibi dengan Terserah Boy. Nah, terserah ya. Apapun yang Anda lakukan untuk liburan ini, wah, mudah-mudahan bahagia. Terutama untuk atau bersama dengan keluarga tercinta ya. Dan hari ini Halo RRI kita cukupkan. Jadi untuk Anda yang pengen menginformasikan masalah apapun terkait dengan layanan publik, Anda bisa langsung WhatsApp kami ya, di WhatsApp 0896781238330. Saya Wandi dan Indah akan pamit, tapi jangan lupa nanti setelah ini akan ada dialog pangarus utamaan gender dan inklusi, itu bersama Pasikian Paiketan Krama Istri atau Pakis Bali, dengan judul Peran Ganda Perempuan Sebagai Penyangga Keharmonisan Keluarga, bersama Mbak Indah yang akan menemanin. Dan jangan lupa nanti setelah ini Anda bisa menyimak melalui RRI Digital atau juga Facebook Pro 1 RRI Digital ya. Saya pamit dan sampai jumpa.
1: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Indah Widyasari, pendengar Pro 1 di Denpasar siang ini. Nanti Bang Wangdi akan muncul lagi ya setelah program Pengarus Utama Gender dan Inklusi. Nah, siang hari ini saya akan ngobrol tentang peran ganda perempuan sebagai penyangga keharmonisan keluarga. Pendengar Pro 1, untuk yang siang hari ini sudah memonitor siaran kami dari 105,2, 99,5 dan juga 100,9, nanti bisa ikut bergabung yang ingin menyuarakan suara-suara perempuan ya, mungkin belum bisa memberikan pendapat atau pengen bertanya, pengen sharing, silakan di 089-678-123830 atau di 222-161. Perbincangan siang hari ini bersama dengan Pasikian Paikatan Krama Istri atau Pakis Bali, sudah hadir di studio Pro 1 narasumber kita, Ibu Dr. Anda Wayan Karti M. Filha. Om Swastiastu Ibu Karti.
1: Nggih, Om Swastiastu, Ga Indah.
0: Menapi gatre.
1: Nggih, luar biasa.
0: Niki aktivitasnya pun api, Bu Karti. Jelang PKB niki terutama sibuk-sibuknya perempuan kita niki sapun api sedikit boleh berbagi, Bu Karti.
1: Boleh, nggih. Jadi amat sangat sedang dan iya gitu, Bu. Ya, kebetulan Titia ikut di konsultan PKB Kota Denpasar. Kita sudah selesai sih keliling ya untuk semua materi yang ditampilkan oleh Kota Denpasar. Kita dari tim konsultan dan kurator sudah memberikan masukan-masukan kepada para peserta Duta Kota Denpasar gitu. Sekarang lagi pemantapan-pemantapan saja, baik itu paradenya, lombanya dan semua atraksi yang ditampilkan seperti itu.
0: Tengkara lancar karena tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol bersama dengan kurator Pesta Kesenian Bali, Bapak Nale, kan tadi sudah datang ke studio Pro 1 dan kebetulan Ibu Karti juga ikut turun andil di Pesta Kesenian Bali untuk kontingen Denpasar.
1: Denpasar, betul.
0: Nah, karena Niki sebagai perempuan, mungkin tidak saja Ibu Karti, tapi juga ada banyak sekali perempuan-perempuan yang turut aktif di aktivitas luar, kenten nggih, di karir, tapi juga harus bisa menjaga keharmonisan keluarga Niki. Artinya punya peran, kalau hari ini kita bahasnya peran ganda, mungkin tidak ganda nggih. Karena ganda itu dua, berarti mungkin multi peran nggih, multi peran dari perempuan Niki. Tapi kalau kita membahas soal perempuan, sebenarnya perempuan kita di Bali niki apakah sudah bersiap ya dengan semua yang harus diemban kenten ketika sudah masuk ke fase rumah tangga, terutama ya karena harus satu menyelamatkan karirnya kenten, apa yang dia suka termasuk keluarganya, Bu sapun api.
1: Jadi kalau kita membahas masalah perempuan gak Indah, jadi tidak habis-habis ya.
0: Betul.
1: Selalu unik di dalam bahasan kita, betul, tentunya seperti itu. Kenapa? Karena dengan multi talentnya, kemudian tanggung jawabnya dan perannya yang katanya strategis begitu,
0: betul,
1: ya,
0: betul,
1: di segala bidang seperti itu. Nampaknya kalau Titi yang bicara masalah perempuan, jadi wahana sudah terbuka loh semuanya untuk perempuan.
0: Sudah bisa berarti, Bu.
1: Sudah bisa kita memasuki di berbagai bidang seperti itu. Cuman sekarang tergantung perempuannya gitu. Sudah siapkah, seperti yang pertanyaan Gak Indah. Jadi sudah siapkah perempuan memasuki berbagai arena itu? Nah, ini perlu persiapan diri dari masing-masing individu tentunya. Kalau memang sudah ingin berkarir keluar seperti itu, nampaknya memang harus menyiapkan senjata dulu gitu. Karena ketika di luar itu kita tidak akan tidak mungkin akan boleh kita katakan nyaman-nyaman begitu saja. Kita juga harus menyiapkan amunisi diri kita ketika memang kita dihadapkan oleh berbagai hal, sehingga kita tidak merasa stuck di situ. Akhirnya kita mengatakan, oh saya tidak diberikan kesempatan loh. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi yang terpenting bagi kita sekarang adalah bagaimana kita menyiapkan amunisi diri kita untuk kita berada di luar area kita. Nah, syukur-syukur sekarang ini tuh, Ge. Jadi di Pakis juga sedang menggarap ini. Jadi program Pakis kedepannya ini adalah menggarap tentang apa namanya persiapan untuk menuju berumah tangga seperti itu ya. Jadi
0: persiapan sudah, calon pengantin
1: ya, catinnya ini sedang dipersiapkan seperti apa nanti langkah-langkahnya itu sudah dipersiapkan oleh tim kami di Bage Pawongan. Kemarin ini sudah mengadakan studi tirunya ke Tegal Mengkeb seperti itu. Jadi ini sudah dipersiapkan. Ini memang dari berbagai instansi nampaknya juga sudah memberikan persiapan-persiapan untuk itu, untuk memberikan ya, jadi untuk memberikan pembekalan kepada calon-calon pengantin untuk mempersiapkan diri seperti yang Tugia Indah bilang tadi, sehingga ketika sudah memasuki area rumah tangga yang berbeda jauh dengan sebelumnya ketika kita berada di rumah kan, jadi sehingga kita tidak terkejut. Jadi untuk memberikan ya boleh kita katakan apresiasi kepada perempuan ketika memasuki rumah tangga, sehingga di dalam rumah tangga itu bisa terwujud keluarga yang sejahtera, utamanya untuk mencegah stunting nih kan, seperti itu ya. Jadi untuk mencegah stunting sehingga jadi generasi berikutnya juga merupakan generasi-generasi unggul bangsa kan, seperti itu.
0: Ada banyak berarti dimensi yang harus dipahami Bu Nge, soal kesehatan.
1: Betul.
0: Kemudian pendidikan, belum lagi soal tata krama kita di Bali, umat Hindu terutama Niki yang sekarang generasi Z ya, yang sudah mulai Niki masuk menjadi orang tua muda, gen Alpha yang sudah masuk remaja, lanjut lagi generasi selanjutnya Niki sudah mulai beranjak dewasa genten Ibu. Nah terutama untuk yang perempuan, sebenarnya kita punyakah sebuah naungan genten nggih, sebuah wadah yang bisa jadi rujukan bagi perempuan-perempuan, terutama perempuan Hindu kan Tan. Seperti napi perspektif agama Niki memandang perempuan yang ternyata sekarang hidupnya juga harus mengikuti dengan zaman modern Niki. Bu Karti, silakan.
1: Betul sekali. Kalau kita berbicara perempuan dari perspektif Hindu kan begitu ya Tuga ya. Jadi di dalam berbagai kitab suci kita juga dibahas mengenai perempuan gitu. Dan seperti apa perempuan itu berkiprah di berbagai lini. Nah, utamanya bagaimana sih kedudukan perempuan dalam teologi, dalam sakti misalnya seperti Nike. Artinya di sini Hindu memuja, jadi Hindu memuja Tuhan dalam wujud perempuan kan seperti itu. Nah itu apa artinya, itu sudah memberikan, memuliakan perempuan kan seperti itu ya Tuga ya. Jadi di situ ada Dewi Saraswati yang kita puja sebagai dewinya ilmu pengetahuan yang menebar ilmu pengetahuan ke muka bumi ini agar semua ciptaan yang ada di bumi ini menjadi cerdas adanya. Kemudian ada juga Dewi Laksmi. Nah, dalam teologinya ini ya, dalam teologi sakti ini. Kemudian ada juga Dewi Laksmi dikenal sebagai Dewi Kemakmuran gitu ya. Jadi bagaimana perempuan ini bisa memberikan, menebar kemakmuran ya, setidaknya dari skup kecil dulu, dari keluarga kita lah gitu. Bisa mengayomi keluarga dengan menjaga keluarga dengan kemakmuran itu sendiri, sehingga ketika keluarga itu sudah makmur tentu akan menjadikan keluarga itu sejahtera, bahagia, nyaman kan begitu. Nah kemudian sakti yang ketiga yaitu Dewi Parwati sebagai Dewi kasih sayang. Nah perempuan ini diidentikan dengan kasih sayang. Kenapa diidentikan dengan kasih sayang? Karena kecantikannya, keindahannya seperti itu ya. Jadi di sini perempuan dikatakan sebagai Dewi cinta kasih, memberikan cinta kasih kepada semua yang ada, dalam tanda kutip cinta kasih yang memang cinta kasih seperti itu ya, ya. Jadi bukan cinta kasih yang seperti apa yang plus seperti itu ya. Jadi menebar cinta kasih itulah kehalusan budi dari seorang perempuan yang tugasnya juga menebar cinta kasih kepada sesama seperti itu. Nah ketika sudah tidak ada cinta kasih, perempuan pun bisa ternyata murka ya, ketika berwujud Dewi Durga atau Dewi Kali. Nah disitulah saatnya ketika perempuan ya dalam statusnya yang berbeda seperti itu ya. Jadi sebagai pelebur, sebagai nah itu dia jadi Dewi Durga seperti itu. Mahakali. Nah kemudian juga di dalam keluarga ya, perempuan kedudukannya di dalam rumah tangga seperti itu ya Tuga ya. Perempuan dianggap sebagai penjaga rumah tangga, bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga dan berperan sebagai pendidik. Nah coba Berapa tuh peran yang harus diambil perempuan ya? Penjaga nih, penjaga rumah tangga. Seperti apa menjaga rumah tangga nih ya, supaya rumah tangga ini tepat tetap kondusif ya, tetap rukun. Nah, itu. Kemudian di situ juga ada bagaimana perempuan bisa ini menjaga kesejahteraan keluarga.
0: Nah, tapi nggak mungkin sendiri, Bu.
1: Iya, betul. Nah, di sini tentu harus berbagi peran nantinya, kan begitu tuh. Ya, kalau perempuan habis tulang rusuknya nanti.
0: Betul, karena harus apa ya, punya kewajiban untuk bisa mendidik.
1: Betul.
0: Belum lagi menyiapkan anak-anak supaya tidak stunting. Kalau sendiri namanya apa ya, superwoman. Mungkin selit ya nanti akan menuju ke Panca Mahabuta nih, kan melinggih nih,
1: melinggih nanti di rong tiga nanti ya tuh kayak betul. Nah, di sini nanti kita perlu berbagi peran. Kemudian yang lainnya lagi berperan sebagai pendidik anak. Nah, bayangkan ketika kita berstatus sebagai pendidik anak, ketika zaman sekarang seperti yang Tugek bilang gitu ya, anak-anak sekarang kita tidak bisa nak mulek gitu, nggak bisa sekarang gitu ya. Jadi setidak-tidaknya pemikiran kita ini kita harus jauh dua langkah lah di depan mereka, sehingga ketika cucu-cucu kita bertanya, ketika kita tidak bisa memberi, oh Dadong juga bodoh dia bilang gitu. Nah, itu artinya apa? Kita selalu dituntut untuk meningkatkan peran kita gitu ya tuh kayak ya. Kemudian kedudukan perempuan di dalam kitab suci. Nah, ini dia. Di kitab suci perempuan itu sudah dimuliakan, karena di dalam Manawa Dharma Sastra di situ dijelaskan bahwa di mana perempuan itu dilindungi, kemudian dibahagiakan. Nah, jadi disitulah dewata itu akan merasa senang. Nah, seperti itu. Jadi ini perlu ya untuk kaum para suami-suami ini, pendamping-pendamping perempuan ini, tidak hanya suami, mungkin putra-putri juga kan begitu ya, dan yang lain-lainnya juga, bagaimana tetap bisa menjaga dan melindungi perempuan sehingga dewata bersemayam di situ. Ketika dewata sudah bersemayam di tempat kita, di rumah kita, itu artinya apa? Bahwa keluarga itu pasti akan sejahtera dan bahagia, kan begitu ya. Nah, kemudian di dalam peran sosial dan keagamaan, jadi perempuan Hindu mempunyai hak untuk terlibat dalam kehidupan seni budaya, kemudian ekonomi, dan juga dalam kepemimpinan. Nah, itu dia tuh. Jadi ya memang sudah kita lihat sekarang ini gitu. Betul. Di dalam seni budaya, nah kalau dulunya memang hanya para laki-laki yang bermain gamelan. Nah, sekarang udah terlihat nih ya.
0: Iya.
1: Nah, yang di depan saya juga
0: masih belajar-belajar.
1: Wah, sudah lihai memainkan panggul nih ya.
0: Sampun ngidam-ngidam nih.
1: Wah, kayaknya. Sudah ya.
0: Karena gitu. Karena perempuan memang harus kembali belajar mengisi diri.
1: Betul.
0: Mau tidak mau memang agak tuyuh, tapi banyak ada hal yang bisa diberikan pada akhirnya, Ganteng. Para perempuan Niki. Nah, ketika tadi, karena kan dari Pakis Niki juga akan mempersiapkan calon pengantin kan, ya, Ibu ya.
1: Betul,
0: ya. Artinya persiapan-persiapan perempuan muda sebelum menuju ke fase berikutnya Nika, apa yang perlu dipersiapkan dari perempuan Niki selain memang harus bersekolah kan,
1: Ibu ya. Setidak-tidaknya mereka memahami ketika mereka sudah menyandang status grihastha asrama, kan begitu ya. Nah, di dalam semua prosesi ketika melakukan prosesi perkawinan itu semuanya bermakna di situ. Nah, ketika dia metegen-tegenan, jadi sudah mulai bertanggung jawab di dua sisi gitu, tidak hanya bertanggung jawab kepada orang tua sendiri, kita sudah juga bertanggung jawab kepada mertua, kan seperti ini. Kemudian yang lebih spesifik lagi, jadi kedua mempelai ini harus sehat sebelumnya ya, rajin memeriksakan kesehatannya secara rutin, terutama dari segi alat reproduksinya seperti itu, sehingga nantinya itulah persiapan-persiapan yang harus dilakukan, sehingga nantinya jadi ketika sudah memasuki masa hamil, kemudian itu sudah mempunyai persiapan-persiapan sebelumnya, artinya ketika hamil nanti kehamilannya itu bisa dijaga dengan bagus dalam kondisi yang sehat, apalagi mendapatkan pengayoman yang perhatian dari suami. Nah, di sini kan juga secara tidak langsung sudah memparenting janin yang ada di dalam rahim kita, sehingga itu juga kan bisa memberikan respon yang bahagia untuk sang janin yang sudah bersemayam di rahim. Nah, setidak-tidaknya mereka harus memahami seperti nikah tuh ya, mempersiapkan diri itu, memahami bagaimana ketika kita sudah memasuki masa grihastha asrama, sehingga tidak masih membawa perilaku sebelumnya yang di rumah dibawa lagi ke rumah suami, oh ini saya tidak cocok dengan ini, dengan itu. Nah disinilah justru harus perempuan itu tetap lagi perempuan menyesuaikan diri, kan seperti itu ya, dengan lingkungan baru di sekitarnya. Nah seperti itu, belajar terus, belajar nih kita jadi tuh gak ya. Jadi perempuan ini belajar terus dituntut nih seperti itu.
0: Karena pembahasannya sekarang tersentral adalah perempuannya yang menyesuaikan diri, tapi betul, tadi Ibu Karti juga menyampaikan bahwa perlu dukungan perempuan-perempuan nih, Kingge. Nanti di sesi selanjutnya Ibu, kita akan sedikit membahas tentang peran dari perempuan ketika masuk ke ruang sosial dan juga keagamaan nih, kan. Nah, lanjut nanti kita juga bisa melihat sebenarnya peran dari peran ganda perempuan ini bisa dibantu oleh siapa saja di keluarga nih, Kingge. Nanti kita lanjut lagi, masih di program Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi. Kita jeda sebentar Ibu Karti. Siap. Kami akan kembali pendengar setelah yang satu ini.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Karena informasi dan inspirasi, Pro 1.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih di program Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi bersama dengan Pesekian Paikatan Kerama Istri Pakis Bali. Saya masih berbincang bersama dengan Ibu Karti. Tadi di perjumpaan pertama kita sudah membahas tentang bagaimana agama Hindu ini memuliakan perempuan, dan juga dalam perspektif kitab suci bagaimana memandang perempuan, kenten nggih. Dan di selanjutnya niki yang paling terpenting dan juga krusial adalah ketika perempuan masuk ke fase itu tadi grahasta, sudah masuk ke bagian apa, fase rumah tangga, kenten. Kalau di Bali harus ada pertalian juga niki dengan sosial, kenangnya dengan menjadi bagian dari krama adat niki. Betul. Nah, seperti napi sebenarnya peran sosial ini betul-betul penting untuk satu untuk perempuan, kemudian juga untuk keluarga sebagai sebuah wadah, nge. Napi desa adat nih, ke bagaimana kita bersosialisasi sebagai wadah supaya kehidupan kita berkesinambungan. Nah, karena kita makhluk sosial, kenten Ibu Karti.
1: Betul, itu tidak bisa terlepas ya, karena ketika status kita sudah menyandang grihasta asrama, kemudian itu sudah secara tidak langsung desa adat menjadi kerama istri seperti itu. Nah, tidak terlepas juga dengan status sosial kita, seperti apa kita desa adat mekerama seperti itu. Nah, di sini tentunya seorang perempuan dituntut gimana ya, pandai-pandai, pintar-pintar mengatur waktu seperti itu, sehingga kita bisa melakukan aktivitas mekerama medesa adat. Karena bagaimanapun juga terakhirnya kita juga akan kerama itu yang akan menggarap kita. Nah, seperti itu ya. Maka dari itu mekerama adat ini penting. Nah, walaupun memang ada yang kerama adatnya itu ada yang ketat, ada juga yang yang agak ringan seperti itu. Tetapi kalau sekarang nikah tidak ada yang begitu ketat kok itu gitu. Semasih kita bisa mengatur waktu dan bisa melapor dan sudah dipahami begitu bahwa kita di adat itu tidak hanya melulu mengerjakan adat saja, melakukan aktivitas di desa adat saja. Nah, tanpa kita juga mempunyai finansial, bagaimana kita bisa mendukung keberlangsungan dari adat itu sendiri? Karena memang lumayan juga di situ. Misalnya ketika ada krama yang meninggal, mungkin kita kena patus dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk desa pekaraman yang masih status dalam berkembang, belum jadi LPD-nya mungkin belum begitu maju ya. Kalau memang sudah maju, mungkin sudah dropping dananya dari situ kan begitu nginya. Jadi mungkin ada urunan apa-apa dan lain sebagainya. Nah, tanpa ini dipersiapkan secara finansial, tentu kita tidak akan bisa kan seperti ini karena jadi di sini adat itu tidak membelenggu secara ketat seperti itu. Jadi kita bisa berdamai kok di situ. Tiang kira seperti itu, kalau di tiang ada seperti itu kan. Dan ketika penting-pentingnya saja kita datang dan sudah dibagi gitu. Jadi sudah dijadwal kehadiran kita seperti ini karena. Namun demikian, kita juga di sini harus mempunyai tanggung jawab gitu. Jadi ketika kita harus terjun ngayah, ya kita terjun ngayah, yang lainnya bisa kita atur seperti itu. Nah, itu artinya bahwa perempuan di sini di dalam adat pun, walaupun kita sebagai penunjang atau pendukung, tidak sebagai penentu di situ, karena yang kerama lanang itu kan di situ yang melakukan pemutusannya seperti apa, keputusannya ada di situ. Tetapi ketika keputusan itu sudah final, sebagai pelaksananya adalah kita kerama istri. Nah, di sinilah kita harus bisa mengatur waktu, kemudian bisa terjun langsung ikut di dalam kerama adat itu sendiri. Karena itu wajib hukumnya seperti itu.
0: Kalau perempuan niki kan sekarang berpikirnya wenten yang muda-muda niki, perspektif perempuan muda yang menganggap bahwa oh, kalau adat niki karena memang sudah mulai dipermudah niki dengan membayar denda kentannya atau dose nika, itu menjadi napinge seperti bentuk barter terhadap kehadiran. Jadi ya sudah, kita bayar dose saja, kita bayar denda saja, yang penting nggak apa-apa kita hadir. Jadi tidak pernah hadir justru membayar dose saja atau denda saja. Nah, niki pemikiran yang seperti ini kenapa, Ibu?
1: Kalau menurut Tiang ya, Tuga ya, mekrama kehadiran itu juga penting gitu. Sehingga tidak tercatat kalau memang semua di keramanya seperti itu, siapa yang kita akan ajak merujuk semua aktivitas kegiatan di adat itu. Sebisa-bisanya kita mengatur, memang alangkah bahagianya ketika kita bisa terjun ngayah seperti itu. Kalau bisa saya himbau, hilangkan pemikiran oh kita juga bisa bayar, semuanya juga bisa bayar. Di sini cuman diperlukan kesadaran seperti itu, gak? Jadi kesadaran untuk ngayah kapan lagi, gitu. Ketika kita sudah bisa lakukan itu, kenapa tidak kita lakukan? Nah, di situ akan terjadi pergesekan, artinya kita juga dapat pengalaman dan ilmu baru ketika kita turun mekrama seperti ini kan. Nah, jadi kita di situ akan ketemu dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Nah, disitulah kita akan bisa menambah lagi, satu, lebih merekatkan hubungan kita, kemudian yang kedua, kita juga mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Kalau Titiang pemikiran begitu, Titiang kurang setuju tuh, Ge. Jadi walaupun memang ada seperti itu, nampak kalau Titiang lebih bagus kita bisa hadir kan, dan ketika kita sudah bisa mengatur waktu. Ketika tidak sama sekali, nah barulah kita lakukan itu kan. Kemudahan itu jangan dipakai sebagai tidak kali-kali oh, bisa kok gitu kan. Jadi kalau bisa memang bagaimana kita bisa ngayah, karena kebahagiaan ketika kita ngayah dengan membayar itu beda sekali seperti itu. Itu dari segi rasa.
0: Segi rasa, kemudian juga pengalaman di sana ada dan keharmonisan nih, tidak hanya di keluarga tapi harmonis secara sosial. Kan, juga penting, Bu ya. Karena niki semua penting, tapi tentu ada skala prioritas di kala-kala waktu tertentu kan. Tapi yang paling ultimate, paling terpenting niki adalah di dalam keluarga ganda-gandanya. Mm-hmm. Nah, peran karena perempuan punya peran ganda, Niki gimana caranya berbagi nih ke perempuan dengan mm-hmm. pasangan, ke anak, mungkin mm-hmm. ada napi mertuanya uh-huh. atau mungkin ipar. Nah, Niki sapu napi Bu Karti untuk berbagi peran Niki di dalam keluarga.
1: Jadi yang Titiang ingin sampaikan di sini dalam skup kecil dulu antara suami, istri dan anak-anak seperti itu. Okay. Nah, jadi cukup kecilan di situ. Di sini perlu pembagian peran itu untuk apa gitu? Untuk menumbuhkan sejak dini tanggung jawab dan mandiri kan seperti ini kan, Gaya. Jadi contohnya kalau emang suami, jadi suami itu sebagai kepala keluarga. Jadi bagaimana suami itu statusnya sebagai keluarga bisa mengayomi keluarga kecilnya dulu, terlebih-lebih bisa mengayomi semua keluarga yang ada, termasuk adik-adiknya, kakak-kakaknya, kemudian termasuk orang tuanya juga kan seperti ini. Yang paling utama yang harus diprioritaskan tentu adalah keluarga kecil ini terlebih dahulu. Nah, artinya seperti ini ke namun tidak mengesampingkan ibunya, karena bagaimanapun juga ibu melahirkan kita, itu tidak bisa diabaikan kan gitu ya, kewajiban dan tanggung jawab kita. Nah, kemudian suami bertanggung jawab atas kehidupan keluarga. Nah, jadi terus bagaimana dia bisa menghidupi keluarga ketika suami tidak bekerja, nah misalnya seperti itu. Nah, tentu ada hal-hal yang bisa dilakukan walaupun tidak menghasilkan secara finansial, seperti yang Tugek bilang tadi, dengan dukungan saja gitu. Misalnya kalau suami, kalau istri memang akan mau istrinya yang bekerja, setidak-tidaknya suami ini ya bolehlah mendukung kegiatan istri. Artinya ketika pekerjaan yang lainnya bisa dilakukan oleh suami, ya istri kan bisa melakukan yang lain. Jadinya ketika berbagi itu, suami dan istri ini sama-sama melakukan tugas kan, dan pekerjaan untuk sebagai kepala keluarga yang menghidupi keluarga walaupun secara finansial tidak menghasilkan kan. Bisa berbagi pekerjaan tugas lah kan seperti ini kan. Syukur-syukur kalau memang yang sudah bisa menghasilkan, tentu ya yang harus dilakukan utama, lebih utama dan pertama adalah bagaimana bisa menjaga kehidupan keluarga itu sendiri. Kemudian sebagai yang beratnya itu, nah suami juga harus mendukung ini, mendukungnya seperti apa? Ini bebang pes gitu. Ini data kasih uang, kerjakan sendiri ya, enggak seperti itulah. Ketika misalnya itu gak ya, misalnya istri sedang nyait ceper gitu misalnya, suami duduklah di situ walaupun tidak ikut jarit kan.
0: Ada dukungan moral kan,
1: dukungan moral ya. Sehingga ketika nanti ininya apalagi bisa bantu nyait ceper kan bagus itu. Ya ketika sudah sama-sama capek, ya sudah sama-sama istirahat. Tidak hanya ya suaminya enak-enak duduk, istrinya nyait ceper sendiri nah gitu misalnya. Nah, ini kesadaran lagi kan seperti itu ya tuh gak ya. Nah, kemudian ikut makrama banyar ini pasti kan begitu nggak, wajib melindungi keluarga dan istri. Nah, wajib melindungi keluarga dan istri, anak dan istri ini artinya kan ketika misalnya gitu istri mendapatkan perlakuan yang tidak bagus, tidak baik gitu, bagaimana seorang suami ini bisa mensupport semangat dan memberikan spirit kepada istrinya kan, dan jadi bisa dia mengembalikan citra baik istrinya seperti itu manakala dibully oleh orang kan seperti itu. Kemudian anak-anak di sekolah tidak jarang juga terjadi seperti itu kan gitu ya tuh ya. Nah, jadi di sana suami harus pasang badan itu ya, pasang badan untuk menjaga dan melindungi keluarganya seperti itu. Kemudian wajib memelihara ya kesucian diri dan keluarga. Jadi kesucian diri itu artinya dengan rajin berdoa kan seperti ini kan ya, dengan dengan rajin sembahyang itu juga akan memberikan vibrasi spiritual kepada keluarga itu sendiri, sehingga kesucian spirit keluarga itu akan terjaga dengan baik. Kemudian wajib menjalankan kewajiban pemujaan leluhur. Nah, itu dia sama halnya dengan yang tadi nih Kak. Jadi memberikan bagaimana kita pada hari-hari suci tertentu kita melakukan ya sedekahlah sama leluhur, maturan menghaturkan sesajen apa seperti itu sebagai ungkapan rasa terima kasih dan juga spirit dukungan yang sudah diberikan oleh leluhur kepada kita. Dan kita tentu geng nggih. Nah, yang terakhir ini wajib nih ternyata tuh juga ada tersurat ini. Wajib wajib, seorang suami itu wajib menyerahkan harta kepada istri untuk urusan rumah tangga.
0: Diserahkan ke istrinya. Ya,
1: istri untuk dikelola kan seperti itu ya. Nah, sekarang ketika istrinya sudah diserahkan hasilnya ini jangan
0: dipakai ya,
1: iya yang aneh-aneh itu harus dikelola secara cerdas kan seperti itu ya tuh guys, sehingga suami menjadi semakin percaya dan ya semakin menyerahkan ya bertanggung jawab menyerahkan hasil finansialnya kepada istri. Nanti kalau dia pakai nyeleneh-nyeleneh tentu enggak percaya lagi dia dapat hasil 10 dibilang 2. Nah, seperti itu kan ya. Nah, di sini juga masing-masing saling menjaga kepercayaan dan tanggung jawab kan seperti ini gitu ya. Yeah. Kemudian tidak hanya suami saja yang mempunyai tugas dan peran, istri juga gitu. Ya, seperti yang tuh gue bilang tadi. Nah, istri ini tidak bisa sendiri, harus dibantu suami. Nah, ketika suami sudah membantu, sekarang istri seperti apa gitu.
0: Membalasnya kenten harus bagaimana kenten
1: ya. Iya betul. Jadi istri itu sebagai pendamping suami harus ngikut suami kah tuh ge?
0: Karena kan karena kan merasa seperti Niki. Kalau perempuan Niki napi pendamping atau mendukung suami. Nah, banyak anggapannya saya jadi perempuan tidak mau ada di bawah dalam arti derajatnya. Niki di bawah laki-laki. Nah, Niki pemikirannya punapi Ibu, apakah memang perempuan Niki berada derajatnya di bawah atau sebenarnya sama saja dengan laki-laki Niki?
1: Kalau menurut Titiang, karena cuman status saja kita yang berbeda, purusa dan perdana dari tanggung jawab saja sih sebenarnya yang berbeda. Bagaimanapun juga kita kan di sana ada kerjasamanya gitu. Jadi sesungguhnya derajat kita sama sih seperti nikah nggih. Artinya sama dari segi status tanggung jawab saja yang berbeda seperti nikah. Nah, suami yang melakukan bertanggung jawab pada keluarga, istrinya sebagai pendukung, sebagai pelaksananya gitu. Nah, seperti itu. Jadi menurut Titiang bagaimana kita bisa duduk bersama gitu, seia sekata, seiring dan sejalan, sehingga tidak terjadi gap ketika ini merasa lebih tinggi, itu lebih rendah, akan sering terjadi bentrok kan seperti itu ya, harmonis tidak akan bisa diraih gitu. Kemudian sebagai pendamping suami, artinya gitu, artinya kalau kita yang lebih menitik beratkan seperti ini, tidak akan mendampingi kemana suami pergi, ikut saja. Nanti siapa yang menjaga anak di rumah, siapa menjaga rumah kan seperti itu tadi ya, kedudukan perempuan di dalam keluarga.
0: Pacaran kan tentunya.
1: Betul. Jadi mendampingi suami, nah ketika mungkin ya suami lagi sedang dalam kondisi yang boleh kita katakan memprihatinkan gitu. Jadi ketika mungkin dia bekerja di hotel gitu, ada PHK misalnya seperti itu. Nah, di sinilah peran istri sebagai pendamping suami yang utama. Jadi
0: situasi sulit.
1: Iya, dalam situasi sulit utamanya di situlah peran istri dibutuhkan untuk memberikan support, semangat kepada para suami sehingga dia tidak merasa terpuruk sekali kan begitu, sehingga secara psikologi dia bisa bangkit lagi kan seperti ini kayaknya. Kemudian ibu sebagai perempuan, sebagai ibu rumah tangga. Nah, pasti itu sebagai ibu rumah tangga, di situ dia dikatakan juga sebagai kepala rumah tangga. Kemana? Kenapa dikatakan sebagai kepala rumah tangga? Karena peran sertanya lebih banyak dari laki-laki, dari bangun pagi, sudah bangun pertama ya, menyiapkan semuanya untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anak. Nah, itulah perempuan ya. Jadi dari bangun pagi sampai tidur, bangunnya pertama, tidurnya terakhir. Betul. Lagi kan seperti itu ya. Nah, itulah tugas perempuan kalau dihayati memang mulia sekali gitu ya. Jadi mulia. Nah, namun di sini kalau sudah dilakukan seperti itu ya, suaminya ini ngerti juga dong harusnya gitu juga ya kan. Nah, peran sertanya suami juga mendukung gininya istrinya. Kemudian penerus keturunan. Jadi di sini sebagai penerus keturunan. Nah, jadi perempuan itu hamil, kemudian melahirkan, menyusui. Nah, ini yang tugas yang paling berat kan begitu ya tuga ya. Begitu kita sudah mandek, hamil, kita sudah ngerti indria di situ, sudah mulai menjaga pikiran gitu supaya trikaya parisude kan begitu ya. Dan kemudian kita membawa karya itu kemana-mana 9 bulan tidak bisa dititipkan gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, itu artinya apa? Disitulah diuji kesabaran, kemudian kerja keras dan tanggung jawab seorang perempuan ketika mengandung, apalagi melahirkan itu kayak sudah kita mengalami ya, ibarat menggantung bo akate kan seperti itu. Wow.
0: Ungkapan itu yang memang betul-betul menggambarkan bahwa memang perempuan bukan ingin menjadi yang paling utama, tapi setidaknya dihargailah peran, betul. Ya kan Tan Ge? Karena kalau kita tinggal di perkotaan dengan pekerjaan yang kita miliki kan Tan Bu, kemudian juga karir jalan, semuanya jalan, rasanya stabil, tapi masih banyak memang perempuan-perempuan yang belum bisa merasakan posisi kita kan Tan Ge, dengan penghasilan misalnya yang dimiliki.
1: Nah, artinya bahwa ketika kita melihat secara finansial, kita tidak bisa berhitung di situ, kan begitu ya Tuga, ya. Siapapun yang lebih besar sesungguhnya, kita harus penuh syukur seperti itu sesungguhnya. Jadi ketika perempuan pun lebih banyak, itu sah-sah saja. Nah, ketika memang predikat perempuannya itu lebih tinggi, artinya di dalam pekerjaan, dalam finansial, namun tetap pemutus dalam keluarga itu adalah suami, cuman dari segi finansial ekonomi saja kan seperti itu tuh. Itu artinya bahwa ketika perempuan sudah mempunyai finansial yang lebih tinggi, pasti juga akan balik-baliknya juga urusan keluarga juga kan seperti ini. Itu sudah sudah ininya menjadi tanggung jawab utama perempuan seperti itu nggih. Kemudian yang tetapnya adalah bagaimana suami tetap memberikan daya dukung kepada perempuan ini untuk tetap semangat, nah seperti itu nggih. Kemudian tetap ini juga, jadi perempuan itu ketika sudah hamil, mengandung, kemudian melahirkan, lalu menyusui lagi. Nah, ini dia lagi tugas mulia sekali. Jadi walaupun memang sudah di sana sudah ada berbagai macam merek untuk yang minuman susu. Ya susu untuk bayi itu, tentu yang pasti yang perempuan lakukan memberikan yang terbaik kepada buah hatinya kan seperti itu ya tuh ya. Nah, ini tidak malu-malu lagi, sudah aja begitu. Ya udah ya kebles sudah begitu. Di mana saja ya memberikan ASI-nya. Ini tugas yang amat amat sangat mulia. Itu yang memberikan nanti kontribusi kepada perempuan mulia dan utama ketika sudah memberikan yang mulia dan utama kepada putra-putrinya, mereka pun nanti akan memberikan kemuliaan dan keutamaan kepada bundanya, karena disitulah tumbuhnya sudah rasa cinta kasih kan begitu ya Tuga ya. Makanya tidak jarang anak-anak pasti akan lebih ini kepada ibunya seperti itu. Ini luar biasa sekali. Nah, kemudian perempuan juga dituntut juga bisa melakukan aktivitas sosial agama, boleh kerja secara profesional mencari nafkah atas tentunya atas sepengetahuan suami yang misalnya baru menikah, baru bekerja mungkin bekerja di sini. Nah, seperti itu mungkin. Kalau yang memang sudah bekerja, ya memang harus lanjut terus kan, tidak mungkin harus berhenti kan juga ya. Nah, di sini dah peran serta suami istri dalam mendukung keberlangsungan profesi dari masing-masing suami maupun istri. Nah, kemudian tidak hanya suami dan istri saja yang mempunyai kewajiban. Anak-anak juga harus diberikan kewajiban.
0: Iya, ketika sudah besar itu ya, Bu ya.
1: Ya, kalau memang kita dari dini sudah bisa memberikan rambu-rambu kepada anak-anak kita, itu sudah sangat bagus sekali, sehingga sejak dini mereka sudah bisa mandiri dan bertanggung jawab. Nah, seperti mungkin yang Tuge bilang tadi, tugasnya ya sekarang diberikan pendidikan yang terbaik ya, artinya lakukan ini tugas ya, sudah mengatur waktu ya, anak-anak kita sudah mengatur waktu, jam sekian saya harus ini karena sebentar lagi saya akan mengikuti wayang gender dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu diberikan mempunyai kewajiban mentaati apa yang menjadi
0: aturan-aturan
1: di dalam rumah itu sendiri. Kemudian membantu urusan keluarga. Nah, misalnya kalau anak sudah semakin besar, setidak-tidaknya dia sudah bisa membersihkan tempat tidurnya sendiri, menyapu kamarnya sendiri. Nah, kemudian mandi dan lain sebagainya, itu kan sudah membantu kelancaran tugas-tugas di dalam rumah tangga. Kemudian meningkatkan diri secara optimal. Nah, ini ketika anak itu sudah kita wajib memberikan kelayakan kepada anak, dia layak mendapatkan kesehatan, pendidikan, didikan, makanan, rumah yang layak, kan begitu. Jadi di sini tentu dia akan lebih optimal mengembangkan dirinya untuk kedepannya nanti, kan seperti itu. Jadi orang tua sudah sejak dini memberikan support yang luar biasa kepada putra putri sehingga anak-anak kita akan tumbuh dan berkembang lebih lebih baik lagi kedepannya, lebih baik dari kita lah seperti itu ya.
0: Betul betul.
1: Kemudian anak-anak itu sebagai

0: itu keharmonisan, apalagi ditambahkan dengan komunikasi yang efektif kan, seperti itu tuh.
1: Betul. Komunikasi efektif nih kayak yang jadi yang sebenarnya cikal bakal dari napi laki-laki dan juga perempuan. Betul. Untuk bisa menjaga keharmonisan keluarga, sekalipun memang perempuan ini jadi penyangga ya, bisa dibilang magnetnya dalam keluarga Ganten. Tapi tetap peran-peran niki harus dibagi-bagi, yang sampun disampaikan tadi oleh Ibu Karting nggih. Dan nanti kita akan lanjut lagi bagaimana menciptakan kesetaraan. Nah, sebagai akhir nanti pembahasan kita, supaya perempuan yang perannya cukup banyak niki bisa satu menjaga keharmonisan plus didukung juga dengan anak-anak dan juga pasangannya. Betul. Ganten nggih. Nanti kami akan lanjutkan kembali. Pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2002.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kalau tadi kita dengar iklan tentang Piala Dunia, nah Niki bentar lagi bapak-bapaknya akan tersita waktunya nonton bola Niki, Ibu Nge. Dan banyak mungkin pekerjaan rumah tangga Niki di Lebin, di istrinya yang disuruh mengambil kan, dan dekat-dekat galungan lagi Niki Nge. Galungannya ya, Niki ya,
1: benar.
0: Nah kalau sudah situasinya ya bapak-bapaknya punya hobi, ibu-ibu juga punya hobi, tapi harus ada kewajiban yang di selesaikan di tingkat rumah tangga. Lalu seperti napi, kesetaraan Niki harus tercipta Ibu, supaya perempuan tidak merasa sendiri, tidak merasa paling tuyuh, paling capek nikah.
2: Iya.
0: Nah, sapu napi Ibu.
2: Betul sekali itu Gia. Jadi ketika perempuan sudah berperan di dalam membagikan peran, seperti apa peran suami, peran istri, kemudian peran anak, di sini tentu harus ada nih apa yang harus ada, kesepakatan bersama kan gitu ya. Harus dilahirkan kesepakatan bersama di dalam keluarga, sehingga seperti yang Tugak bilang tadi, walaupun sebentar lagi akan ada Piala Dunia, ini harus tetap tahu tanggung jawabnya seperti apa kan gitu ya. Nah artinya itu apa? Nah tetap adi dengan kesepakatan bersama itu akan melahirkan kita semua itu harus bersepakat mentaati swadharma kita masing-masing ya, dan jadi apa yang menjadi swadharma kita sebelumnya ya itu harus tetap dijalankan ya, dan dijalankan demi keutuhan keluarga itu sendiri. Keutuhan di dalam apa? Di keutuhan dalam tanggung jawab seperti itu. Jadi ketika pun misalnya ada tanggung jawab yang lebih di sini, setidak-tidaknya ya tetap lagi bapak-bapak ini mendukung perannya istri yang bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan kan, seperti nikah lagi ya. Jadi dengan mentaati mentaati kesepakatan bersama ini tentu akan bisa menjalankan hal-hal yang harus dilakukan di dalam keluarga itu secara baik menurut tanggung jawab masing-masing. Kemudian dalam hal apapun tetap kesepakatan bersama untuk membangun keluarga yang rukun, harmonis, damai, sejahtera lahir dan batin dan bahagia ini harus tetap dijalankan seperti itu, karena itu kan sudah komitmen kita di dalam mewujudkan kesetaraan itu di keluarga.

0: itu harus bahagia dan sejahtera. Kemudian ada pembagian yang pembagian tugas yang disepakati dan dilaksanakan seperti itu kan, Tegak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita bisa saling mengingatkan, saling membantu seperti itu. Misalnya kalau ada yang lalai, diingatkan gitu. Jadi ketika diingatkan ya jangan marah, lakukan kan seperti itu ya kan. Jadi mengingatkan tanggung jawab yang harus diselesaikan supaya tidak ada yang tertinggal dan terlupakan kan seperti itu ya. Nah, kemudian membantu dan bertanggung jawab terhadap ini dia. Semakin lebar sekarang tanggung jawab. Mengingatkan, membantu orang tua dan juga ipar seperti itu ya. Jadi yang tentunya kurang mampu seperti itu. Nah, di sini kita juga harus sepakat ketika kita membantu. Kan tadi mengkap-mengkap kan begitu ya Tuga ya. Jadi kalau suami sudah mengkap-mengkap kayak begitu ya, nampaknya ya tidak bagus gitu. Jadi walaupun memberi, kita kan sah-sah saja memberikan kepada orang tua, membantu keluarga yang tidak mampu, asalkan sudah kesepakatan berdua kan Kenten, kesepakatannya itu artinya bahwa tidak akan memberi di luar kemampuan. Pastinya kita akan membantu sebatas kemampuan kita kan seperti ini. Karena dengan demikian kita sudah secara tidak langsung berbagi secara ekonomi, kita akan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga yang tidak mampu, dia akan menjadi lebih sejahtera lagi kan begitu juga ya. Nah, kemudian membantu dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di sekitar kita, misalnya ada yang tidak mampu, kalau kita memang sudah mempunyai hasil yang lebih, misalnya kepada difabel, kemudian anak-anak yatim piatu misalnya seperti itu. Kalau memang kita sudah mampu, kenapa tidak? Karena itu ibaratnya kita umat Hindu medanepunya bersedekah, ibarat kita membuka jendela kamar. Semakin lebar kita membuka jendela, maka semakin banyaklah angin yang akan masukkan seperti itu ibaratnya. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak yang kita akan dapati, walaupun memang kita tidak pernah berharap, tetapi kan itu sudah menjadi
1: siklusnya
0: seperti itu.
1: Yang kita percayai bahwa semakin kita menebar banyak kebaikan atau berbagi, itu juga akan kembali ke kita. Kalau kita juga menebar kejujuran, kita akan mendapatkan juga kebaikan dari kejujuran itu.
0: Betul ya, jadi hidup ini adalah tebar tuai. Apa yang kita tebar itu yang akan kita tuai kan, seperti itu ya.
1: Betul karena kita hidupnya di sini ada beberapa nilai-nilai, kemudian juga kepercayaan yang kita napi taati sejak kecil kan, ini bisa juga diterapkan di lingkup keluarga sehingga perempuan tidak merasa sendiri walaupun dengan peran yang cukup banyak Niki. Betul. Sehingga keluarga semuanya anggotanya bisa setara kan,
0: setara harmonis lagi kan. Betul, seperti itu ya, bahagia sejahtera itu harapan kita.
1: Betul. Mungkin terakhir Ibu Karti, napi yang pengen ditegaskan kembali Niki kepada perempuan-perempuan yang saat ini masih jadi tulang punggung keluarga, masih harus kerja, ngurus anak, dan merasa bahwa ya dunia tidak adil atau rasanya saya harus ngurus semua sendiri gitu. Seperti napi motivasinya Bu?
0: Kalau saya sendiri, lakukan semua yang menjadi tanggung jawab kita, jadi lakukan dengan keikhlasan diri seperti itu. Walaupun kita sebagai penopang keluarga, berbahagialah karena kita mampu untuk itu gitu. Ketika kita sudah mampu melakukan sesuatu, lakukanlah daripada tidak melakukan apa-apa. Hidup ini adalah berbuat gitu ya. Jadi berbuat, kemudian ada pelayanan seperti itu. Ketika kita bisa melakukan sesuatu, lakukan dengan baik, dan bila perlu lakukanlah sesuatu itu dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan karena ketika kita bisa memberikan yang terbaik seperti kata Tuga tadi, kita pun akan menuai yang terbaik juga. Karena hidup ini singkat, masih kita ada waktu untuk bisa berbuat, berbuatlah dengan penuh syukur dan tanggung jawab seperti itu. Jangan pernah menyerah seperti itu ya Tiga ya.
1: Gimana terus semua Bu Karti Niki, semangatnya dari perempuan untuk perempuan, untuk pendengar dimanapun berada Niki, tetap semangat dan ya semua perempuan-perempuan yang saat ini juga ada yang bekerja, ada yang masih terus berjuang. Spiritnya juga tetap harus dijaga supaya keluarga tetap harmonis, tetap terlindungi juga, dan perempuannya yang masih terus bekerja rezekinya semakin banyak, dan kita harus banyak-banyak mensyukuri bahwa kita bisa melakukannya dengan baik. Betul, Kentari Bung, ya.
0: Betul, betul,
1: dan demikian pengarus utama gender dan inklusi, sekali lagi terima kasih Bu Karti. Inge dari Pasikian Paikatan Krama Istri Bali sudah bersama kami membahas tentang peran ganda perempuan sebagai penyangga keharmonisan keluarga. Pendengar bisa menyimak kembali video tayangan ulangnya dari perbincangan kami siang hari ini di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Kemudian juga dengarkan terus siaran kami melalui 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Kami akan hadir masih di Denpasar siang ini. Kami akan kembali dengan acara lainnya untuk Anda.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhiri penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Vokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tan Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada suatu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under-19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tandukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
3: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan kontak. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan yang sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Just to play our tactics what we always do.
6: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
4: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
6: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
4: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafa Gebanua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafa Gebanua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti kita takut, saya bangga kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu final 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Firza dengan optimis. Saya pengen nemenin pendengar Pro 1 yang lagi optimis-optimisnya nih di hari Senin. Karena pekerjaannya cukup banyak, agendanya juga sudah bisa dilanjutin lagi. Karena kemarin malam sudah dicatat-catat ya. Hari ini mau belanja keperluan galungan, plus pulang kerja mau olahraga dulu, terus lanjut mau metanding canang. Lagi capek-capeknya, tapi kita tetap bersyukur kita dikasih kesempatan lagi untuk bisa melanjutkan aktivitas hari ini 8 Juni 2026. Semoga lancar juga perjalanan Anda di siang hari ini, pendengar Pro 1. Sembari kami putarkan lagu-lagu pilihan, kami juga akan hadirkan informasi untuk pantauan arus lalu lintas siang hari ini bersama dengan rekan Gede Ivan dari ATCS Dishub Provinsi Bali. Silakan rekan Gede Ivan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang pendengar RRI dan pasar dimanapun berada. Siang hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Madangala sampai dengan Simpang BDDC Nusa Dua. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Madangala arus lintas dari arah bypass Ida Bogasondro menuju Balibit terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Balibit menuju bypass Ida Bogasondro terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Madangala menuju Simpang Sindu terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Madangala terpantau lancar. Dari arah Jalan Hang Tuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar, begitu juga sebaliknya. Dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pemelisan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelisan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Benua Sanggaran kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sanggaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran Widodol menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pendungudang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Pendungudang Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Dari arah Objek Wisata Kudam menuju Bandara atau menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya, pada Simpang Kedonganan kami laporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Undu Jimbaran kami laporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Undu Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Undu Jimbaran terpantau ramai lancar. Dari arah Kampus Undu Jimbaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Pintu Tol Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang Pintu Tol Nusa Dua dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau normal lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah keluaran Pintu Tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Yang terakhir, pada Simpang BDDC Nusa Dua, kondisi lintas di kawasan Simpang BDDC Nusa Dua terpantau keempat kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada siang hari ini, dan kami himbau pada masyarakat yang berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Gede Ivan dari ATCS Dishub Provinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas siang hari ini. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, pendengar Pro 1. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Menemani Anda masih di Denpasar siang ini dari Pro 1 RRI Denpasar.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah, yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh, yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,2 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kalau Anda banyak terinspirasi dari media sosial, banyak yang sudah mulai senam, banyak yang sudah mencoba banyak hal dari media sosial yang katanya bisa bikin sehat. Nah, tapi Anda merasa kayaknya saya banyak beban ya, terlalu banyak ingin mengikuti tren yang ada di media sosial tapi jatuhnya beban. Dan memang faktanya pendengar, menyayangi diri sendiri atau istilah modernnya sekarang adalah self care, itu juga bisa melelahkan ya. Kenapa? Karena yang sebenarnya yang harusnya kita rasakan adalah sebuah kenyamanan, tapi ternyata itu menjadi beban ketika Anda mencoba tren atau mencoba banyak hal di media sosial termasuk olahraga terkini misalnya, yang ujung-ujungnya ternyata pengen mendapatkan validasi, bukan benar-benar ingin ya. Dan sebenarnya sejatinya pendengar, ketika ribuan orang sekarang itu memilih jogging atau memilih mengikuti banyak kelas-kelas yoga gitu ya, tapi Anda sendiri pengen ikut tapi tidak benar-benar ingin, nah self care itu bisa menjadi beban untuk Anda dan bahkan bisa membuat Anda cenderung stres. Nah, self care atau merawat diri Anda sendiri itu sebenarnya bisa membuat pikiran Anda lebih ringan, bukan malah sibuk mikirin validasi orang lain ya. Dan self care ini mulai terasa kayak ajang pencapaian, ajang pamer. Wah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau semuanya jadi soal target, itu bisa bikin stres sendiri ya. Dan kemudian keinginan untuk terus bisa produktif, ini kadang-kadang bikin Anda juga

lupa istirahat, capek sendiri. Jadi ketika Anda ingin merasakan sebuah kenyamanan dari aktivitas yang Anda cintai begitu ya, lupakan validasi, lupakan yang namanya angka likes ya, apalagi dipamerkan di media sosial. Tapi lakukanlah rutinitas self-care atau membersihkan atau merawat diri Anda, itu menjadi sebuah kebiasaan yang membuat Anda lebih lega. Nah sekarang Anda tinggal pilih mana nih self-care atau upaya-upaya perawatan diri Anda yang cocok untuk diri sendiri tapi bukan memenuhi standar hidup ideal di internet. Ayo coba pilih ya, yang mana tuh yang pas untuk Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, sudah pilih dan juga pilah-pilah yang mana nih aktivitas yang Anda benar-benar cintai. Bukan cuma sekedar aktivitas yang ikut-ikutan sama teman-teman, padahal Anda energinya nggak di sana. Pilih sesuatu atau pilih aktivitas yang memang pas dengan kepribadian Anda. Dan pastikan juga hari Senin ini Anda semakin ringan membawa semua aktivitas Anda. Jadi self-care yang sebentar misalnya ya, minum-minuman yang Anda suka sekaligus menghirup udara segar itu juga sudah menjadi self-care singkat di hari Senin ini yang cukup padat. Pilih yang Anda suka ya, supaya nggak stres dengan semua hal yang Anda kerjakan di hari ini. Pendengar Pro 1 masih menemani Anda di Denpasar siang ini. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Dewata siang pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Jadi yang baru tentu tampilan dari masing-masing kabupaten kota itu masih ada yang baru. Sesuai dengan tema yang kita angkat tahun ini, Akwagerti. Jiwa, suda, parisuda. Bagaimana memuliakan jiwa itu?
2: Bisnis yang saat ini terjadi sudah kembali, belum 100% normal, tapi sudah naik di angka 10%.
3: Selamat siang, Pesta Kesenian Bali 2026, ajang pelestarian budaya yang dinanti. Pelemahan rupiah tak goyahkan industri perhotelan di Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang ini kami awali soal Pesta Kesenian Bali atau PKB dinilai menjadi wadah pelestarian seni dan budaya Bali. Ajang tahunan ini memberi ruang bagi generasi muda untuk terus berkarya dan melestarikan tradisi.
5: Dari setiap PKB itu banyak hal yang bisa dimunculkan sebagai bukti warisan budaya yang luar biasa.
6: Pesta Kesenian Bali dinilai menjadi bukti komitmen dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya Bali. Selain menjadi ruang ekspresi bagi para seniman, PKB juga berperan dalam mendorong generasi muda untuk terus melestarikan warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Petaju Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Bidang Agama, Adat, Seni, dan Budaya, Ida Bagus Purwa Sideman kepada RRI di Denpasar mengatakan PKB memberikan kesempatan bagi masyarakat Bali untuk menampilkan karya seni yang dimiliki sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya.
5: Inilah ajang pelestarian yang oleh pemerintah itu diberikan peluang kepada seluruh generasi muda menampilkan kesenian yang mereka miliki. Tidak terbayangkan kalau tidak ada media seperti ini, mungkin sangar-sangar tidak akan berkembang dengan baik. Kelompok-kelompok seni juga tidak akan tidak punya tempat eksis untuk menampilkan karyanya.
6: Menurut Purwa Sideman, keberlangsungan penyelenggaraan PKB setiap tahun menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi seni budaya Bali. Keberadaan PKB dinilai mampu memperkuat upaya pelestarian budaya sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kebanggaan terhadap identitas budaya Bali.
5: Nah, kedepannya saya tidak begitu khawatir sepanjang PKB ini tetap ada tiap tahun gitu. Kalau sudah mulai istilahnya dianggap tidak perlu dan sebagainya, ya di situ kalau sudah ada tanda-tanda bagaimana upaya pelestarian itu akan hilang. Karena masyarakat sangat mengharapkan sekali dari setiap PKB itu banyak hal yang bisa dimunculkan sebagai bukti warisan budaya yang luar biasa.
6: Purwa Sideman berharap Pesta Kesenian Bali terus diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai wadah pelestarian seni dan budaya Bali. Melalui ajang tersebut, nilai-nilai budaya Bali diharapkan tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat Bali telah menantikan Pesta Kesenian Bali atau PKB yang tahun ini akan digelar mulai 13 Juni 2026. Masyarakat tentu berharap PKB tahun ini menghadirkan berbagai hal baru tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi yang menjadi ciri khasnya. Untuk mengetahui berbagai pembaruan dan keunikan yang akan dihadirkan dalam Pesta Kesenian Bali tahun 2026, kami hadirkan perbincangan Ninyoman Kasih bersama dengan salah seorang kurator PKB, I Gede Nala Antara.
7: Pak Gede, yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam Pesta Kesenian Bali ini tentunya kan sesuatu yang baru. Nah, dalam Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini, apa yang baru ditawarkan Pak kepada masyarakat Bali yang tentunya sudah sangat menantikan pagelaran Pesta Kesenian Bali ini?
1: Kalau dilihat dari polanya sesungguhnya tidak ada yang baru ya. Kalau dilihat dari pola itu kan ada 10 item yang harus ada dalam Pesta Kesenian Bali. Tentunya di dalam item-item itu pasti ada yang baru gitu. Untuk parade gitu misalnya atau utsawa, karena ini temanya Akwagerti, jadi kan ada parade angklung. Itu salah satu. Yang berikutnya adalah pawai. Ya, seperti yang sering kita dengar pawainya kok itu-itu saja. Ya memang pawai ya memang seperti itu, tapi temanya berbeda. Jadi yang baru tentu tampilan dari masing-masing kabupaten kota itu pasti ada yang baru. Sesuai dengan tema yang kita angkat tahun ini, Akwagerti. Jiwa, suda, parisuda. Bagaimana memuliakan jiwa itu menjadi jernih, suci, sehingga mencapai kesempurnaan, kan seperti itu. Jadi semua yang tampil pasti akan mengacu kepada tema itu. Itu pasti baru. Semuanya cuma jenis keseniannya pasti yang sama gitu. Drama pasti drama gong gitu ya, namanya drama gong ya pasti drama gong. Yang baru pasti lakonnya pasti akan mengacu kepada tema. Itu kan pasti baru. Nah, ada angklung juga baru, termasuk juga kesenian-kesenian dari luar daerah, luar negeri, pasti mereka akan baru. Yang karena ini seni tradisi, sekali lagi sangrenya sama tapi isiannya yang berbeda, itu pasti baru. Sehingga hal-hal yang baru ingin ditampilkan itu, misalnya sebelumnya misalnya tidak ada gamelan yang jarang sekali orang dengar, sekarang lagi tampil di depan umum, misalnya ada penting atau mandolin gitu kan. Itu kan bagi masyarakat kan apa itu kan, banyak yang tidak tahu, sehingga ditampilkan. Joget bumbung mungkin sudah biasa, tapi ada leko gitu misalnya, atau andir gitu kan. Jadi hal-hal yang tradisi tapi yang sudah lama, tapi ya tampil ya hari di saat di pesta kesenian tahun ini gitu. Jadi sekali lagi genre-nya yang sama tapi isiannya yang baru, pasti begitu. Drama gong itu kan ya drama gong di mana-mana ya sama drama gong, tapi baru pasti judulnya, apa lakon mereka pasti baru, mengacu kepada tema itu. Termasuk juga di pameran begitu kan, termasuk di kuliner ya, pasti mereka yang tampil tidak itu, walaupun ada beberapa yang sudah tampil tahun lalu gitu misalnya, tetapi yang tampil baru kan pasti ada. Begitu juga di pameran ataupun di kandang rupa, itu ada pameran lukisan. Nah, itu pasti ada, pasti yang baru. Jadi kesenian pun seperti itu. Jadi sangrenya tetap sama tapi isiannya yang baru.
7: Salah satu yang menyedot perhatian banyak pengunjung juga yaitu Pet Aye ya. Pada Sabtu 13 Juni nanti.
1: Itu kan masing-masing kabupaten kota itu tampil, itu akan ada ribuan kalau kita hitung ya. Karena masing-masing kabupaten itu bisa minimal akan menampilkan 200 sampai 400 seniman. Yang tampil di PDAY itu. Jadi karena temanya sekarang Atmekerti, jadi masing-masing kabupaten akan menampilkan polanya sama. Jadi akan didahului oleh ini dia. Pasti ya, namanya juga PRI, pasti di awal hampir semua seragam gitu, akan menampilkan pembawa apa-apa nama, pasti kan, itu nama daerahnya, ada Jeget Bagus di awal, terus ada di awal itu, di depan itu setelah Jeget Bagus itu ada penyajian tarian kreasi baru dari masing-masing kabupaten kota, tari kreasi yang memang menarik sambil berjalan nanti dari masing kabupaten kota. Itu ada barisan perenggenya yang membawa umbul-umbul, payung dan sebagainya. Baru nanti yang di akhirnya di garapan tematik, itu yang berbeda-beda. Nah, itu yang baru pasti, karena dia akan mengacu kepada tema PKB tahun ini, ada Atmekerti Jiwa Suda Parisuda gitu. Jadi diawali nanti oleh perwakilan pemerintah daerah Bali yang akan diisi oleh teman-teman dari ISI Bali.
7: Baik, terima kasih Pak Gede Nala atas perbincangannya pada siang hari ini, dan tentunya ini sangat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk yang ingin menyaksikan langsung ataupun melalui live streaming.
1: Jangan dengar secinta saya, datang aja langsung nanti.
7: Datang langsung ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali 13 Juni 2026. Baik, terima kasih Pak Gede. Demikian perbincangan kami dengan salah seorang kurator Pesta Kesenian Bali ke 48 tahun 2026, Bapak Gede Nala Antara. Selamat siang.
3: Sementara itu pendengar, budaya menjadi fondasi utama pariwisata Bali yang harus terus dilestarikan. Namun upaya tersebut dinilai perlu diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai agar daya saing pariwisata tetap terjaga.
8: Pesta Kesenian Bali tingkat Kabupaten Badung tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang pelestarian seni dan budaya, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum untuk menegaskan pentingnya pembangunan yang selaras antara sektor budaya dan infrastruktur. Kedua aspek tersebut dinilai menjadi fondasi dalam menjaga keberlanjutan pariwisata di Kabupaten Badung. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa menegaskan bahwa keberhasilan pariwisata Badung tidak hanya bergantung pada kekayaan budaya, tetapi juga kesiapan infrastruktur yang mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan.
9: Mulai PKB inilah kita persiapkan, kita amankan, bahwa kita lestarikan apa yang menjadi daya tarik daripada budaya Bali ini terhadap para wisatawan yang ada di luar negeri itu.
8: Lebih lanjut, Bupati Badung mengatakan pemerintah Kabupaten Badung saat ini memfokuskan berbagai kebijakan pembangunan pada sektor infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan, penanganan sampah, hingga penyediaan air bersih sebagai penunjang aktivitas masyarakat dan pariwisata.
9: Kami fokus saya kepada pembangunan infrastruktur untuk apa? Untuk bagaimana meyakinkan orang dari yang datang itu nyaman ada di Bali, nyaman ada di Bali. Kalau ini sudah tercipta, saya kira akan setiap tahun dia akan berulang-ulang datang ke Bali dan berulang-ulang datang ke Bali. Sehingga apa yang terjadi? Kapasitas fiskal ini kita ingin tetap terjaga.
8: Menurutnya, pelestarian budaya dan pembangunan infrastruktur perlu berjalan beriringan agar mampu mendukung keberlanjutan pariwisata, meningkatkan investasi, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Badung. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat menembus Rp18.000 dinilai tidak mengganggu industri perhotelan di Bali. Pelaku usaha bahkan mencatat adanya peningkatan bisnis jelang periode musim kunjungan tinggi atau high season.
10: Dampak dolar itu buat kami di hospitality industry di hotel itu
11: penguatan dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp18.000 per dolar pada awal Juni 2026 dinilai tidak mengganggu kinerja industri perhotelan di Bali. Dalam paparan eksekutif US ASEAN Business Council yang digelar pada 4 Juni 2026 di Kuta Bali, pelaku usaha perhotelan menyebut sektor pariwisata masih menunjukkan ketahanan, terutama menjelang periode musim kunjungan tinggi atau high season. General Manager The Westin Resort dan Spa Ubud Marriott International Saraswati Subadia mengatakan penguatan dolar justru memberikan dampak positif bagi industri perhotelan dengan kondisi bisnis yang menunjukkan peningkatan sekitar 10%.
10: Dampak dolar itu buat kami di hospitality industry di hotel itu justru membaik ya sebetulnya. Jadi bisnis yang saat ini terjadi sudah kembali, belum 100% normal, tapi sudah naik di angka 10%. Dan sebenarnya kita akan memasuki high season period, yang mana compared to last year itu angkanya juga secara forecast itu sudah bersama dengan tahun lalu. Jadi itu membuktikan bahwa tingkat hunian kamar hotel di negara internasional masih tetap stabil.
11: Saraswati menambahkan sebagian besar kebutuhan operasional hotel tidak terlalu terdampak karena didukung oleh pasukan lokal melalui program Bali for Bali.
10: Kerjasama sama kami khususnya untuk bagian bahan baku operasional dengan Bali for Bali itu sangat membantu sekali. Jadi itu tidak terlalu impacting dengan operasional hotel.
11: Saraswati menilai tantangan utama industri perhotelan saat ini lebih banyak berkaitan dengan ketersediaan energi dan pasokan listrik, bukan pada fluktuasi nilai tukar. Meski demikian, Bali dinilai masih memiliki daya saing tinggi sebagai destinasi wisata internasional, sehingga tetap menjadi pilihan utama wisatawan mancanegara. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Puluhan gempa bumi yang terjadi sepanjang minggu kelima bulan Mei ini berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif yang didominasi gempa dangkal.
12: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 84 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
13: Sepanjang periode minggu kelima bulan Mei 2026,
3: Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. BMBG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Azani Haritz kepada RRI di Denpasar mengatakan, berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 84 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 0,8 hingga 4,1. Ia menjelaskan, gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 90% dari total kejadian gempa bumi. Muhammad Asanzi Haris mengatakan, jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 76 kejadian, 8 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
12: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 76 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 8 kejadian.
3: Muhammad Asani Harith mengungkapkan, dari total gempa yang terjadi, 92% atau 78 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 6 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 7% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
12: Kejadian gempa bumi didominasi 78 kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 dan 6 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,1.
3: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 23 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 61 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ketut Andani, melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Sementara itu, pendengar, transformasi digital kian memperkuat posisi UMKM lokal sebagai penggerak ekonomi daerah. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperkuat daya saing UMKM di tengah perubahan perilaku konsumen dan perkembangan ekonomi digital.
13: Pemanfaatan teknologi digital semakin menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan ekonomi berbasis digital. Koordinator UMKM Blesti Igusti Agung Adiputra kepada RRI Denpasar pagi tadi menjelaskan bahwa teknologi telah membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, baik dari sisi pemasaran, pengelolaan bisnis, maupun perluasan jaringan pelanggan. Menurutnya, pemanfaatan platform digital memungkinkan produk lokal dikenal oleh pasar yang lebih luas tanpa harus bergantung pada metode pemasaran konvensional.
14: Sering-sering lagi belajar dari sisi teknologi. Ya, sekarang teknologi sudah ada beberapa jenis varian. Nah, seperti AI lah, ya kan. Nah, itu kita akan selalu berusaha mengarah ke sana lah, salah satu.
13: Agung Adi menilai kehadiran media sosial, marketplace, serta berbagai aplikasi pendukung usaha telah membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat komunikasi dengan konsumen. Selain itu, teknologi juga memberikan kemudahan dalam pengelolaan transaksi dan pencatatan keuangan yang lebih tertata.
14: Selain dari beberapa aplikasi-aplikasi yang terkini, kita melakukan yang namanya teknologi dari AI.
13: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi sebagian UMKM, terutama terkait literasi digital dan pemahaman terhadap berbagai perangkat teknologi yang terus berkembang. Karena itu, pelatihan dan pendampingan dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu mengikuti dinamika dunia usaha modern. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Diduga akibat kesalahpahaman saat mengantre masuk kapal di Pelabuhan Gilimanuk Jembrana, dua sopir terlibat perkelahian. Akibat insiden tersebut, pendengar, salah satu sopir dilaporkan pingsan setelah menerima pukulan.
15: Diduga akibat salah paham saat mengantre masuk kapal di Pelabuhan Gilimanuk Jembrana, dua orang supir terlibat duel sengit hingga salah satunya pingsan akibat terkena bogem mentah. Dari informasi, insiden ini terjadi pada Sabtu pagi sekitar pukul 7.50 WITA. Dikonfirmasi RRI minggu kemarin, Komandan Pos Angkatan Laut dan Potsal Gilimanuk, Letu Laut Pelaut Yuli Prasetyo, membenarkan adanya insiden tersebut. Menurutnya, peristiwa bermula ketika antrean kendaraan menuju kapal sedang mengular panjang. Perkelahian fisik ini melibatkan Aditya Saputra, 28 tahun, seorang supir truk asal Banyuwangi, dan Rizal Darmawan, 33 tahun, seorang supir travel asal Jember. Peristiwa berawal saat Aditya, supir truk, tengah tertidur pulas di dalam kabin truknya sembari menunggu antrean bergerak. Rizal, supir travel, kemudian datang membangunkan Aditya dengan maksud memintanya memajukan truk karena antrean sudah bergerak ke depan. Karena terkejut baru bangun tidur, Aditya langsung refleks mengemudikan truknya. Namun bukannya melaju ke depan, truk tersebut justru bergerak mundur dan menyenggol bagian depan mobil travel Rizal hingga rusak. Melihat mobilnya rusak, Rizal emosi hingga terjadi cekcok mulut yang berujung pada perkelahian fisik. Dalam duel tersebut, Aditya terkena pukulan di bagian wajah hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri. Beruntung, aksi adu jotos tersebut tidak berbuntut panjang setelah petugas keamanan pelabuhan sigap melerai keduanya. Aditya yang tak sadarkan diri langsung dievakuasi ke kantor Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Pelabuhan Gilimanuk untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah situasi mendingin dan Aditya siuman, pihak keamanan pelabuhan langsung mengambil langkah mediasi. Kedua supir akhirnya menyadari kekhilafan masing-masing dan memilih jalan damai. Kasus ini dipastikan tidak berlanjut ke ranah hukum setelah kedua belah pihak menandatangani surat pernyataan bersama untuk tidak saling menuntut secara pidana maupun perdata. Letu Prasetyo juga meluruskan narasi keliru yang sempat beredar viral di media sosial. Menurutnya, video dengan narasi aksi pengeroyokan yang viral di media sosial itu keliru, melainkan murni perkelahian satu lawan satu akibat salah paham. Usai berdamai, kedua supir kembali melanjutkan perjalanan. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, cabang olahraga taekwondo telah menuntaskan 20 nomor pertandingan kategori SD pada Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Pada hari pertama ini, tim TI Denpasar berhasil merebut 9 medali emas.
16: Untuk kategori SD di Pekan Olahraga Pelajar Bali, itu kelas yang dipertandingkan hari ini, 10 putra dan 10 putri.
17: Cabang olahraga taekwondo telah menuntaskan 20 nomor pertandingan kategori SD putra dan putri pada Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026. Perebutan medali emas pada 20 nomor tersebut dikuasai 4 wilayah. Pada pertandingan yang digelar di Gor Yudomo Praja Raksaka, tim Taekwondo Indonesia TI Denpasar sukses merebut 9 medali emas, 3 perak dan 1 perunggu. Badung merebut 5 emas, 6 perak dan 1 perunggu. Gianyar meraih 5 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Sedangkan 1 emas lagi diraih Buleleng, ditambah 1 perak dan 1 perunggu. Sekretaris Umum Pengprop Taekwondo Indonesia TI Bali sekaligus Technical Delegate Cabur Taekwondo di Porjar Bali 2026, Iwayan Sumade kepada RRI Minggu 7 Juni 2026 seusai pertandingan mengatakan pertandingan di kategori SD cukup seru. Banyak atlet-atlet potensial mulai tumbuh dan ini berdampak positif untuk pembinaan taekwondo dari tingkat grassroots.
16: Perolehan untuk hari ini Denpasar 9, Badung 5, Gianyar 5. Hampir merata sih kalau penampilan SD, kenapa? Meratanya di 3 kabupaten, Badung, Denpasar, dan Gianyar.
17: Wayan Sumade mengatakan dari 4 wilayah yang berhasil merebut medali emas kategori SD, dirinya mengapresiasi tim TI Gianyar yang menilai Gianyar mampu memberikan kejutan dengan menyabet 5 emas.
16: Khusus untuk Gianyar ini kan kuda hitam, mungkin di luar pantauan secara diam-diam dia menyiapkan diri secara optimal sehingga di luar dugaan dia bisa meraih 5 emas.
17: Pertandingan cabur taekwondo di ajang Porjar Bali 2026 masih akan berlanjut di kategori SMP dan SMA, termasuk perebutan medali di kategori POMSE juga akan dilaksanakan di hari terakhir 9 Juni 2026. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Pesta Kesenian Bali 2026, ajang pelestarian budaya yang dinanti. Pelemahan rupiah tak goyahkan industri perhotelan di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI dan Pasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Masih dengan Wandi di sini yang menemani Anda hingga pukul 15 sore nantinya. Nah, kalau bahas tentang rupiah dan dolar tadi, wah, udah pasti ya. Nilai tukar rupiah lumayan ya, jatuh ya. Tapi kalau penutupan tadi atau pembukaan tadi ya, itu masih di 18.089,5 poin dan mencerminkan perubahan 0,12% sejak kemarin. Dan selama seminggu terakhir nilai dolar Amerika Serikat tetap relatif stabil dengan kenaikan 1.490% dibandingkan nilainya 7 hari yang

dihadirkan berita-berita dari rri.co.id ya. Saya akan hadirkan buat Anda nanti ada beberapa berita yang dari Bali atau Denpasar dan juga dari nasional.

0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

dan merayakan keragaman cita rasa kakao dari berbagai asal produksi. Dan ternyata, kakao fermentasi dari Jembrana Bali karya Imade Suganti, salah satu petani kakao di Jembrana, mampu meraih pengakuan Cocoa of Excellence di tahun 2017. Fermentasi kakao dari Jembrana terbukti memiliki 4 aroma utama, yaitu madu, bunga, buah, dan rempah, yang mengantarkan Jembrana mendapatkan pengakuan Cocoa of Excellence untuk kakao fermentasi dengan aroma unik, tidak ada duanya di dunia.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
2: Lalu gimana dong?
1: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar di media sosial beredar unggahan berupa tangkapan layar artikel yang mengklaim mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana menyebut Anies Baswedan menerima uang suap program makan bergizi gratis atau MBG sebesar 2 triliun rupiah. Dalam unggahan tersebut bahkan disebutkan Dadan memiliki bukti berupa nota transfer terkait dugaan suap tersebut. Mari kita cek faktanya. Dilansir dari cek fakta liputan6.com, setelah ditelusuri ditemukan artikel asli yang identik dengan tangkapan layar yang beredar di media sosial. Kesamaan terlihat pada foto dan waktu publikasi artikel. Namun judul artikel yang beredar telah diubah jadi dari judul aslinya. Artikel asli yang dimuat media tersebut berjudul Dadan Hindayana dan dua ex-wakil kepala BGN ditahan Kejagung. Isi artikel sama sekali tidak membahas Anies Baswedan maupun dugaan penerimaan uang suap sebesar 2 triliun rupiah. Artikel tersebut hanya membahas penahanan Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis. Tidak ditemukan pernyataan Dadan Hindayana yang menyebut Anies Baswedan menerima uang suap MBG ataupun mengaku memiliki bukti transfer seperti yang diklaim dalam unggahan. Dengan demikian, judul yang beredar merupakan hasil manipulasi yang tidak sesuai dengan isi artikel sebenarnya. Kesimpulannya, unggahan yang mengklaim Dadan Hindayana menyebut Anies Baswedan menerima uang suap program MBG sebesar 2 triliun rupiah adalah hoax. Semoga ke depan kita semakin teliti dalam memeriksa kebenaran informasi dan tidak mudah percaya pada tangkapan layar artikel yang telah dimanipulasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Mes dengan cinta luar biasa. Ada yang luar biasa juga di Denpasar ya. Ada Denpasar Fashion Street, ajang perkuat desainer lokal berkelanjutan. Nah, penyelenggaraan Denpasar Fashion Street atau DFS ya, ke-13 tahun 2026, yang merupakan ajang untuk memperkuat karya desainer kota Denpasar dan juga membawa misi lingkungan yang kuat, yaitu menghadirkan karya desainer yang berkelanjutan. Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Edi Mulia di Denpasar Minggu yang menyatakan, selain memperkuat desain lokal, ajang tersebut juga membawa misi lingkungan, yaitu menghadirkan stan yang didedikasikan untuk mengedukasi masyarakat mengenai sustainable fashion atau fashion yang berkelanjutan dengan menampilkan produk-produk upcycling dari limbah kain ya, seperti membuka wadah bagi pengunjung yang ingin mendonasikan atau menukarkan pakaian layak pakai mereka. Dan I Gusti Ngurah Edi juga menyampaikan, dengan menghadirkan stand recycle use pada gelaran DFS tahun ini, pemerintah juga menunjukkan komitmen kuat terhadap aksi nyata eco fashion, sekaligus masyarakat mengajak masyarakat agar dengan bijak mengelola sampah tekstil. Melalui DFS 2026, pemerintah kota Denpasar mewujudkan pergerakan fashion yang tidak hanya indah secara visual, tapi juga berdampak positif bagi lingkungan. Dan pemerintah kota Denpasar juga tengah berupaya melestarikan kawasan heritage sebagai kekayaan budaya kota Denpasar, agar menjadi pusat ekonomi kreatif bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Sagung Antari Jaya Negara, menjelaskan kalau DFS tahun ini itu mengusung tema senarai rencana, yang berarti rangkaian rasa yang dikenakan. Ada 12 desainer lokal binaan Dekranasda dan Desperinda Kota Denpasar yang ikut dalam acara ini. Ya, antara lain adalah Rea Cempaka, Dewi Anyar, Harmaita Signature, kemudian ada Tenun Ikat Bali Nusa, Gita atau Kuace Bali, Bali Puspa, by Jero Puspa, ada Tresna atau Devastra, Jegektri Busana, ada Netrika Indonesia, ada Paras Bali, kemudian juga ada Lului dan juga Institut Seni Indonesia atau ISI Bali. Dan Sagung Antari menjelaskan, DFS 2026 ini juga digelar rangkaian dengan peringatan bulan Bung Karno di bulan Juni ini. Nah, Anda mungkin sudah melihat ya, atau hadir di Denpasar Fashion Street, ajang perkuat desainer lokal berkelanjutan ini ya. Masih dengan informasi menarik dari rri.co.id, nanti akan kami hadirkan kembali ya setelah beberapa single dan informasi berikut ini. Ada Mariah Carey, Lullaby.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

You make me feel brand new. Ini lagu Simple Red ya, Simply Red ya, penyanyi aslinya. Kemudian dinyanyikan kembali oleh Boyz II Men. Wah, asik ya siang-siang hari ini dengerin lagu yang easy listening ya. Kalau kita lihat, ternyata banyak perusahaan terbesar di dunia itu ternyata tidak memiliki apa sebenarnya yang mereka jual. Wais, apa ini Bang Wandi maksudnya? Ya, salah satunya ada bisa jadi Grab ya, atau Gojek kalau sekarang ini. Kemudian ya kalau Grab dan Gojek tidak, ya udah pasti tidak memiliki mobil atau motor langsung ya. Kemudian juga Airbnb juga tidak memiliki hotel. Spotify itu tidak memiliki musik. Ada juga Netflix tidak memiliki bioskop. Tapi mereka bangun sesuatu yang lebih besar. Ya apa ya? Salah satunya bisa jadi, dan udah pasti ya, itu akses. Kemudian koneksi. Dan tentu yang paling penting itu teknologi. Dan promosi atau perhatian miliaran orang. Nah, di era modern ini yang paling kuat bukan selalu yang memiliki produk, tapi yang bisa menghubungkan antara dunia ya, maksudnya dunia pembeli dan juga penjual langsung. Dan hal yang menarik itu banyak bisnis besar itu lahir bukan karena menciptakan sesuatu yang baru, tapi karena mereka membuat sistem yang lebih mudah digunakan daripada siapapun sebelum mereka upgrade. Nah, apakah kita mau begini saja? Iya. Jadi kalau misalnya pendengar agak kesulitan mendengarkan kami melalui terestrial ya 105,2 MHz, Anda bisa langsung download RRI Digital, itu salah satunya yang update teknologi ya. Atau mau bangun perusahaan yang seperti mereka, seperti Grab, Airbnb, Spotify, Netflix. Wah, keren. Sekarang kita dengerin Roxette dengan It Just Happened.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pas Band featuring Terry, Kesepian Kita ya. Wah, ini lagu yang favorit ini di tahun-tahun tahun-tahun itulah ya. Nah, kalau tahun ini nih, ini berandai ya. Kalau kita kita harus gimana kalau nilai tukar rupiah sampai 20.000? Waduh, jangan sampai. Nah, pendengar, kalau sempat terjadi, waduh, gimana ya? Sebelum terjadi, boleh dong ya kasih masukan, kata salah satu pendengar. Salah satunya, amankan stok bahan pokok. Nah, bahan pokok ini seperti ya, beras, gandum, ada juga kedelai, ada minyak goreng ya, yang diimpor pakai dolar Amerika Serikat. Nah, saat rupiah melemah, biaya impor membengkak dan harga pasar naik. Jadi pertimbangkan untuk menyetok kebutuhan dasar, ada beras, minyak, gula, tepung, dan lebih dulu untuk mengamankan pengeluaran, tapi secukupnya aja. Kemudian disiplin catat pengeluaran. Kemana larinya uang Anda? Catat setiap pengeluaran sekecil apapun, dan yang akan membantu melacak kemana aliran uangmu. Dan kamu juga sempat berpikir ya, ini kalau saya keluarin penuh pertimbangan. Jadi kalau pencatatan itu salah satunya buat kita penuh pertimbangan. Jadi gak sembarangan jajan, gak sembarangan beli ini beli itu gitu. Ternyata gak penting ya. Dan evaluasi, kemudian pangkas yang boros. Setelah beberapa hari, kamu akan lebih mudah melihat pengeluaran mana yang tidak penting dan mana yang bisa dipangkas, karena kamu mencatat dan itu harus disiplin ya. Kemudian saatnya beralih ke produk lokal. Ini penting nih. Kita jangan fokus sama produk luar ya. Banyak produk lokal yang kualitasnya tidak kalah dengan barang impor, termasuk produk-produk lokal yang ada di Bali. Tapi dengan harga yang jauh lebih ramah kalau harga-harga produk lokal ya, terutama untuk di Bali. Beralih ke produk lokal itu salah satu cara cerdas kita untuk menjaga stabilitas keuangan Anda. Kemudian lunasi segera. Ya, stop cicilan baru ya. Saat rupiah melemah, suku bunga pinjaman berpotensi naik dan dampaknya itu langsung terasa pada Anda pengguna kartu kredit, pay letter atau pinjaman dengan bunga yang tidak tetap. Dan prioritaskan melunasi utang dengan bunga tinggi dan stop mengambil cicilan baru jika tidak mendesak. Ingat ya, jika tidak mendesak. Dan selanjutnya Anda bisa mencari satu sumber penghasil tambahan. Memiliki lebih dari satu keranjang pemasukan itu adalah cara terbaik untuk menjaga keuangan tetap aman. Coba mulai memanfaatkan skill yang kamu punya sekarang. Misalnya Anda jago di menulis, mengajar, kemudian memasak dan desain grafis, atau apapun itu ya, pekerjaan sampingan yang bisa jadi second hustle ya, penghasilan tambahan buat Anda. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, rupiah jadi 20.000 untuk dolar, 1 dolar Amerika Serikat. Oh, jangan-jangan ya, Dek. Oke, masih 15 menit ke depan, masih dengan Wandi di sini, ada Hozier dengan Too Sweet.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi. Aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, juga karena runtuhan batuan. Gempa bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Bencana ini dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika sedang memasak, segera matikan kompor, mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tapi gimana ya, tak pulang rindu gitu maksudnya Armanda. Kalau saya kayaknya harus pulang, saya dengan Indah harus pulang. Indah ke rumahnya sendiri, saya juga ke rumah sendiri ya. Sudah waktunya saya pamit, kami pamit. Dan mudah-mudahan sehat untuk kita semua, terutama untuk rupiah ya. Mudah-mudahan tidak sampai, 20 ribu ya. Dan nanti setelah kami akan ada Mbak Santi, Santi Ari yang sudah siap-siap akan duduk di peraduan di sini ya. Saya pamit dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Denpasar,

0: masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1 RRI Pasar, karena informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Pasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali ya pendengar di sore hari ini, hari Senin, wah, tanggal 6 Juni 2026. Saya Santi Ari kembali hadir tentunya pendengar untuk menemani Anda selama kurang lebih 5 jam hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan satu lagu juga dari Sandi Sondoro sampai usai waktu sudah mengudara untuk Anda pendengar mengawali siaran kita di sore hari ini. Sama seperti Santi yang akan menemani Anda juga ya sampai usai waktu nanti hingga pukul 8 malam. Nanti juga kita di pukul 4 sore 16.00 Wita, itu kita akan ada dialog ruang UMKM dengan topik yang sangat menarik. Jadi sayang sekali jika Anda lewatkan pendengar, dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, cemilan keripik kentang ternyata tercipta karena rasa kesal? Pada tahun 1853, di sebuah restoran bernama Moon's Lake House di Saratoga Springs, New York,

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia.
3: WUSU Indonesia resmi
4: gunung. Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
3: 33 atlet.
4: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adek kayaknya lebih butuh deh.
5: Aku tak sempurna.
6: Jangan suka membedakan anak.

Yeah, pergi untuk kembali dari Elo sudah mengudara untuk Anda mendengar di sore hari ini. Waduh, menanti siapa ya? Ini menanti seseorang yang spesial mungkin ya. Dan di hari Senin ini apa yang spesial? Spesial adalah ketika kita merasa sesuatu itu sangat unik, sangat indah gitu ya. Walaupun hari Senin gitu ya, yang mungkin kebanyakan orang melihatnya Senin itu yang monoton, mager karena mulai bekerja. Kerja pendengar, tapi apapun itu harus tetap dijalani ya tentunya. Dan salah satu yang bisa Anda lakukan untuk membuat hari ini spesial adalah untuk membuat hari ini menyenangkan untuk diri Anda sendiri. Salah satunya mungkin dengan memilih beberapa jenis olahraga yang saat ini lagi tren nih pendengar, Pilates ya. Pilates memang semakin populer nih pendengar. Ini merupakan salah satu olahraga yang mampu meningkatkan kebugaran tubuh dan gak hanya membantu membentuk postur tubuh Anda menjadi lebih baik. Pilates ini juga efektif pendengar untuk memperkuat otot inti, meningkatkan fleksibilitas dan juga mengurangi resiko cedera. Mungkin Anda sudah pernah mencoba untuk melakukan Pilates ini atau Anda baru sedikit tertarik untuk melakukan Pilates. Nah pendengar, jangan salah juga bahwa Pilates ini ada 5 jenisnya dan manfaatnya juga untuk kebugaran tubuh. Pertama ada mat Pilates. Mat Pilates ini merupakan jenis Pilates yang paling umum dan juga banyak dipraktekkan. Latihan ini dilakukan di atas matras tanpa menggunakan peralatan yang khusus, simple ya. Gerakan dalam mat Pilates ini juga mengandalkan berat badan sendiri sebagai sumber resistensi untuk melatih kekuatan otot dan juga keseimbangan tubuh. Yang kedua ada reformer Pilates. Ini menggunakan alat khusus yang disebut dengan reformer. Alat ini dilengkapi dengan pegas dan juga platform bergerak yang memberikan variasi tingkat resistensi selama latihan. Kalau dibandingkan dengan mat Pilates sendiri, reformer Pilates ini menawarkan lebih banyak variasi gerak dan juga tantangan. Ini cocok bagi Anda yang sudah beberapa kali mungkin melakukan mat Pilates tapi ingin yang lebih menantang, bisa mencoba jenis Pilates ini. Dan masih ada lagi ya 3 jenis Pilates yang mungkin tertarik ya untuk Anda coba, tapi kita akan membahasnya selengkapnya setelah lagu yang berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Cocoa of Excellence adalah penghargaan 2 tahunan untuk produsen kakao fermentasi seluruh dunia yang bertujuan untuk menghargai dan merayakan keragaman cita rasa kakao dari berbagai asal produksi. Dan ternyata, kakao fermentasi dari Jembrane Bali karya Imade Suganti, salah satu petani kakao di Jembrane, mampu meraih pengakuan Cocoa of Excellence di tahun 2017. Fermentasi kakao dari Jembrane terbukti memiliki 4 aroma utama, yaitu madu, bunga, buah, dan rempah, yang mengantarkan Jembrane mendapatkan pengakuan Cocoa of Excellence untuk kakao fermentasi dengan aroma unik, tidak ada duanya di dunia.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Rachel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Waktunya kentongan.
5: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
6: Lalu gimana dong?
5: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, jangan malu-malu sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di sore hari ini ya. Dan pendengar, kita masih membahas mengenai 5 jenis pilates yang tentunya menarik ya untuk Anda coba. Yang ketiga ada clinical pilates. Ini adalah bentuk pilates yang dirancang untuk tujuan rehabilitasi dan juga pemulihan kondisi fisik tertentu. Program latihan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan individu, terutama bagi mereka yang mengalami cedera, nyeri punggung, ataupun gangguan postur tubuh. Kemudian juga ada classical pilates. Ini mengacu pada metode asli yang dikembangkan oleh Joseph Pilates. Jenis ini mempertahankan urutan gerakan, teknik pernapasan, dan juga prinsip latihan sebagaimana yang dirancang oleh penciptanya. Kemudian juga yang terakhir ada contemporary pilates. Ini versi modern dari classic pilates tadi, di mana metode ini menggabungkan prinsip-prinsip pilates dengan perkembangan ilmu anatomi dan juga biomekanika yang terkini. Wah, jadi jenis pilates mana nih yang tertarik untuk Anda coba? Sesungguhnya juga disesuaikan ya pendengar, tentunya dengan kebutuhan Anda. Itulah pendengar beberapa informasi ya, sedikit informasi mengenai 5 jenis pilates dan juga manfaatnya untuk kebugaran tubuh yang seketat dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
2: Lalu gimana dong?
1: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
4: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
5: Gempa!
4: Iya, ini gempa.
5: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
4: Sini dulu, masih bahaya.
5: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan
6: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
4: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Ya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dan pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar di hari ini ya, di sore hari ini. Kita di hari Senin 8 Juni 2026 kita dapat kembali berjumpa tentunya pendengar dalam ruang dialog ya, UMKM Bicara. Bersama saya Santiari yang akan memandu dialog ini selama kurang lebih 50 menit hingga nanti 16.50 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, Anda juga dapat untuk menyaksikan dialog kami ini live streaming di Facebook Pro 1 dan Pasar dan juga di RRI Digital. Dan itu pendengar, di sore hari ini kita akan berdialog bersama dengan UMKM Pilar Publisher dengan topik hidup dalam harmoni, petunjuk praktis untuk mengelola karma pala. Dan saya juga tidak sendiri pendengar, sudah hadir narasumber saya di studio tentunya Ibu Tolina Marpaung dan juga Bapak Made Suwenten SST PPAR SCH CHT dan juga CL. Selamat sore Ibu Lina.
4: Selamat sore Mbak.
3: Iya, bagaimana kabarnya Ibu di sore hari ini?
4: Puji Tuhan sehat.
3: Puji Tuhan sehat ya. Dan tentunya kita sudah siap Ibu untuk menggali lebih dalam terkait dengan topik kita.
4: Yes.
3: Iya, benar sekali. Dan di samping Ibu Lina sudah ada Pak Made. Selamat sore Pak Made.
5: Selamat sore. Apa kabar semuanya?
3: Iya. Oke, semoga kita semua dalam keadaan baik ya Bapak dan Ibu ya. Dan kita tentunya akan membahas topik yang sangat menarik sekali di hari ini. Topik yang mungkin gak banyak orang memahami ataupun sekedar benar-benar tahu gitu ya makna dari topik kita di sore hari ini. Oke, tapi sebelum itu mungkin boleh kita kenalan dulu ya. Ini dari UMKM Pilar Publisher gitu. Saya izin Ibu mungkin boleh diperkenalkan dulu dulu ke pendengar Setia Pro 1, ini UMKM apa sebenarnya dan juga sudah berapa lama kira-kira berdiri UMKM ini, Bu? Silakan.
4: Iya, jadi Pilar Publisher itu adalah salah satu usaha yang membantu banyak penulis-penulis baru gitu ya, untuk boleh menciptakan buku hasil karya tulisan mereka gitu. Nah, jadi sesungguhnya Pilar itu udah cukup lama, dari tahun 2008. Nah, jadi kami banyak membantu itu dulunya para akademisi gitu ya, untuk menciptakan hasil karya mereka dari riset yang mereka lakukan. Tapi sekarang-sekarang ini, 10 tahun kebelakangan ini, kami lebih senang itu menerbitkan buku-buku yang kreatif gitu ya. Jadi dari para praktisi, kemudian dari by experience, seperti itu ya, untuk bisa dibagikan kepada banyak masyarakat. Karena sesungguhnya kalau buku yang sudah ditulis itu berupa dokumentasi, apalagi kalau itu ditulis berdasarkan by experience, pengalaman gitu ya, itu penting banget. Kalau sekarang ini kami banyak juga menulis buku biografi dari banyak orang gitu, untuk boleh dibagikan kepada orang-orang muda tentang pengalaman, misalnya dari para dokter, kemudian dari pengacara, kemudian juga dari ibu rumah tangga gitu ya, dari banker. Nah, jadi generasi muda itu sesungguhnya bisa lebih cepat, dalam artian di sini, untuk menjadi sukses jika dia tahu caranya. Salah satu caranya adalah dengan membaca banyak buku biografi dari orang-orang. Jadi misalkan kita bercita-cita jadi dokter gitu ya, carilah buku-buku biografi yang ditulis oleh banyak penulis gitu, yang diterbitkan oleh penerbit, untuk bisa mendapatkan pengalamannya. Jadi supaya ketika kita masuk di tempat itu, kita gak dari titik nol lagi, tapi kita udah punya yang namanya wawasan, pengalaman dari orang lain, seperti itu.
3: Okay. Dan salah satu buku yang terbit di sini yang akan kita bahas saat ini ya, Bu, ya?
4: Ada buku yang namanya Hidup Dalam Harmoni, yang ditulis oleh Pak Made Swenton, yang sekarang kita ajak, kita tarik ke studio.
3: Kita bedah ya.
4: Kita tarik ke studio Pro 1 untuk boleh kita berbagi gitu ya. Jadi seneng kalau yang namanya mendapat wawasan itu langsung dari penulisnya. Kita bisa mengoreknya habis-habis gitu.
3: Okay, siap. Dan mungkin langsung aja nih ke Pak Made, ini sudah ada ya di sini penulis buku Hidup Dalam Harmoni, Petunjuk Praktis Untuk Mengelola Karma Pala. Judul yang sangat lengkap tentunya ya, selengkap isi bukunya. Mungkin kita, namun sebelum masuk ke bukunya ini, saya izin mengorek-ngorek dulu dulu nih Pak Made.
6: Silakan.
3: Pak Made, kalau boleh diceritakan gitu, kenapa Bapak tertarik mengangkat terkait dengan tema karma pala ini menjadi sebuah buku, Pak? Dalam pandangan Bapak, karma pala itu seperti apa sebenarnya?
6: Okay, baik. Selamat sore semuanya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Made Swenton, dan ini adalah buku saya yang ke-12 ya.
3: Wow.
6: Dari Hidup Dalam Harmoni ini, ini kan sebenarnya adalah berdasarkan, satu adalah pengalaman saya, dua berdasarkan pengalaman saya membantu masyarakat dari sisi healing dan hipnoterapi, dan termasuk juga berdasarkan pengamatan saya, apa sih yang terjadi di masyarakat. Ya, salah satu yang mengulik saya gitu ya, di Bali itu ternyata terjadi angka bunuh diri yang paling tinggi di seluruh Indonesia. Ini sebenarnya ada apa di sini nih gitu loh. Yang kedua adalah, kok ada orang yang begitu bekerja keras tetapi juga hidupnya tetap menderita gitu ya, dalam tanda kutip miskin gitu. Nah, ini ada apa? Ada orang-orang yang tadinya itu sukses gitu ya, tiba-tiba aja jatuh. Nah, ini karena apa gitu loh. Termasuk juga di dalam konteks keluarga atau rumah tangga, kenapa sih sering terjadi cekcok, terjadi konflik-konflik sampai mengarah ke perceraian. Nah, kalau saya baca dari berita yang ada di tahun 2025, di Kabupaten Badung dan Kodia itu kan terjadi angka perceraian 1764 kasus.
3: Angka
6: gitu loh.
3: Sangat tinggi.
6: Sangat tinggi nih. Ini karena apa gitu loh? Termasuk juga yang terjadi belakangan ini di masyarakat gitu ya. Kenapa pola-pola perilaku masyarakat khususnya anak-anak muda ini kok berubah gitu ya, tidak sesuai dengan harapan-harapan dari para orang tuanya gitu. Nah, itu yang melatar belakangi pada akhirnya setelah saya memahami bahwa termasuk juga karma pala itu sebetulnya tidak semudah seperti yang kita ucapkan selama ini gitu. Ya, nah, termasuk juga mungkin Mbak Santi pernah dengar ada orang di mana orang ini baik gitu ya, sering memberi dan lain sebagainya, tapi kok kehidupannya susah gitu ya. Tapi di sisi yang lain ada orang yang hidupnya itu dalam tanda kutip tidak baik-baik saja gitu ya, sering menipu dan sebagainya gitu. Tapi kenapa hidupnya kok baik-baik saja gitu? Nah, di mana nih posisi hukum karma pala kalau memang karma pala itu memang benar-benar ada? Gitu.
3: Ini yang membuat masyarakat mempertanyakan, benar nggak sih ada karma gitu ya?
6: Betul. Gitu. Nah, berdasarkan hal-hal yang seperti itulah pada akhirnya setelah saya pahami, akhirnya saya tulis menjadi sebuah buku. Nah, yang saya kasih judulnya di sini adalah Hidup Dalam Harmoni. Nah, ibaratnya kita hidup itu adalah ibaratnya kita berjalan gitu ya. Kalau kendaraan, kalau bannya itu segi empat gitu kan susah jalannya ya. Atau segi tiga gitu susah juga jalannya gitu kan. Nah, ban dari kendaraan itu kan mesti bulat gitu ya. Nah, kehidupan kita, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia gitu ya, kehidupan kita juga harus harmonis gitu ya. Harmonis dengan diri sendiri, harmonis dengan keluarga, harmonis dengan lingkungan sosial, termasuk juga kita bisa harmonis dengan lingkungan di mana kita berada, sehingga kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang bahagia gitu.
3: Okay, menjadi latar belakang yang sangat relate ya dengan melihat fenomena sosial yang ada saat ini, terciptalah sebuah buku yang bisa lengkap gitu, yang nantinya akan membahas banyak hal terkait dengan karma pala sendiri. Kan kalau dari Bapak sendiri memaknai karma pala itu sebagai apa, Pak, kalau secara mendalam?
6: Secara umum karma pala itu kan sama artinya hukum tabur tuai ya. Apa yang kita tanam itu yang kita hasilkan, apa yang kita perbuat itu yang kita hasilkan, kan gitu. Nah, setelah saya telusuri, tidak sedangkal itu,
3: tidak sesederhana itu,
6: tidak sesederhana itu gitu loh. Karena di dalamnya itu terlibat tidak hanya dari sisi perbuatan, tapi juga terlibat dari sisi mental, dari sisi pikiran, dari sisi perasaan, termasuk juga niat, gitu. Nah, apa yang kita pikirkan itu yang apa bisa kita mau manifestasikan kan? Tapi apa yang akan terjadi sangat ditentukan oleh apa yang kita rasakan. Termasuk juga akan diarahkan apa sebetulnya yang menjadi niat kita. Gitu ya. Contoh misalnya nih, pada saat kita memikirkan sesuatu hal yang negatif, oh, dia ini menyakiti saya, atau lingkungan ini tidak mendukung saya gitu. Perasaan kita kira-kira jadi gimana?
3: Jadi cemas,
6: jadi bergejolak kan?
3: Iya, bergejolak.
6: Ada cemas, marah, takut, khawatir gitu ya. Nah, pada akhirnya niat pun itu akan terpengaruh. Ya, niat bisa jadi itu menjadi buntu. Bisa jadi itu niatnya muncul satu niat yang tidak baik gitu. Nah, pikiran yang negatif, perasaan yang bergejolak, termasuk juga niat yang tidak terarah. Nah, ini yang memunculkan yang namanya jiwa yang kotor. Jiwa yang kotor ini
5: tentunya akan membawa dampak yang negatif kepada diri kita. Nah, kalau yang saya pahami juga bahwasannya jiwa yang kotor ini itu akan meredupkan cahaya atma atau roh yang ada di dalam diri kita.
3: Okay.
5: Nah, kalau itu yang terjadi, muncullah iblis di dalam diri kita. Maka yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak bagus.
3: Okay.
5: Seperti tega menyakiti diri sendiri, tega menyakiti orang lain, termasuk juga sampai dengan tega melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan hukum. Gitu. Nah, kalau ini yang terjadi, tentunya kita sudah menanam sesuatu bibit yang tidak bagus bagi diri kita saat ini ataupun di masa yang akan datang.
3: Oke, iya.
5: Gitu.
3: Oke, siap Bapak.
5: Iya kan?
3: Ya,
5: nah,
3: benar.
5: Demikian juga sebaliknya, kalau pikiran kita itu positif, perasaan kita menjadi tenang, dan tujuan atau niat kita itu menjadi terarah. Motivasi kita itu menjadi motivasi yang terarah.
3: Yeah.
5: Nah, kalau ini yang terjadi, maka jiwa kita itu menjadi bersih.
3: Yeah.
5: Sehingga muncul sehat di situ. Nah, jiwa yang bersih ini itu akan membawa dampak meningkatkan cahaya roh atau cahaya atma yang ada dalam diri kita. Nah, disinilah muncul nantinya yang namanya hati. Nah, kalau sudah muncul hati, maka perbuatan-perbuatan kita itu menjadi perbuatan-perbuatan yang harmonis. Menjadi perbuatan-perbuatan yang menyenangkan diri sendiri, menyenangkan orang lain, termasuk juga menyenangkan lingkungan.
3: Okay.
5: Nah, tentunya kalau ini yang terjadi, kita telah menanam satu bibit kebaikan di dalam kehidupan kita.
3: Yeah.
5: Gitu, Mbak.
3: Oke, siap. Jadi karma pahala tidak sesederhana kita hanya menerima hasil perbuatan, tapi ada siklus di sana.
5: Ada siklusnya. Ya,
3: ada siklus tertentu yang juga akan mempengaruhi apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita dapatkan. Menarik sekali.
5: Nah, contohnya misalnya niatnya nih, niatnya positif gitu ya. Menolong orang.
3: Iya.
5: Berderma gitu ya. Tapi pikiran mengatakan bahwa ya, saat ini saya melakukannya dengan cara terpaksa. Maka muncullah perasaan-perasaan khawatir. Perasaan takut. Perasaan takutnya apa? Nanti saya akan kekurangan. Nanti saya akan tidak tercukupi. Nanti saya untuk diri sendiri aja saya akan susah. Maka yang muncul nantinya itu adalah bibit-bibit yang tidak sehat. Maka apa yang menjadi perasaan-perasaan kita, maka itulah yang akan terjadi dengan diri kita.
3: Oke.
5: Gitu. Perasaan kekurangan pada akhirnya ya memang benar-benar akan terjadi kekurangan. Itu. Itu salah satu kenapa orang-orang yang telah berbuat baik itu tidak selamanya yang kita lihat gitu ya, kehidupannya baik-baik saja gitu.
3: Oke, siap-siap Bapak. Terima kasih. Penjelasan yang cukup lengkap tentunya untuk mengawali dialog kita di awal ini ya, di sesi pertama ini. Dan tentunya mungkin nanti kita akan lebih memperdalam lagi terkait dengan isi dari dalam buku ini juga, dan juga perspektif dari Pak Made sendiri. Tapi Bapak Ibu, kita izin untuk jeda terlebih dahulu.
5: Siap.
3: Ada pesan-pesan yang akan berlanjut, nanti kita akan lanjut kembali.
5: Baik, silakan.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id,

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog UMKM Bicara. Tentunya masih bersama saya, Santi Ari, dan juga Ibu Lina dan juga Pak Made di sini. Ibu dan Bapak, kita lanjutkan dialog kita ya di sore hari ini. Oke. Tadi sudah Pak Made sudah memberikan penjelasan yang komplit gitu di awal mengenai karma pala itu sendiri. Saya ingin beralih ke Ibu Lina sendiri. Ibu, mengetahui latar belakang dari penulis dan buku ini, kemudian juga fenomena-fenomena sosial yang juga menjadi inspirasi gitu ya dalam penulis buku ini, menurut Ibu sendiri sebagai penerbit gitu, seberapa krusial sebenarnya hal-hal seperti ini untuk dibicarakan ataupun dijadikan sebuah karya dan dikonsumsi oleh publik, seberapa penting Ibu?
4: Ya, jadi gini Mbak Santi, ketika naskahnya Pak Made Swenton ini kita terima di kantor gitu ya. Nah, jadi saya langsung bilang, this is the right way gitu ya. Karena memang ini yang kita perlukan sekarang-sekarang ini. Apalagi melihat keadaan, gak usah ngelihat keadaan dunia lah, ngelihat Indonesia, ngelihat Bali gitu ya. Kalau di Bali, kita ini sekarang terus masih bermasalah dengan yang namanya pertama itu sampah, kan gitu ya. Nah, jadi saya kait-kaitkan lagi dengan tulisannya Pak Made Swenton ini tentang karma pala. Nah, ketika pembelajaran yang saya, kalau menurut pribadi saya, pembelajaran yang sangat bagus ini diberikan kepada anak-anak muda sejak dia masih usianya muda gitu ya. Ini sangat membantu untuk bisa kita nantinya mendapatkan seperti yang digadang-gadang SDM unggul gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya SDM unggul itu enggak hanya karena kita punya IQ itu bagus gitu, tapi seperti yang dibilang sama Pak Swenton tadi, mental kita juga harus bagus gitu. Nah, jadi ketika pembelajaran tentang karma pala ini diberikan sejak dini kepada setiap individu itu, saya percaya perubahan yang sangat signifikan di dalam tiap-tiap orang ataupun akan berdampak kepada lingkungannya masing-masing, itu pasti akan terjadi. Dan lebih hebat lagi, itu akan bisa mengubah gitu ya, mengubah social life-nya kita. Karena dengan kita bisa memahami hukum karma pala ini gitu ya, kita itu di-guide, jadi self-control kita itu akan lebih tinggi dalam berbuat ataupun melakukan apa saja, baik itu di lingkungan keluarga kita, di lingkungan sosial, ataupun di tempat kita di mana kita bekerja, seperti itu Mbak. Nah, jadi pengetahuan tentang karma pala ini semestinya udah menjadi sekarang nih ya, kalau boleh saya menyampaikan juga kepada Kementerian Pendidikan gitu ya, ataupun ke Dinas Pendidikan gitu, berikanlah ini kepada anak-anak muda itu, anak-anak sekolah lebih awal, sehingga mereka akan bisa mengenal diri mereka, siapa sesungguhnya mereka itu ketika ada di bumi ini gitu Mbak.
3: Jadi langsung tertarik ya begitu naskahnya diberikan gitu. Jadi langsung kayak, wah ini sangat dibutuhkan sekali untuk generasi kita saat ini Ibu ya.
4: Betul.
3: Oke, kita kembali nih ke Pak Made gitu ya. Pak, tadi saya juga sempat buka beberapa halaman di sini. Namun sebelum saya menanyakan satu hal terkait di sini nih, Pak, banyak orang saat ini berpikir kalau tentang karma ya, itu pasti mereka lebih ke pasrah gitu ya. Jadi ya udah saya akan menerima gitu apa yang menjadi yang sudah saya perbuat gitu. Tapi di buku ini ada kata mengelola. mengelola karma. Itu sangat menarik sekali menurut saya sendiri. Dan ini gak banyak, ya mungkin belum banyak dipahami oleh pendengar kita gitu ya. Kalau dari Bapak sendiri, bagaimana sebenarnya cara sederhana untuk memahami konsep mengelola karma ini sendiri, Pak?
5: Baik. Pertama saya kasih perumpamaan ya. Bahwasanya sesungguhnya kita semua itu adalah nasabah sebuah bank.
3: Oke.
5: Kalau saya sebut itu adalah bank universal. Pada saat kita berbuat baik, maka petugas bank dari bank universal itu akan datang kepada kita untuk mencatat menjadi sebuah tabungan bahkan deposito. Nah demikian juga pada saat kita berbuat yang tidak bagus, maka petugas bank itu akan datang kepada kita untuk mencatatnya menjadi sebuah hutang. Baik itu tabungan maupun apa namanya utang gitu ya, atau kredit itu ya, sama-sama memiliki bunga dan tanggal jatuh tempo. Nah pada saat tabungan itu sudah jatuh tempo, maka petugas bank itu akan datang kepada kita. Misalnya dia bilang, Made, ini tabunganmu beserta bunga-bunganya sudah saatnya kamu ambil. Nah pada saat itulah kehidupan kita, kehidupan saya itu menjadi baik. Dari sisi ekonomi itu bagus, karir bagus, keluarga menyenangkan, anak-anak menjadi anak-anak yang baik ya, termasuk kesehatan menjadi baik juga. Gitu, karena pada saat itu adalah saatnya kita menikmati hasil tabungan kita. Nah demikian juga kalau utang kita itu sudah jatuh tempo, maka petugas bank itu akan datang juga kepada kita. Ya, dia akan menagih bahwasanya utang saya itu sudah saatnya saya bayar plus bunga-bunganya. Nah pada saat itulah kehidupan kita itu lagi down itu. Lagi turun, maka kita menjadi sakit. Kita dari sisi ekonomi itu akan menjadi sangat-sangat down sekali. Dan termasuk juga hubungan dengan keluarga, dengan orang-orang lain, pada saat itu banyak terjadi konflik. Karena apa? Karena pada saat itu sesungguhnya adalah saat untuk membayar utang. Kebanyakan di antara kita, pada saatnya kita membayar utang, justru mencari utang yang lebih banyak lagi.
3: Aduh, seperti apa itu, Pak?
5: Ya, ya, dengan berbuat curang misalnya. Kalau di tempat kerja, sering absen, sering bolos, ya, malas, sakit-sakitan, ya, kena flu sedikit, itu sudah tidak masuk kerja. Nah itu kan menambah utang. Gitu. Nah sesungguhnya yang harus kita lakukan pada saatnya kita membayar utang adalah dengan cara menabung lebih baik, lebih banyak lagi. Tabungan yang paling mudah untuk kita lakukan adalah nabung kebaikan.
3: Benar sekali.
5: Gitu. Ya, kebaikan kepada diri sendiri, yaitu cepat-cepat menyadari. Cepat-cepat menyadari kenapa hal ini bisa terjadi kepada diri saya. Nah, pada akhirnya kalau kita menyadari, jalan biasanya akan lebih mudah untuk bisa kita temukan. Gitu.
3: Analogi yang sangat tepat tentunya ya, menganalogikan sebagai sebuah bank gitu. Pak, ini kita berlanjut menyambung juga ini. Saya membaca di halaman 17 di buku ini, itu ada hukum keseimbangan. Ini prinsip universal yang menegaskan setiap tindakan dilakukan akan menghasilkan akibat yang sepadan gitu. Jadi memastikan kembali bahwa segala perbuatan baik maupun buruk akan kembali pada pelakunya dalam bentuk yang setara gitu. Nah, tapi di masyarakat kita sendiri banyak orang mungkin yang sudah seperti yang sudah disebutkan gitu ya, menganggap bahwa saya berbuat buruk sedemikian, kemudian juga teman saya berbuat buruk yang lebih bahkan, tapi mengapa ganjarannya juga lebih banyak ke saya gitu ya? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Dan juga menurut Bapak sendiri, untuk karma pala sendiri ini tuh apakah hanya tentang akibat di masa depan atau berbeda dari itu atau bisa lebih dari itu gitu Pak?
5: Ya, sama dengan analogi tadi, yaitu kita adalah nasabah sebuah bank, ya, baik itu utang ataupun tabungan yang kita terima saat ini kan tidak hanya karena kita tabung nabungnya itu kemarin, Mbak.
3: Oke.
5: Bisa saja kita nabungnya tahun yang lalu, atau bahkan tahun-tahun sebelumnya, gitu. Bahkan yang belakangan ini beberapa pasien yang datang ke saya, pada akhirnya saya lakukan istilahnya adalah bridging to the fast life gitu ya. Saya menjembatani sampai pada kehidupannya yang di masa yang lalu, dan ternyata penyebabnya karma yang dia bawa yang menyebabkan dia mencapai satu tingkat kehidupan yang rendah saat sekarang ini. Salah satu penyebabnya itu adalah hasil dari apa yang dulu yang pernah dia dapatkan atau yang dulu yang pernah dia lakukan.
3: Oke, jadi tidak semerta-merta kita berbuat sekarang kita mendapatkan sekarang. Enggak gitu juga ya.
5: Enggak gitu juga gitu loh. Maka dari itu saya sangat setuju dengan satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Itu apakah dengan kalau di Bali melukat, membayuh dan sebagainya gitu ya. Nah itu kan salah satu untuk melakukan healing terhadap karma di masa lalu, gitu ya. Nah kalau di saya istilahnya itu adalah bagaimana kita melakukan penyembuhan terhadap pola-pola yang menghambat kehidupan kita saat ini, di mana pola-pola itu terbentuk di masa lalu. Bisa jadi juga itu terbentuknya oleh leluhur kita. Gitu. Karena kalau yang saya percayai adalah, kenapa saya percaya sekali dengan leluhur yang mempengaruhi juga karma pala saya adalah leluhur itu sebetulnya adalah diri saya saat ini dalam bentuk yang berbeda. Gitu. Sehingga apa yang terjadi, apa yang dilakukan dengan leluhur saya di masa lalu itu ada pada diri saya. Dan itu salah satunya yang mempengaruhi, termasuk juga menghambat kehidupan-kehidupan saya saat sekarang ini. Gitu. Sehingga bagi orang awam termasuk saya sebelumnya, wah itu karena hasil perbuatan saya, hasil karma gitu loh. Sekalipun misalnya saya saat sekarang ini sudah melakukan satu perbuatan yang baik gitu ya, banyak membantu orang, tapi kok justru karma jeleknya itu kepada saya. Nah karena pada saat ini gitu ya, saya harus lebih banyak sebetulnya membayar utang dulu daripada menikmati hasil tabungannya. Gitu.
3: Berarti tindakan yang harus kita lakukan ketika kita masih ada dalam pembayaran hutang karma buruk itu apa, Pak?
5: Lakukan healing atau penyembuhan karma.
3: Penyembuhan karma.
5: Ya. Itu kalau di Bali itu bisa dengan ada yang namanya bayu hotonan, ada yang namanya melukat, ya. Dan termasuk juga pembersihan-pembersihan dengan metode-metode tertentu. Nah kalau di saya, yang saya bantu pasien-pasien saya adalah dengan melakukan penyembuhan dari pola-pola yang dulu ya pernah terbentuk, yang saat ini menghambat kehidupan kita. Gitu. Apakah istilah secara umumnya itu disebut dengan inner child, atau juga itu bisa disebut dengan shadow self. Gitu. Dari bayangan-bayangan hidup ya yang mempengaruhi kehidupan kita, dan itu adalah dibentuk oleh diri kita sendiri di masa yang lalu. Gitu.
3: Kalau dari sikap-sikap sendiri, Pak, untuk kita dalam fase membayar hutang karma buruk, sikap apa yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Tapi mungkin ada sebagian yang merasa sedihkah, kenapa saya harus menerima hutang karma ini, atau marahkah gitu. Jadi ya, sikap apa yang bisa kita tanamkan, Pak? Sabar atau seperti apa?
5: Salah satunya adalah sabar ya. Sabar, tapi ya, sabar itu tidak cukup.
3: Iya. Okay.
5: Ya. Saran saya yang harus dilakukan adalah coba pahami apa sih sebetulnya yang terjadi.
3: Okay.
5: Melalui satu, bagaimana kita bisa berpikir secara positif ya. Segala hambatan sebetulnya yang kita hadapi, kalau kita menyadari dan itu bisa kita menerima apa adanya, bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kita, pasti kita akan lebih mudah untuk menemukan jalannya.
3: Oke, kesadaran gitu, dan juga penerimaan.
5: Ya, penerimaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang tadi telah dipikirkan, yaitu penerimaan, termasuk juga berpikir secara positif terhadap diri sendiri, terhadap kehidupan. Selaraskan dengan perasaan kita.
3: Oke.
5: Gitu, ya. Nah, perasaan-perasaan biasanya yang menjadi kendala seperti perasaan-perasaan marah, perasaan sedih, perasaan khawatir, kecewa, sakit hati, ya, dan berbagai hal yang lainnya, termasuk perasaan-perasaan sakit, itu perasaan-perasaan penderitaan lah, gitu ya. Nah, ini sesungguhnya yang memicu apa yang nantinya bisa kita dapatkan. Maka dari itu, kalau pikiran kita itu sudah kita benahi, maka selaraskanlah perasaan kita dengan apa yang menjadi pikiran. Termasuk juga kita selaraskan juga dengan niat kita.
3: Iya.
5: Gitu.
3: Oke, siap. Dan tentunya untuk langkah-langkah yang lebih detail dan terperinci ada di buku ini ya, Ibu.
5: Ada
3: ya?
5: Di bukunya.
3: Ada di buku ini tentunya. Oke, menarik sekali. Tentunya kita akan jeda sebentar saja, Bapak dan Ibu. Nanti kita akan lanjutkan kembali dialog kita.
5: Iya.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas.
0: Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Saya tumbuh rambutan.
1: Oke. Asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Ya, pendengar ini masih bersama kami dalam dialog UMKM Bicara, tentunya bersama Ibu Lina dan juga Pak Madi di sini. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk dialog kita. Oke, Bu Lina, tadi mendengar gambaran umumnya saja saya sudah tahu bahwa buku ini akan sangat padat ya dengan ilmu-ilmu kehidupan tentunya terkait dengan karma pala sendiri. Dari Ibu sendiri boleh diceritakan Bu terkait dengan penerbitan dari buku ini itu prosesnya seperti apa, dan dalam penerbitannya ini apakah ada kendala yang dialami ketika prosesnya, Ibu?
1: Ya, jadi karena ini buku yang ke-12 dari Pak Made Swenten.
0: Okay.
1: Nah, jadi kami dari Pilar itu nggak begitu sulit ya untuk yang namanya melakukan editing dari buku ini gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau udah Mbak Santi bisa bayangin kalau seseorang penulis itu udah punya buku lebih dari 10 itu udah bilang produktif banget tuh yang namanya penulis gitu. Nah, jadi untuk menerbitkan buku ini sungguhnya gak banyak permasalahan yang kami dapatkan. Hanya kami lebih banyak melihat itu tata cara penulisan dalam kalimat aja. Nah, jadi untuk lebih intinya, untuk isi dari buku itu sendiri sesungguhnya alurnya udah sangat baik sekali. Jadi gak salah kalau Pak Made Swenten itu udah menuntaskan sebanyak 11 buku sebelumnya. Karena kalau kita ngedit kalimat itu ataupun dalam satu teks buku gitu, kita gak hanya melihat dari susunan kalimatnya aja, tapi kita melihat alur dari cerita buku itu sendiri gitu ya.
0: Okay.
1: Supaya readers nantinya, pembaca itu sangat dengan mudah untuk bisa memahami. Dan ketika orang lihat, aduh tebal sekali bukunya Lin, saya bilang gitu ya, tapi ini mudah sekali untuk dicerna gitu
0: tapi
1: ya.
0: Tapi isinya juga sangat padat.
1: Betul, nah jadi selain isinya itu sangat-sangat, kalau dibilang daging semua gitu ya. Nah, kita membaca tuh ringan gitu. Jadi karena ada beberapa tulisan buku juga dia tebel, cuman sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam kan seperti itu. Tapi kalau yang ini ya seperti tadi saya bilang, enggak salah kalau Pak Made Swenten itu udah menyelesaikan 11 buku di awal gitu ya. Jadi tatanan kalimatnya pun dipilihkan dengan kosakata-kosakata yang sangat mudah dipahami oleh pembaca. Yang di situ tuh paling yang harus kita lebih detail lagi melihat adalah istilah-istilah dalam karma pala, karena kalau untuk istilah karma pala sendiri itu kan lebih banyak dipahami oleh teman-teman dari kaum Hindu dan Buddha ya Pak ya. Nah, jadi di situ pun Pak Made Swenten menjelaskan, jadi setiap ada istilah pun beliau memberikan penjelasannya seperti itu. Nah, jadi untuk menciptakan buku ini sesungguhnya nggak begitu sulit. Makanya sekarang ini baru nih, baru terbit nih yang namanya 2 bulan yang lalu ya Pak.
0: Okay.
1: Ini udah ada lagi naskah datang lagi gitu ya. Lebih seru lagi ya. Itu nanti judulnya Sambala, itu lebih seru banget gitu.
0: Okay.
1: Jadi sekarang sedang kami lakukan untuk proses editing juga gitu ya. Nah, harapannya nanti semakin banyak generasi muda ataupun generasi senior yang mau membaca, karena kemana kita akan arahnya setelah kehidupan ini mestinya kita harus paham. Nah, buku-buku seperti ini adalah cara, salah satu cara untuk bisa membuat kita menuju ke arah sana seperti itu.
0: Iya, benar sekali ya, dan memang sangat menarik. Ini saya nanti mau langsung baca nih habis jalan. Oke, Pak, kita kembali ke Pak Made sendiri gitu ya, masih terkait dengan karma pala ini Pak. Di kehidupan modern saat ini tidak dipungkiri ya Pak, setiap orang pasti punya banyak tekanan gitu ya di dalam hidupnya. Mungkin tekanan-tekanan yang dalam fenomena di masyarakat membuat orang, oh, saya harus terpaksa ini mengambil sesuatu yang bukan saya miliki, atau enggak saya harus terpaksa melakukan ini, melakukan itu, karena ada banyak tekanan yang menekan saya untuk bisa hidup gitu sekarang. Kalau dari Bapak sendiri bagaimana menanggapi hal itu, dan bagaimana di era ini kita bisa tetap melakukan karma yang baik Pak?
2: Oke. Memang salah satu alasan saya menulis buku ini kan terjadi hal-hal yang seperti itu di masyarakat gitu ya.
0: Iya.
2: Apakah mengambil yang bukan hak miliknya dengan mencuri atau apa namanya menipu dan lain sebagainya kan gitu.
1: Korupsi
2: yang begitu-begitu ya. Nah, itu sebetulnya adalah merupakan satu hal di mana yang bersangkutan itu tidak mampu menguasai dan mengelola dirinya sendiri.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi dia yang bersangkutan itu tidak mampu mengelola atau bagaimana menjaga dirinya itu berada pada jalur yang tidak merugikan orang lain. Gitu. Nah, hal ini tentunya juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana yang bersangkutan itu dididik ya. Bagaimana untuk mengelola pikiran.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu, bagaimana mengelola pikiran, termasuk juga bagaimana mengelola niat, termasuk juga bagaimana mengelola perasaan-perasaannya. Gitu, sehingga memunculkan yang seperti di awal saya katakan, memunculkan yang namanya iblis.
0: Okay.
2: Nah, kalau sudah memunculkan yang namanya

0: kita menemukan hasil yang setimpal. Kalau tidak sekarang, pasti nanti kita akan bisa dapatkan. Bahkan kalau di Hindu, ya, hasil dari perbuatan karma pala itu tidak hanya kita dapatkan pada kehidupan sekarang, bisa juga kita dapatkan pada kehidupan yang akan datang. Nah, kalau saya umpamakan kayak begini, kalau kita menanam jagung 3 bulan kita udah panen tuh. Kalau kita menanam kopi 2 tahun kita sudah menghasilkan. Dan kalau kita menanam kelapa, mungkin kita tidak akan menikmati hasilnya pada kehidupan yang saat sekarang ini. Bisa jadi anak cucu kita, di mana unsur-unsur karma seperti yang tadi saya jelaskan itu juga ada pada mereka.
1: Iya, Bapak. Gitu. Ya, terima kasih Pak Mari dan juga Bu Lina untuk dialog kita di sore hari ini. Mungkin terakhir Ibu Lina boleh dijelaskan di mana kita bisa mendapatkan buku ini, Bu, untuk pendengar setia Pro1, dan nanti Pak Mari bisa lanjutkan terkait dengan satu pesan untuk pendengar setia Pro1 terkait dengan buku ini. Silakan Bu Lina dulu, Bu.
2: Iya, jadi pendengar Pro1 RRI ataupun masyarakat Indonesia dimanapun berada, buku ini sangat bagus. Jadi boleh dibaca, udah boleh mendapatkannya itu bisa langsung ke penulis juga atau bisa langsung ke Pilar Publisher di 0851-0122-4046 ya. Nah, jadi teman-teman juga bisa dapetin berupa fisiknya, bisa juga dengan e-booknya. Jadi kami bentuk buku ini membantu teman-teman ataupun pendengar yang ada jauh di ujung Indonesia bagian timur ataupun jauh di Indonesia bagian barat.
1: Gitu. Oke, Pak Mari, silakan Pak, satu kalimat untuk pendengar kita terkait dengan buku ini. Silakan Pak.
0: Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak ya, selalulah kita berbuat baik, karena dengan kita berbuat baik pada akhirnya kita adalah menjadi orang yang baik. Gitu. Dan pada saat kita menjadi orang yang baik, maka kita dapat menularkan kebaikan-kebaikan itu kepada anak cucu kita dan kepada masyarakat secara luas.
1: Oke, siap. Terima kasih Pak Made dan juga Ibu Lina sudah hadir di studio ya, memberikan wawasan dan juga ini buku saya rasa Anda harus punya sih pendengar ya untuk bisa memahami kehidupan gitu. Dan tentunya terima kasih untuk pendengar setia Pro1 RRI Denpasar. Semoga apa yang kami sampaikan di sini tentunya bisa bermanfaat untuk Anda dan memberikan tambahan wawasan dan juga pengetahuan untuk kita semua. Dan mungkin saya akhiri dialog ini dengan selamat sore. Terima kasih Bapak dan Ibu.
2: Thank you.
0: Selamat sore.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: waktunya kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan dan dimanapun. Gempa tidak selalu pada siang hari saat kita terjaga. Seringkali getaran hebat terjadi di malam yang larut, dini hari atau di waktu-waktu kita beristirahat dan terlelap tidur.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika demikian, tetaplah berada di tempat tidur dengan posisi badan telungkup. Bila sudah aman, segera keluar, memakai alas kaki dan lindungi kepala dengan bantal atau helm untuk menghindarkan dari cedera kepala. Carilah tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon atau bangunan yang mungkin runtuh.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di 105,2 MHz mendengar setia pro 1 RR dan Master dimanapun Anda berada. Satu informasi saya sajikan untuk Anda pendengar, selamat sore para pendengar setia pro 1 RRI dan Pasar. Kali ini kami punya informasi tentunya untuk Anda bahwa Kejaksaan Negeri Bangli akan hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa tentang sinergi tata kelola desa melalui program Jaga Desa. Dan pastinya banyak yang penasaran kan ya, jadi jangan sampai ketinggalan pendengar. Ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz. Dan kalau nggak sempat dengerin dari di radio ya gitu ya, kalian juga bisa nih pendengar untuk streaming lewat RRI Digital atau cek di kanal YouTube RRI Denpasar. Dan jangan lupa catat juga tanggalnya pendengar di Selasa 9 Juni 2026. Mulai dari pukul 11 hingga 11.50 waktu Indonesia Tengah, kita akan ngobrol bareng tentunya langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jadi jangan ragu untuk ikut berinteraksi ya. Sampaikan juga pertanyaan dan juga komentar Anda melalui WhatsApp kami di 089-678-123830. Kejaksaan Negeri Bangli hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan untuk mendengar dan juga menyaksikannya pendengar. Itulah satu informasi untuk Anda pendengar. Kita lanjutkan mendengarkan satu lagu dari Netral dengan judul Sorry.

0: inilah ajang pelestarian yang oleh pemerintah itu diberikan peluang kepada seluruh generasi muda menampilkan kesenian yang mereka miliki. Tidak terbayangkan kalau tidak ada media seperti ini, mungkin sangat-sangat tidak akan berkembang.
1: Proses perbaikan jalan di bulan tahun ini tentunya dengan harga apa? Harga aspal seperti itu kita harus merubah atau menyesuaikan seperti itu.
2: Ya, selamat sore. Pesta Kesenian Bali 2026, ajang pelestarian budaya yang dinanti. Kenaikan harga aspal tunda sejumlah proyek jalan di Buleleng. Dari Hemuruk 70 Denpasar, inilah lintas Bali Nusa Tenggara Barat Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Santi Ari.
3: RRI Denpasar.
2: Berengah lintas Bali NTB kali ini, kita awali dengan informasi terkait PKB sebagai wadah pelestarian seni dan budaya Bali. Pesta Kesenian Bali dinilai menjadi wadah pelestarian seni dan budaya Bali. Ajang tahunan ini memberi ruang bagi generasi muda untuk terus berkarya dan melestarikan tradisi.
0: Dari setiap PKB itu banyak hal yang bisa dimunculkan sebagai bukti warisan budaya yang luar biasa.
4: Pesta Kesenian Bali dinilai menjadi bukti komitmen dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya Bali. Selain menjadi ruang ekspresi bagi para seniman, PKB juga berperan dalam mendorong generasi muda untuk terus melestarikan warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Petaju Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Bidang Agama, Adat, Seni, dan Budaya, Ida Bagus Purwa Sideman kepada RRI di Denpasar mengatakan PKB memberikan kesempatan bagi masyarakat Bali untuk menampilkan karya seni yang dimiliki sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya.
0: Jadi inilah ajang pelestarian yang oleh pemerintah itu diberikan peluang kepada seluruh generasi muda menampilkan kesenian yang mereka miliki. Tidak terbayangkan kalau tidak ada media seperti ini, mungkin sangat-sangat tidak akan berkembang dengan baik. Kelompok-kelompok seni juga tidak akan tidak punya tempat eksis untuk menampilkan karyanya.
4: Menurut Purwa Sideman, keberlangsungan penyelenggaraan PKB setiap tahun menjadi faktor penting dalam menjaga eksistensi seni budaya Bali. Keberadaan PKB dinilai mampu memperkuat upaya pelestarian budaya sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kebanggaan terhadap identitas budaya Bali.
0: Nah, kedepannya saya tidak begitu khawatir sepanjang PKB ini tetap ada tiap tahun gitu. Kalau sudah mulai istilahnya dianggap tidak perlu dan sebagainya, ya di situ kalau sudah ada tanda-tanda bagaimana upaya pelestarian itu akan hilang. Karena masyarakat sangat mengharapkan sekali dari setiap PKB itu banyak hal yang bisa dimunculkan sebagai bukti warisan budaya yang luar biasa.
4: Purwa Sideman berharap Pesta Kesenian Bali terus diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai wadah pelestarian seni dan budaya Bali. Melalui ajang tersebut, nilai-nilai budaya Bali diharapkan tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Publik Pulau Dewata akan kembali disuguhkan sederet agenda pada Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian dan juga Kebudayaan Akbar di Bali ini akan diselenggarakan mulai 13 Juni 2026 hingga 11 Juli 2026.

0: Pesta Kesenian Bali PKB pertama kali diselenggarakan pada tahun 1979. Festival ini digagas Profesor Dr. Ida Bagus Mantra, Gubernur Bali ke-6. Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan seni serta budaya Bali. Berikut latar belakang dan sejarah singkat Pesta Kesenian Bali. Pertama, ide awal. Ida Bagus Mantra terinspirasi dari festival-festival budaya internasional. Ia ingin membangun sebuah wadah pelestarian kesenian yang masif. Kedua, penyelenggaraan perdana. Digelar selama 2 bulan penuh, dari 20 Juni hingga 23 Agustus 1979. Ketiga, pembangunan fasilitas. Pusat kebudayaan yang dikenal sebagai Art Center mulai dipersiapkan sejak tahun 1973. Keempat, eksperimen awal. Acara pada masa-masa awal difokuskan sebagai ajang pencarian formula pementasan yang tepat. Tujuan dan makna Pesta Kesenian Bali meliputi, pertama, wadah pelestarian, menjadi ruang hidup bagi berbagai bentuk kesenian klasik yang hampir punah. Kedua, pemberdayaan seniman, memberikan panggung bagi ribuan seniman dari seluruh kabupaten di Bali. Ketiga, dampak ekonomi, mendorong perkembangan pariwisata melalui daya tarik keunikan budaya Bali. Perkembangan pelaksanaan Pesta Kesenian Bali. Pertama, agenda tahunan. PKB telah bertransformasi menjadi salah satu festival kesenian tertua dan terlama di Indonesia. Kedua, acara khas, menampilkan berbagai parade seni seperti gong kebiar, drama gong dan arje. Serta ketiga, duta budaya, diikuti oleh perwakilan seniman dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Tahun ini Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 diselenggarakan pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Acara tahunan ini mengambil tempat di Taman Werdi Budaya Art Center dan kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajrasandi Denpasar. Tema utama PKB tahun 2026 adalah Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda atau memuliakan jiwa paripurna. Pembukaan PKB ke-48 akan digelar pada 13 Juni 2026 dengan menampilkan pawai Pet Aye. PKB tahun 2026 melibatkan lebih dari 20.929 seniman dan 673 grup kesenian atau seke.
1: Berikut suara masyarakat terkait PKB sebagai wadah pelestarian seni dan budaya Bali.
2: Saya Andika Yanti dari Karangasem. Kalau saya lihat, PKB itu dapat memberikan ruang bagi para seniman untuk menampilkan kreativitas-kreativitas mereka. Jadi, tradisi yang ada itu akan tetap hidup dan bisa diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.
3: Saya Chandra dari Singaraja. Menurut saya, Pesta Kesenian Bali itu menjadi ajang yang bagus untuk memperkenalkan dan melestarikan seni budaya. Selain itu, bisa juga dinikmati oleh masyarakat. Generasi muda juga lebih mengenal warisan budayanya.
4: Saya Rika dari Karangasem. Harapannya sih PKB ini bisa terus dilaksanakan dan tetap diminati masyarakat. Karena kegiatan seperti ini penting untuk menjaga seni dan budaya Bali agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.
1: Pendengar Pesta Kesenian Bali, PKB terus meneguhkan perannya sebagai wadah strategis pelestarian seni dan budaya Bali. Melalui penguatan kreativitas seniman, regenerasi pelaku seni, serta pewarisan nilai-nilai tradisi, PKB menjadi upaya menjaga keberlangsungan identitas budaya Bali di tengah arus globalisasi. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan reporter Tri Larasati bersama Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana.
5: Pak, dari Dinas Kebudayaan, bagaimana peran PKB ini dalam menjaga keberlanjutan seni tradisional Bali di tengah perkembangan teknologi dan juga pengaruh budaya global yang semakin kuat, Pak Kadis?
6: Terima kasih. Jadi berkaitan dengan peranan PKB Pesta Kesenian Bali di dalam menjaga keberlanjutan daripada seni tradisi, ya tentunya lewat ajang PKB ini merupakan salah satu daripada ajang untuk pelestarian dan juga penguatan seni tradisi, seni klasik dan seni kerakyatan yang menjadi ciri khas daripada Bali. Jadi melalui kegiatan Pesta Kesenian Bali ini, bagaimana kita bisa menampilkan seni-seni yang klasik, seni tradisi yang ada di kabupaten kota, kita pertemukan lewat Pesta Kesenian Bali ini. Jadi masyarakat akan mengetahui bahwa ada seni-seni tradisi di masing-masing kabupaten kota. Kemudian juga yang tentunya sebelum tampil itu ya kita melakukan pembinaan-pembinaan, kemudian memberikan arahan, masukan yang berkaitan dengan pakem-pakem yang harus dilaksanakan terkait dengan seni tradisi dimaksud. Nah, kemudian juga di sini lewat Pesta Kesenian Bali ini kita membangkitkan kembali seni-seni yang hampir punah. Jadi pembinaan itu kita lakukan dan berkaitan juga dengan teknologi, sekarang kan sudah ada pendokumentasian lewat video. Jadi dokumentasi ini juga dapat kita gunakan untuk ke depan memberikan pemahaman dan juga pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana kita melakukan pelestarian terhadap seni tradisi dimaksud. Oke, demikian.
5: Kalau untuk strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan seperti apa, Pak, melalui PKB untuk mendorong keterlibatan generasi muda seperti itu agar lebih aktif dalam melestarikan dan juga mengembangkan seni budaya Bali, Pak Kadis?
6: Yes, terima kasih. Kita menyadari bahwa ke depan peranan generasi muda sangat besar di dalam melanjutkan seni-seni budaya Bali ini. Artinya karakter masyarakat Bali yang terbentuk dari seni budaya, kebudayaan Bali ini harus kita pertahankan ke depannya. Nah, kita menyadari sangat besar sekali peranan generasi muda ini. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan berkaitan dengan Pesta Kesenian Bali ini tentunya banyak yang menyentuh generasi muda.
5: Ya, kalau untuk PKB ini, Pak, sejauh mana mampu menjadi ruang bagi seniman dan komunitas budaya di seluruh Bali khususnya untuk melakukan regenerasi, inovasi maupun memperkuat identitas budaya daerah, Pak?
6: Terkait dengan inovasi, kemudian yang tentunya juga memperkuat identitas budaya, kita dalam kajian Pesta Kesenian Bali ini tentunya memberikan kesempatan berkarya bagi generasi muda dan juga seniman agar disesuaikan juga dengan perkembangan teknologi. Jadi kemajuan teknologi juga mereka manfaatkan. Namun syarat kita sampaikan, kita boleh berkreasi, berinovasi, namun jangan lupa harus tetap mengacu pada pakem-pakem bahwa Pesta Kesenian Bali ini adalah menampilkan seni tradisi, seni klasik, dan juga seni kerakyatan dari kabupaten kota. Jadi mereka harus menonjol, di samping melakukan inovasi, mereka juga menonjolkan ciri khas keberagaman daripada seni-seni yang tumbuh dan berkembang di masing-masing wilayah, di masing-masing kabupaten kota se-Bali. Jadi itulah yang akan ditampilkan, yang akan menjadi keragaman daripada tampilan pada Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini.
5: Baik, terima kasih Pak Kadis pagi ini telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami. Dan pendengar, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana. Semoga bermanfaat untuk Anda.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Ya, kenaikan harga aspal hingga lebih dari 50% membuat sejumlah proyek perbaikan jalan di Buleleng tertunda. Pemerintah daerah kini menyesuaikan perencanaan agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan.
8: Harga apa? Harga aspal seperti itu kita harus merubah atau menyesuaikan harga lagi.
9: Melonjaknya harga aspal dalam beberapa bulan terakhir berdampak langsung pada pelaksanaan program peningkatan jalan di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah kini harus menyesuaikan sejumlah rencana pekerjaan agar proyek tetap dapat berjalan sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengungkapkan harga aspal yang sebelumnya berkisaran Rp12.000 per kilogram kini telah mencapai sekitar 20 Rp10.000 per kilogram. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan bakar minyak atau BBM yang berdampak pada biaya produksi dan distribusi material konstruksi. Menurutnya, perubahan harga yang cukup tinggi membuat sejumlah pekerjaan jalan belum dapat direalisasikan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Pemerintah harus terlebih dahulu melakukan penyesuaian terhadap perhitungan anggaran agar proyek tetap layak untuk dikerjakan.
8: Kita juga menjadikan persoalan kenapa terkesan agak terlambat proses perbaikan jalan di bulan tahun ini. Dan tentunya dengan harga aspal seperti itu kita harus merubah atau menyesuaikan harga lagi. Kemudian kalau dipaksakan dengan harga standar seperti yang tercantum dalam DPA, tentu tidak ada kontraktor yang atau pelaksana yang berani menawar pekerjaan yang sudah kita rancang ini.
9: Ia menjelaskan dokumen perencanaan proyek sebelumnya disusun berdasarkan harga material yang berlaku saat itu. Ketika harga aspal mengalami kenaikan tajam, nilai anggaran yang telah ditetapkan tidak lagi mencerminkan kebutuhan real di lapangan. Karena itu, Pemkab Buleleng tengah melakukan kajian ulang terhadap sejumlah paket pekerjaan. Langkah tersebut juga dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk meminta masukan terkait mekanisme penyesuaian anggaran. Sejumlah alternatif yang dibahas antara lain pengurangan ruas panjang jalan yang ditangani maupun penyesuaian spesifikasi teknis pekerjaan. Misalnya, ruas jalan yang semula direncanakan sepanjang 1 km dapat dikurangi menjadi 700 meter atau ketebalan lapisan hot mix disesuaikan dari 12 cm menjadi 10 cm.
8: Kita berikan informasi kepada masyarakat, perencanaan lagi, dan kita juga harus berkonsultasi dengan BPK. Nah, ini tentu apakah ruasnya dikurangi, misalnya semula ada ruas 1 km, kita kurangi jadi 700 meter.
9: Meski menghadapi tantangan kenaikan harga material, Pemkab Buleleng menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan. Pihaknya berharap penyesuaian yang dilakukan dapat menjaga kualitas pekerjaan sekaligus mempertahankan target penanganan jalan yang telah direncanakan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2025. Temuan tersebut meliputi kelebihan pembayaran belanja, pengelolaan dana pendidikan, hingga penggunaan langsung pendapatan daerah dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Muhammad Hadlui melaporkan.
10: BPK mengidentifikasi beberapa ruang perbaikan pada pemeriksaan RKPD tahun 2025.
11: BPKRI mengungkap sejumlah temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD pemerintah Provinsi NTB tahun anggaran 2025. Ketua BPKRI Ismayatun saat penyerahan LHP BPK di Mataram mengatakan, temuan terbesar berasal dari belanja barang dan jasa pada 15 organisasi perangkat daerah, 2 badan layanan umum daerah, serta 34 sekolah yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut menyebabkan kelebihan pembayaran mencapai lebih dari 10 miliar rupiah.
10: Atas kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan ke kas daerah selama penyusunan laporan ini senilai 4,04 miliar rupiah. BPK merekomendasikan agar gubernur menginstruksikan para kepala SKPD terkait, Direktur RSHL Manambang Abdul Kadir dan Direktur RSUD Provinsi NTB untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran belanja ke kas daerah senilai 5,34 miliar rupiah dan ke kas BMD senilai 661,62 juta rupiah.
11: Selain itu, BPK juga menemukan kelebihan pembayaran pada kegiatan pemeliharaan di 3 balai pemeliharaan jalan provinsi dengan nilai sekitar 4,5 miliar rupiah yang hingga kini belum dikembalikan. Dalam sektor pendidikan, BPK menyoroti pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP pada 4 sekolah yang dinilai belum tertib. Bahkan terdapat dana lebih dari 300 juta rupiah yang tidak dapat diyakini keberadaannya.
10: BPK merekomendasikan agar gubernur menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga untuk segera memproses pengembalian kas dana BOSP pada SMA Negeri 1 Wuhan. yang tidak jelas keberadaannya senilai 313,40 juta per kas daerah, serta dalam hal tidak dapat memproses pembagian sepenuhnya sampai dengan waktu SKPJM berakhir, maka akan ditindaklanjuti dengan penjualan aset jaminan.
11: BPK meminta pemerintah Provinsi NTB segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan memulihkan kerugian daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong hilirisasi budidaya bandeng untuk meningkatkan nilai ekonomi di sektor perikanan serta memperluas pasar lokal maupun nasional.
12: Bisa terserap secara lebih besar di untuk konsumsi di.
13: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat hilirisasi budidaya bandeng sebagai langkah strategis meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Selama ini Buleleng dan Jembrana menjadi daerah penghasil benih bandeng dengan jumlah mencapai miliaran ekor per tahun. Namun sebagian besar belum dimanfaatkan sebagai komoditas konsumsi lokal. Wakil Bupati Buleleng yang juga Ketua Masyarakat Aquakultur Indonesia Bali Gede Supriyatna menjelaskan bahwa potensi besar tersebut perlu dioptimalkan dengan mendorong pembesaran bandeng di daerah. Ia menilai kawasan Grogak termasuk Desa Patas dan Sumber Kime memiliki peluang besar dikembangkan sebagai sentra budidaya bandeng hingga siap konsumsi. Hilirisasi ini diharapkan mampu menciptakan rantai usaha yang lebih lengkap mulai dari pembenihan, pembesaran hingga pemasaran. Upaya tersebut juga ditargetkan dapat meningkatkan serapan pasar di Buleleng dan Bali sekaligus membuka peluang bandeng konsumsi sebagai produk bernilai ekonomi tinggi.
12: Selama ini produksi NNR kita khususnya bandeng ini hanya sampai di benih saja ya, nenek itu belum sampai pada apa namanya budidaya ke arah yang lebih besar menjadi bandeng. Peluang inilah akan kita tangkap supaya apa namanya potensi yang kita punya ini yang memproduksi benih bandeng atau nenek itu hampir 15 miliar per tahun ini bisa terserap secara lebih besar di untuk konsumsi di wilayah Buleleng dan Bali.
13: Meski demikian, pihaknya menyoroti rendahnya tingkat konsumsi bandeng di Bali yang selama ini membuat produksi lokal lebih banyak dijual ke luar daerah. Penguatan hilirisasi dinilai penting untuk menggerakkan pelaku budidaya agar lebih percaya diri mengembangkan bandeng hingga tahap konsumsi.
12: Kalau kita sudah mulai dari teman-teman pelaku budidaya ini percaya diri untuk membudidayakan bandeng, tentunya kita juga akan berusaha mendorong supaya serapannya baik di dalam wilayah kita di Buleleng dan Bali ini bisa terserap dengan baik, juga bisa jadi oleh-oleh. Bahkan kita tidak hanya mengekspor benih nener, tapi juga bisa mengekspor ke luar negeri atau keluar daerah produksi bandeng kita.
13: Lebih lanjut, pihaknya menegaskan bahwa pemerintah siap menyiapkan dukungan kebijakan dan regulasi yang diperlukan agar pengembangan budidaya bandeng dapat berjalan terarah dan berkelanjutan. Selain memperkuat produksi, hilirisasi juga diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta membuka peluang industri olahan bandeng di Buleleng. Ita Saputri melaporkan.
1: Ya, dari dunia olahraga dilaporkan cabang olahraga taekwondo telah menuntaskan 20 nomor pertandingan kategori SD pada pekan olahraga pelajar Porjar Bali 2026. Pada hari pertama ini, tim TI Denpasar berhasil merebut 9 medali emas.
14: Untuk kategori SD di pekan olahraga Pelajar Bali itu kelas yang dipertandingkan hari ini 10 putra dan 10 putri.
15: Cabang olahraga taekwondo telah menuntaskan 20 nomor pertandingan kategori SD putra dan putri pada pekan olahraga pelajar Porjar Bali 2026. Perebutan medali emas pada 20 nomor tersebut dikuasai 4 wilayah. Pada pertandingan yang digelar di Gor Yudomo Praja Raksaka, tim Taekwondo Indonesia TI Denpasar sukses merebut 9 medali emas, 3 perak dan 1 perunggu. Badung merebut 5 emas, 6 perak dan 1 perunggu. Gianyar meraih 5 emas, 3 perak dan 1 perunggu. Sedangkan 1 emas lagi diraih Buleleng ditambah 1 perak dan 1 perunggu. Sekretaris Umum Pengprop Taekwondo Indonesia TI Bali sekaligus Technical Delegate Cabur Taekwondo di Porjar Bali 2026, Iwayan Sumade kepada RRI Minggu 7 Juni 2026 seusai pertandingan mengatakan pertandingan di kategori SD cukup seru. Banyak atlet-atlet potensial mulai tumbuh dan ini berdampak positif untuk pembinaan taekwondo dari tingkat grassroots.
14: Perolehan untuk hari ini Denpasar 9, Badung 5, Gianyar 5. Hampir merata sih kalau penampilan SD, kenapa? Meratanya di 3 kabupaten, Badung, Denpasar, dan Gianyar.
15: Wayan Sumade mengatakan dari 4 wilayah yang berhasil merebut medali emas kategori SD, dirinya mengapresiasi tim TI Gianyar yang menilai Gianyar mampu memberikan kejutan dengan menyabet 5 emas.
14: Khusus untuk Gianyar ini kan kuda hitam, mungkin di luar pantauan secara diam-diam dia menyiapkan diri secara optimal sehingga di luar dugaan dia bisa meraih 5 emas.
15: Pertandingan cabur taekwondo di ajang Porjar Bali 2026 masih akan berlanjut di kategori SMP dan SMA, termasuk perebutan medali di kategori POMSE juga akan dilaksanakan di hari terakhir 9 Juni 2026. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
1: Ya, berdengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pesta Kesenian Bali 2026, ajang pelestarian budaya yang dinanti. Kenaikan harga aspal tunda sejumlah proyek jalan di Buleleng. Mewakili tim redaksi, saya Santi Ari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

tekite prati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per

pencarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Denpasar sore ini.
1: Pekerjaan lebih banyak daripada waktu, dan ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya. Kesempurnaan yang paling sempurna adalah tafakkur atau mendalami agama, sabar menghadapi musibah, dan ekonomis dalam mengeluarkan biaya hidup.

Iya, tak ada ujungnya dari Roni Parulian sudah mengudara pendengar untuk Anda di sore menuju malam hari ini ya. Kita sudah memasuki pukul 18.26 waktu Indonesia Tengah. Tentunya untuk Anda yang masih berkendara gitu ya, sepulang dari kerja, hati-hati di jalan tentunya, patuhi aturan lalu lintas dan juga untuk keselamatan Anda tentunya ya. Semoga sampai di tujuan, di rumah, di kos gitu ya, dengan ada keadaan yang selamat dan juga bisa beristirahat nih setelah seharian Anda bekerja keras tentunya hari ini. Dan pendengar, satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda di pendengar. Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Kali ini saya punya informasi untuk Anda. Tentunya Kejaksaan Negeri Bangli ini akan hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa tentang sinergi tata kelola desa melalui program Jaga Desa. Dan pastinya banyak yang penasaran ya terkait dengan ini, jadi jangan sampai ketinggalan pendengaran. Pendengar, ikuti diskusi menarik kami hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz. Dan kalau nggak sempat dengerin radio, Anda juga bisa streaming lewat RRI Digital atau cek di kanal YouTube RRI Denpasar. Catat tanggalnya ya, Selasa 9 Juni 2026, mulai dari pukul 11 hingga 11.50 waktu Indonesia Tengah, kita bakal ngobrol langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jangan ragu buat ikut berinteraksi juga teman-teman, karena sampaikan juga pertanyaan ataupun komentar Anda melalui WhatsApp kami di 089678123830. Kejaksaan Negeri Bangli hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua, jadi pastikan Anda tidak ketinggalan dengan mendengarkan dan juga menyaksikan ya pendengar. Itulah pendengar sedikit informasi untuk Anda, kita lanjutkan pada lagu berikut ini dari Tulus dengan judul Labirin.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

105,2 MHz bersama Santi. Hari pendengar yang mana saya akan menemani Anda ya. Saya masih menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi kembali saya sampaikan untuk Anda. Pendengar, apakah Anda tipe orang yang suka dengan film genre horor? Jika Anda suka, jadi satu film ini rasanya patut untuk Anda tonton nih pendengar. Film Monster Pabrik Rambut ini resmi tayang di bioskop Indonesia sejak 4 Juni 2026. Karya terbaru sutradara Edwin ini mengangkat ketakutan yang lahir dari lingkungan kerja yang tidak sehat. Wow, ini tipe cerita horor yang relate ya dengan kehidupan saat ini tentunya. Dan melalui kisah para karakternya, film ini menyoroti bagaimana pabrik praktik ya, eksploitasi dan juga tekanan kerja ini dapat menghadirkan ketakutan. Tema tersebut juga dinilai relevan nih dengan kehidupan yang dihadapi banyak pekerja saat ini. Sekitar 77% Gen Z dan 74% milenial di Indonesia menyebut pekerjaan sebagai sumber utama stres. Selain itu, 57% responden mengaku tertekan oleh lingkungan kerja yang toksik. Dan data itu juga berdasarkan survei Global 2026 Gen Z dan juga Millennial Deloitte, yang mana isu tersebut menjadi salah satu fondasi utama cerita Monster Pabrik Rambut ini. Wah, yang sangat relate dengan kehidupan kita tentunya, cerita horor. Jadi kayak sayang ya kalau nggak ditonton. Apakah Anda tertarik mendengar untuk menonton ini? Ini sudah tayang gitu ya. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran

Keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya, itu dia sebuah lagu dari DJ Fit, Iwan Fals, Hidup Yang Hebat gitu ya. Hidup memang harus kita bawa dengan berani gitu ya, pendengar. Kita harus menjadi orang yang hebat di dalam hidup kita sendiri. Benar sekali tentunya, dan gak kalah hebatnya kalau Anda bisa sayang dengan lingkungan, juga bumi kita tercinta. Nah, terkait hal ini pendengar, kampanye ramah lingkungan yang sempat digelar jaringan bioskop sinema XX1 ini resmi berakhir setelah berlangsung selama 1 bulan. Seiring berakhirnya program tersebut, pendengar, penonton ini kembali tidak diperbolehkan untuk membawa tumbler pribadi ke dalam area bioskop. Kebijakan untuk membawa tumbler sebelumnya itu merupakan bagian dari kampanye bertajuk Bring Your Tumbler, Save the Planet. Program tersebut berlangsung pada 5 Mei hingga 5 Juni 2026 sebagai upaya mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Melalui unggahan akun Instagram resminya nih, Sinema XX1 menyampaikan bahwa apresiasi kepada para pelanggan yang telah berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Perusahaan juga menyebut dukungan pengunjung berhasil membantu mengurangi penggunaan lebih dari 20 ribu kemasan plastik selama periode program berlangsung. Sinema XX1 juga menyebut kampanye tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Berbagai program lain juga telah dilaksanakan ya, antara lain pemanfaatan kembali layar bioskop bekas menjadi tas dan juga lain-lainnya. Selain itu, perusahaan juga menjalankan berbagai kegiatan edukasi lingkungan bagi karyawan. Salah satunya melalui

pelatihan pembuatan ekoenzim sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran terhadap isu keberlanjutan. Berakhirnya kampanye tersebut memunculkan beragam tanggapan dari warganet, tentunya sebagai pengguna media sosial mengaku kecewa karena aturan membawa tumbler ke dalam bioskop ini tidak lagi diberlakukan. Beberapa di antaranya menilai kebijakan tersebut seharusnya dapat dipertahankan sebagai bagian dari upaya mengurangi sampah plastik. Jadi, apakah Anda sempat gitu ya menonton film di sinema XX1, kemudian juga ketika aturan tumbler ini diperbolehkan untuk dibawa, dan bagaimana perasaan Anda pendengar? Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id, selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi yang mengatasnamakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang dan mengajak masyarakat mendaftar program dana hibah AI Al-Baiti beredar luas di media sosial dalam bentuk video. Dalam unggahan tersebut, masyarakat diarahkan untuk mendaftar melalui nomor WhatsApp agar memperoleh bantuan dana hibah. Mari kita cek faktanya. Dikutip dari cekfaktakompas.com, hasil penelusuran menunjukkan bahwa video tersebut merupakan hoax dan hasil manipulasi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Tidak ditemukan unggahan resmi dari Menteri Sosial maupun Kementerian Sosial yang mengumumkan atau mengajak masyarakat mengikuti program dana hibah Al-Baiti, dan pemeriksaan terhadap video menggunakan alat pendeteksi AI menunjukkan bahwa suara yang menyerupai Menteri Sosial Saifullah Yusuf memiliki probabilitas sangat tinggi sebagai suara hasil rekayasa AI. Selain itu, gambar yang digunakan dalam video diketahui berasal dari foto lama yang dimanipulasi untuk memberikan kesan seolah-olah Menteri Sosial benar-benar menyampaikan informasi tersebut. Penelusuran juga menemukan bahwa program dana hibah Al-Baiti ini sebelumnya telah beberapa kali muncul dalam berbagai unggahan yang terindikasi sebagai modus penipuan. Umumnya korban diminta menghubungi nomor tertentu, mengirim data pribadi atau memenuhi syarat tertentu dengan iming-iming bantuan dana. Kesimpulannya, klaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak masyarakat mendaftar program dana hibah adalah hoax. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi AI dan program tersebut terindikasi sebagai modus penipuan. Masyarakat diimbau untuk tidak memberikan data pribadi maupun menghubungi nomor yang tercantum dalam unggahan serupa tanpa verifikasi dari sumber resmi pemerintah. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Nirwana dari RAN sudah mengudara untuk Anda pendengar di malam hari ini. Wah, semakin malam tentunya. Semoga Anda masih setia ya mendengarkan Santi Ari di sini hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Mungkin Anda yang sedang menyiapkan makan malam gitu ya, atau masih bingung nih mau makan malam apa ini. Sudah jam 7 tentunya, dan pendengar saya masih akan terus menemani Anda ya selama beberapa menit ke depan. Nah, tadi ada lagu Nirwana gitu ya. Dunia mungkin gak bisa sepenuhnya menjadi Nirwana nih ya, tapi mungkin ya mirip-mirip, lebih indah gitu ya dijalanin kalau kita memang bisa menikmati kehidupan ini tentunya dengan kondisi tubuh yang sehat gitu ya. Tapi beda cerita nih pendengar kalau Anda dalam kondisi yang tidak sehat atau bahkan sakit. Nah, pasalnya pendengar, di sekarang ini ada fenomena penyakit hipertensi di Provinsi Bali ini yang ternyata menunjukkan tren yang cukup memprihatinkan. Karena mulai masifnya mendeteksi kelompok usia muda akibat pengaruh gaya hidup modern yang tidak sehat. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya dan Pasar, Dr. Gede Surya Ambara, ini mengungkapkan bahwa fakta tersebut dalam wawancara. Kemudian juga Dr. Surya Ambara menjelaskan bahwa pola konsumsi makanan cepat saji yang tinggi garam serta dengan minimnya aktivitas fisik harian menjadi pemicu utama bergesernya penyakit ini ke generasi muda. Jadi sekarang gak cuma orang yang sudah berumur aja nih yang bisa kena hipertensi, tapi anak muda juga bisa kena hipertensi. Nah, kandungan penyedap rasa dan juga natrium yang tinggi pada jajanan gurih kayak gorengan secara mekanis akan menarik sekaligus menahan cairan di dalam pembuluh darah. Penumpukan cairan inilah yang dalam jangka panjang itu bisa memicu lonjakan tekanan darah. Dr. Surya Ambara juga mengungkapkan bahwa kondisi tanpa gejala atau silent killer yang membuat sebagian besar anak muda ini gak sadar bahwa tubuh mereka sudah menyimpan cikal bakal dari adanya hipertensi ini. Mereka umumnya baru menyadari kondisi tersebut saat melakukan pemeriksaan kesehatan acak atau ketika mengantarkan keluarga berobat ke rumah sakit pendengar. Jadi ayo mulai sekarang kita kurang-kurangin gitu ya untuk makanan-makanan yang tinggi garam dan juga tinggi gula gitu ya untuk kesehatan kita di masa depan. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Taylor Swift. Saya yakin Anda tahu ya ini yang anak muda, lagu dari Taylor Swift dengan judul Lover. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Ya, Mas Ide, 105,2 pagi harus bersama Santiari. Pendengar, tahukah Anda apa dampaknya ketika kita jarang terpapar sinar matahari? Ya, memang kadang sinar matahari itu dihindari, apalagi ketika memang siang bolong gitu ya, di mana sinarnya itu sangat-sangat menyengat bagi kulit. Tapi pendengar, ternyata kita juga butuh nih, dan juga bisa beresiko kesehatan ketika kita juga kurang terkait dengan paparan sinar matahari. Pasalnya sinar matahari ini merupakan sumber dari vitamin D yang penting dan juga berperan pendengar dalam mendukung fungsi tubuh setiap harinya. Meski demikian, sebagian orang memilih menghindari karena cuaca panas dan juga rasa kurang nyaman ya ketika beraktivitas di luar ruangan. Padahal pendengar, kurangnya paparan sinar matahari dapat meningkatkan resiko kekurangan vitamin D yang berdampak pada kesehatan tubuh. Ada pun beberapa yang bisa didampak gitu ya ketika kita kurang sinar matahari. Yang pertama, dapat memicu gejala depresi. Paparan sinar matahari membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon yang berperan menjaga suasana hati tetap lebih baik. Ketika paparan sinar matahari berkurang, risiko penurunan mood dan juga gejala depresi ini juga dapat meningkat pada seseorang. Yang kedua, dapat memengaruhi kesehatan jantung. Ketika tubuh kurang paparan sinar matahari dan juga vitamin D gitu dapat menurun sehingga memengaruhi kesehatan jantung. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan resiko gangguan kardiovaskular apabila berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ada osteoporosis. Vitamin D yang diperoleh dari paparan sinar matahari ini bisa menjaga kesehatan dan juga kekuatan tulang setiap harinya. Jadi ketika asupan vitamin D ini cukup, itu dapat menurunkan resiko osteoporosis serta berbagai gangguan tulang lainnya. Dan yang terakhir, beresiko memicu multiple sclerosis. Ini kurangnya paparan sinar matahari yang menyebabkan rendahnya vitamin D itu juga bisa dikaitkan dengan meningkatnya resiko multiple sclerosis, yang mana ini merupakan penyakit autoimun yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sehat saraf gitu ya. Jadi sangat penting sebenarnya paparan sinar matahari ini, tapi mungkin biar nggak terlalu menyengat bisa dengan matahari pagi ya, yang masih hangat-hangat gitu di kulit. Kalau matahari jam 12 siang rasanya itu sangat menyengat ya pendengar ya. Dan itu pendengar, sedikit informasi untuk Anda yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari The Overtones dengan judul Bukan Sekedar Kata.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
2: Ih, sebel.
3: Sebel kenapa sih?
2: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
3: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
4: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Masih di 105,2 MHz bersama Sentieri. Wow, mengejar matahari sudah mengudara untuk Anda dari Ari Lasso ya. Memang mengejar matahari mungkin bisa juga dikaitkan dengan mengejar mimpi gitu ya. Mengejar keinginan kita, mengejar apa yang memang kita inginkan dan kita usahakan gitu ya. Sama seperti mahasiswa nih, biasanya mengejar impiannya untuk bisa wisuda. Salah satu caranya itu dengan menyelesaikan skripsi. Namun apa jadinya pendengar kalau misalnya di tengah-tengah perjalanan menyelesaikan skripsi itu Anda justru ada dalam situasi di mana antara galau, sedih, tapi juga ada hal-hal mistis yang menyelimuti. Tenang, ini bukan cerita nyata tentunya karena ini merupakan salah satu bagian dari film Dukun Magang yang siap meramaikan layar bioskop Indonesia mulai 18 Juni 2026. Mengusung genre horor komedi nih pendengar, film ini menggabungkan unsur supranatural dengan kisah anak muda yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ceritanya berpusat pada Raka, seorang mahasiswa yang diperankan oleh Jeff Wanatanio. Raka ini digambarkan sebagai sosok yang rasional dan ingin segera menyelesaikan skripsinya supaya bisa lulus kuliah. Namun kehidupannya berubah saat ia pulang ke desa Kalimati bersama Sekar yang diperankan oleh Hana Saraswati. Sekar ini merupakan mahasiswa cerdas yang memiliki tanggung jawab besar sebagai penerus tradisi keluarga. Masalahnya muncul ketika kesalahan yang mereka lakukan tanpa sengaja membebaskan kuntilanak hitam yang selama 12 tahun dikurung. Situasi tersebut memaksa Raka terlibat dalam berbagai peristiwa mistis yang berada di luar logika tentunya. Wah, menarik ya untuk kita tonton tentunya. Dan Anda bisa menontonnya di bioskop kesayangan Anda. Tentunya ini akan ramai di layar bioskop mulai 18 Juni 2026. Mungkin bisa ngajak temannya, gebetannya, atau HTS-nya nih untuk nonton ya. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Dan selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Nadif Basalamah dengan judul Bergema Selamanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
4: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
5: Iya, Kak.
4: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
5: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
4: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali, apalagi customer baru.
5: Siap, Kak. Makasih.
6: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Ya, Surya tenggelam. Kalau Surya tenggelam ya dari Nadine Alfiza sudah mengudara pendengar untuk Anda. Sama seperti di malam hari ini ya, Surya juga sudah tenggelam dari beberapa jam lalu. Tentunya sekarang sudah pukul 19.52 waktu Indonesia Tengah. Dan tidak terasa pendengar sudah hampir 5 jam saya santai menemani Anda dari tadi pukul 3 sore. Dan sekarang dalam beberapa menit lagi kita akan menuju pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, semoga semua informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat tentunya untuk Anda, dan dialog yang sudah kita laksanakan ya tadi itu dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan untuk Anda dan kebaikan ya untuk Anda apapun itu. Semoga juga lagu-lagu yang sudah kami putarkan selama 5 jam ini bisa menghibur Anda di hari Senin ini supaya enggak tidak loyo gitu ya, enggak bosen dengan hari Senin ataupun enggak merengut gitu ya, karena besok hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu, Anda harus tetap beraktivitas seperti biasanya tentunya dengan semangat, dengan antusias. Enggak apa-apa capek, enggak apa-apa istirahat yang cukup gitu ya, lelah, kemudian juga berbagai macam emosi yang Anda rasakan di hari ini, enggak apa-apa, itu normal, tapi Anda tetap tidak boleh menyerah karena kehidupan terus berjalan gitu. Dan itu dia pendengar persembahan lagu saya tadi dari Nadine Amisa. Dan di esok hari saya akan hadir untuk Anda mulai dari jam 8 malam hingga jam 12 waktu Indonesia Tengah di esok hari. Dan setelah saya juga sudah bersiap rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani Anda malam hari ini di Senandung Malam hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Santiari pamit undur diri. Satu lagu dari Tulus dengan judul Pamit juga ini akan mengudara untuk Anda. Selamat mendengarkan. Bye-bye. Selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2020.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jali Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Kuji Raharjo. Yang benar dikatakan Kuji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulalam, Pro 3 dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantar 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, di 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sada Tudarain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang akan wafat menjalankan dunia di sana dan yang baru yang berjumlah yang kita mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
25: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
1: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
25: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: 뭐 당연하게 좋은 성적 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
3: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
2: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
25: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ya, masih disiarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 RRI Pro Satu Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar dimanapun ada berada ya, Rajeng Wengi, Pendapi Gatra, baik-baik ya semoga ya. Dan juga di hari Senin ini ya, hari pertama di minggu kedua ya kayaknya, tanggal 8 ya Juni 2026, saya Dharma Chandra dan juga operator Wayan Switter akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja seperti biasanya ya, saya akan menemani di Senandung Malam ya. Nanti yang mau request lagu, salam-salam boleh di 0896-7812-3830. Itu WhatsApp kami ya, hanya WhatsApp saja. Jadi WhatsApp call atau voice note atau chat juga boleh. Atau nanti pesawat telepon kami di 0361-222-161 ya. Jadi sekali lagi yang mau request, mau salam-salam boleh ya di nomor tersebut. Tapi sebelum kita masuk di Senandung Malam, nanti kita akan dengar terlebih dahulu ada mimbar agama Islam ini dengan judul Mengenal Allah, dibawakan oleh Ibu Titin Herawati. Lalu setelah itu ada sandiwara radio atau drama radio dengan judul Sawah yang Dipertaruhkan, persembahan dari RRI Mataram. Lalu nanti kurang lebih jam ya jam 21 atau jam 21.30 ya, setengah 10 ya kurang lebih, nanti kita akan kembali lagi di Senandung Malam ya. Nanti yang mau request boleh tinggal langsung aja, dan siapa cepat dia dapat seperti biasa. Gak apa-apa, walaupun gitu saya akan menemani dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak
1: bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Dan pasar.

wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Islam. Di kesempatan kali ini bersama saya Titin Herawati, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Puji syukur bersama-sama, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah dan kasih sayangnya kepada kita semua, atas semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan yang masih dilimpahkan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Salawat berserta salam yang senantiasa kita haturkan kepada junjungan dan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa dicurahkan pula kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, dan semoga semua yang taat kepada risalahnya mendapatkan keselamatan, termasuk kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, dalam mimbar agama Islam kali ini kita akan membahas tentang mengenal Allah. Mengenal Allah merupakan perkara fitrah bagi semua manusia yang berada di dunia ini. Ilmu tentang mengenal Allah merupakan ilmu yang paling agung dan mulia. Jadi merupakan ilmu yang paling dasar, yang menjadi tujuan, menjadi pondasi dari segala ilmu. Ilmu tentang Allah adalah pokok dan sumber segala ilmu. Maka barang siapa mengenal Allah, dia akan mengenal yang selainnya. Dan barang siapa yang jahil tentang Rabb-nya, niscaya ia akan lebih jahil terhadap yang selainnya. Dalam surat Al-Hasyr ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunul kallazi nasullaha wa ansahum anfusahum aulaika humul fasiqun. Yang insyaallah artinya, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dengan demikian, bidang ilmu apapun tanpa didasari mengenal Allah tidak akan mampu menumbuh suburkan gizi dan nutrisi keimanan dalam jiwa dan hati manusia. Pengetahuan yang diperolehnya akan hampa dan kosong dari keterkaitan dengan Rabb yang Maha Kuasa. Sebagai contoh, saat seseorang belajar ilmu alam, ia mempelajari ciptaan Allah yang begitu mempesona dan menakjubkan. Ia mencoba mengenal gunung sebagai pasak bumi. Ia mencoba mengenal lautan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dan ia pun menggali pengetahuan tentang alam semesta ini secara keseluruhan. Akan tetapi ia tidak mencoba merenungkan ciptaan Allah itu sebagai sarana dan media yang paling efektif dalam mengenal Allah, Zat yang Maha Agung lagi perkasa. Maka apa yang ia pelajari tidak menjadikan bertambahnya keimanan pada jiwanya. Ia sekedar mengenal ciptaan Allah yang demikian sempurna, tetapi tidak pernah memikirkan siapakah yang menciptakan. Ia tidak tergerak untuk merenungkan kekuasaan dan ilmu dari Zat yang menciptakan. Ia tidak memahami bahwa Zat yang menciptakan dan membentuk segala macam apa yang ada di dunia ini adalah Zat yang paling layak dan berhak diibadahi dan disembah oleh semua insan. Mendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, Ibnul Qayyim berkata, mengenal Allah ada dua macam. Pertama, ma'rifatu ikrar, yaitu mengenal Allah dalam bentuk pengakuan. Hal ini terjadi pada semua manusia, baik orang yang berbuat
baik dan jahat, ataupun orang yang taat dan bermaksiat. Kedua, mengenal Allah yang mengandung konsekuensi tumbuhnya rasa malu, cinta, keterkaitan hati, kerinduan jiwa, rasa takut kembali dan lari dari makhluk menuju kepadanya. Bentuk makrifat ini adalah makrifat khusus. Kategori pertama adalah manusia secara umum, baik orang yang memiliki akidah dan moralitas yang lurus maupun menyimpang. Tingkat makrifat kepada Allah semacam ini merupakan tingkatan dasar, sehingga tidak mengantarkan manusia untuk mewujudkan peribadatan kepada Allah secara sempurna dan totalitas. Kategori kedua adalah manusia secara khusus, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Dengan demikian, mampu melahirkan amal peribadatan hati dan anggota badannya. Mereka mengenal Allah bahwa Dialah Zat yang menyiksa dengan siksaan yang pedih. Oleh karena itu, mereka takut untuk berbuat maksiat kepadanya walaupun sedikit apapun. Apabila ada keinginan dan tekad untuk berbuat maksiat, maka mereka segera mengingat Allah dan segera beristighfar kepadanya. Mereka mengenal Allah bahwa Dialah yang memberikan harapan kepada orang-orang yang berdosa untuk bertaubat kepadanya. Tidak terbetik sedikit pun untuk mengakhiri hidupnya disebabkan oleh dosa-dosanya yang telah diperbuat. Mereka mengenal Allah bahwa Dia satu-satunya Zat yang berhak untuk diibadahi, sehingga Ia pun memurnikan niat dan tujuan beramal soleh hanya untuk mencari wajah dan keriduannya semata. Pendengar Persatu RRI Denpasar, kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk lebih memahami lebih jauh hakikat dan makna marifatullah atau mengenal Allah ini, berikut adalah uraian fungsi dan kedudukan marifatullah dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, marifatullah atau mengenal Allah adalah sebagai gerbang utama menuju kesempurnaan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak salah kalau dikatakan bahwa istilah marifatullah berarti mengenal Allah. Menjadi istilah yang cukup populer di kalangan kaum muslimin, karena semua yang beriman sepakat meyakini bahwa mengenal Allah dan mencintainya merupakan kewajiban dan tuntutan yang paling utama dalam Islam. Bahkan, istilah marifatullah ini selalu diidentikan oleh para ulama ahlus sunnah dengan kesempurnaan iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istilah marifatullah yang berasal dari kata a'rafa ya'rifu yang berarti mengenal. Marifatullah juga dapat diartikan sebagai upaya manusia untuk mengenal Allah lebih jauh, sehingga keimanan, ketakwaan, dan kecintaan kita menjadi lebih tinggi. Seorang muslim perlu menyempurnakan keimanannya dengan menjadikan ma'rifatullah sebagai subjek utama. Selain itu, makna ma'rifatullah juga bisa berarti sebagai jalan yang menghantarkan manusia untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memiliki ketaatan yang tinggi akan semakin tinggi pula ma'rifatnya kepada Allah. Ia akan semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dapat dilakukan dengan cara mengetahui nama-namanya yang maha indah, yaitu Asma'ul Husna, dan tentunya juga memahami maknanya. Kemudian, bisa juga seorang muslim bermakrifat dengan mengetahui sifat-sifat Allah yang maha sempurna, seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal dengan ayat kursi, dijelaskan bahwa Allah Tuhan yang patut disembah dan tidak ada sembahan lainnya selain Dia. Allah Maha Hidup, Maha Kekal, dan memiliki semua makna kehidupan yang sempurna, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak seperti manusia, Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur, sebab keduanya adalah sifat kekurangan yang membuatnya tidak mampu mengurus makhluknya.
kursinya Allah, yaitu kekuasaan ilmu atau kursi tempat kedua kaki Tuhan yang tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah, berpijak sangat luas meliputi langit dan bumi. Allah Maha Tinggi zat dan sifatnya jika dibanding makhluk-makhluknya, Maha Besar dengan segala keagungan dan kekuasaannya. Ayat kursi merupakan ayat teragung dalam Al-Quran karena mencakup nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan zat, ilmu, kekuasaan, dan keagungannya. Ya, berikut bacaan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim.

yang insya Allah artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya selain izinnya. Tanpa izinnya, Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Marifatullah dapat diraih dengan berbagai cara, mulai dari mengenal Asmaul Husna hingga memahami segala bentuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bermarifatullah, seorang muslim dapat menyadari tentang betapa besarnya kekuasaan Allah terhadap seluruh makhluk yang terdapat di bumi dan alam semesta ini. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, selanjutnya yang kedua, marifatullah sebagai landasan ketakwaan umat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, semakin bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah, maka semakin bertambah pula rasa takut dan pengagungan hamba tersebut kepada-Nya. Mengenal Allah dan mencintainya merupakan kewajiban dan tuntutan yang paling utama dalam Islam. Dalam kaitan ini, pengetahuan yang diperoleh nantinya akan melahirkan perasaan malu, mengagungkan, pemuliaan, merasa selalu diawasi, cinta, tawakal, dan selalu ingin kembali serta ridho dan tunduk kepada perintah-Nya. Dalam sumber lain disebutkan bahwa Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa semakin banyak pengetahuan seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut menjadikannya selalu menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat, karena senantiasa mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan zat yang dicintainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatihi wa la taqutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 99 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin atau ajal itu datang kepadamu. Ya, pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, marifatullah merupakan puncak kesadaran yang menentukan perjalanan hidup seorang hamba menuju Tuhannya. Dengan mengenal Allah, seorang hamba dapat mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Marifatullah atau mengenal Allah adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala akan merasakan hidupnya lapang, tenang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Puncak ilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikatakan sukses dalam belajar atau menurut ilmu apabila diantaranya semakin mengenal dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekolah tinggi, segudang gelar prestisius, harta melimpah ataupun jabatan yang tinggi seharusnya dijadikan oleh seorang hamba sebagai sarana yang membuatnya semakin dekat, semakin kenal, dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marifatullah atau mengenal Allah adalah nikmat yang sangat besar, ya.

Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuahkan akhlak mulia. Betapa tidak, dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan, sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenikmatan hidup yang sebenarnya. Dengan mengenal Allah, hidup menjadi tenang, terarah, ringan, dan bahagia. Sebaliknya, jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup akan terasa berat, sempit, sengsara, tenggelam dalam lumpur dosa, dan terus-menerus hidup dalam rentang waktu dan ruang kehinaan. Ciri orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa dirinya tidak takut dan tidak bersedih hati dengan urusan duniawi. Karena itulah, maka kualitas makrifat seseorang dapat diukur saat ada rasa cemas dan takut kehilangan dunia, ya. Yang dikejar hanya dunia, melupakan tujuan akhirnya yaitu akhirat. Orang yang mengenal Allah, susah senangnya tidak diukur oleh ada atau tidaknya dunia, tetapi diukur oleh kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya. Dengan menjaga kualitas ibadah akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan dalam hidup. Di antaranya, keseharian hidup akan berada di jalan yang benar dan memiliki kekuatan dalam menghadapi cobaan Allah. Adapun sarana yang dapat mengantarkan seorang hamba pada ma'rifatullah, di antaranya adalah dengan akal sehat. Al-aqlus salim. Akal sehat manusia jika digunakan untuk memikirkan dan merenungkan apa yang ada di sekelilingnya dapat menjadikan pemiliknya sampai pada marifatullah yang sempurna. Mendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, dalam kaitannya dengan hati, hati manusia ada 3 bagian, di antaranya hati yang mati, yaitu hati orang-orang kafir yang menolak setiap kebenaran yang hak, menolak Al-Quran, menolak As-Sunnah, dan tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusannya yang terakhir. Yang kedua, hati yang sakit, yaitu hati orang-orang munafik. Ia muslim tetapi kadangkala menolak ajaran Islam yang hakiki dan selalu bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang tenang. Pada kategori ketiga ini, hati yang tenang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, cinta kepada para ulama dan orang-orang soleh, serta selalu mendengarkan nasihat-nasihat dari mereka. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin dimanapun berada, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memperluas pandangan dan pemahaman kita tentang pentingnya untuk menambah semangat dan keinginan kita untuk semakin dekat mengenal Allah. Karena sebagaimana pepatah mengatakan, bila tak kenal maka tak sayang, bila kita tak kenal maka kita akan jauh. Insya Allah kecintaan dan ketakwaan kita akan semakin menebal dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam. Amin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berjumpa lagi di lain waktu. Selanjutnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Raka, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
1: Maka kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
2: Apa? Ayah serius?
1: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
2: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
1: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja, tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
2: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah sudah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Apa aku salah ya? Semua orang banyak menolak, bahkan ayah sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian, menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum,
1: Maya.
2: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insyaallah, Mai. Saya siap.
2: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
2: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu Pak, beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya, kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya Pak, dan produk ini sudah laku di pasar online loh Pak.
5: Saya akui, saya salah Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
7: Terima kasih Ayah. Kita jaga sawah ini Ayah, sama-sama.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, Adira melewatkanmu ya, tapi jangan sampai lewatin saya dong ya di Senandung Malam. Yang mau bergabung boleh aja di WhatsApp ya, hanya WhatsApp melalui voice note atau WhatsApp chat atau telepon 0896 7812 3830 atau 0361 222 161. Kita ke pesawat telepon dulu nih, yang belum mulai udah nelpon ya. Oke, halo Senandung Malam.
1: Halo, selamat malam, Senandung Malam.
0: Selamat malam, Bang Anwar.
1: Ayo, siapa yang belum mulai yang nelpon duluan yo?
0: Lah ini siapa? Gak apa-apa.
1: Ayo,
0: siapa yo? Sehat Bang Anwar?
1: Alhamdulillah Bang, sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Gimana di sana? Sudah makin, bukan sudah sih, makin banyak yang menyewa sound system Bang Anwar?
1: Belum ada
0: ya.
1: Gak ada hajatan. Kalau bulan Maulid nanti Bang.
0: Oh, pasti rame dong.
1: Iya, pastinya lagi. Dong.
0: Ya, yang penting sehat-sehat Bang Anwar sana. Soalnya ya, kan jobnya banyak cuman. Pasti ntar badannya capek ntar tuh.
1: Iya. Ya, ini cuman di sini ada kehilangan ini Bang.
0: Apa tuh? Kok ada kehilangan?
1: Orang yang sudah sepuh itu berjalan mulai tadi malam. Sampai saat ini belum ditemukan Bang.
0: Oke. Jadi kayak jalan-jalan keluar, tahu-taunya belum pulang gitu ya. Hilang ya, gitu
1: itu,
0: ya Bang ya.
1: Ya itu sudah sepuh lah Bang orang.
0: Waduh, jangan lupa ini nih, udah lupa jalannya mungkin ya.
1: Iya, soalnya orangnya sudah kurang sudah begitu sehat lah Bang. Ya ini Bang, saudara bapak saya itu.
0: Oh. Okay. Iya. Waduh, dari tadi pagi. Siang ya tadi ya?
1: Tadi malam.
0: Oh, tadi malam ya. Baru banget dong berarti.
1: Iya, soalnya ini Bang, ada keponakannya ke sana katanya. Tadi pagi mana itu kok enggak ini lampunya enggak dimatiin katanya. Ternyata di dalam orangnya sudah tidak ada gitu.
0: Oh, kosong ya rumahnya ya.
1: Iya, sampai sekarang ini masih pencarian Bang.
0: Waduh, ya semoga cepat ketemu deh untuk itu apa namanya Mbah ya, mungkin boleh saya bilang ya. Bang Anwar juga hati-hati jalan-jalan. Ntar asik-asik ikut apa dangdutan. Ntar itu lagi terbawa arus dangdutan.
1: Iya, soalnya itu apa? Saudara dari bapak saya, saudara tuanya itu.
0: Saudara tuanya ya. Oke, ya tetap masih saudara Bang Anwar juga dong berarti dong. Ya
1: kan? Iya.
0: Ya nanti
1: tapi,
0: coba.
1: Bukan kan di sini kan di Kecamatan Raas ya?
0: Raas.
1: Yang hilang itu bukan di desa saya. Kan saya desa Tonduk. Yang hilang itu di desa Ketupat, Bang.
0: Oke, jauh apa dekat itu berarti jaraknya?
1: Perjalanan 1,5 jam Bang.
0: 1,5 jam pakai kendaraan motor gitu ya?
1: Enggak, naik perahu Bang.
0: Naik perahu. Oh itu memang sudah seberang pulau ya desanya ya?
1: Nyebrang pulau, nyampe ke Kecamatan Raas baru naik motor ke sana.
0: Oh gitu, oke. Saya taunya Raasnya aja sih Bang Anwar, cuman kalau untuk desa lain mungkin saya belum hafal sih. Oh ternyata memang harus itu ya?
1: Iya, kecuali ini Bang. Semua di Raas itu jalannya pakai motor kecuali ke desa Tonduk sama... desa gua itu yang nyebrang laut
0: ya.
1: Iya, soalnya kan apa bapak saya kan orang desa Ketupat, menikah sama orang sini, jadi ikut sama istrinya itu.
0: Ikut ya.
1: Ikut ibu saya gitu Bang.
0: Oke.
1: Tapi bapak saya secara mendadak tadi sore itu langsung berangkat gitu.
0: Oh, langsung berangkat.
1: Cari itu. Ikut cari juga.
0: Oke, ya semoga cepat ketemu Bang Anwar ya. Semoga sehat-sehat juga Bang. Ya. Mungkin ya, semoga aja sih cuman masih daerah sekitar. Cuman karena kondisinya malam mungkin agak kurang kelihatan kali ya jalannya ya. Semoga sih aman Bang Anwar ya.
1: Iya.
0: Mau request enggak nih?
1: Ya, ikutan ya.
0: Oke.
1: Pilihin aja Bang ya.
0: Oke.
1: Salamnya ya. Yang pertama buat Mas Dharma ya, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Dan tadi malam ada teman baru, itu Mbak Purnama Sari dari Sulawesi ya.
0: Dari Sulawesi,
1: Iya.
0: Aduh, saya nggak dengar lagi.
1: Mudah-mudahan masuk di belakang saya gitu.
0: Iya, semoga deh.
1: Iya. Dan setelah dia pertama kali masuk, langsung calling saya di udara gitu.
0: Oh, langsung manggil ya? Oh, terkenal Bang Anwar.
1: Kayaknya sih, ya. Terima kasih atas callingnya. dan juga ada Bu Farida ya. Ada Bu Indi, Pak Widi, Pak Andi Dustira, Bang Sandi, dan juga ada Ayu Maluku, dan juga ada Teh Dinda, ada Bu Gemas, ada Bu Kartika, Bu Dewati, Bu Ani. Ya, untuk semua-semua dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Dharma, selamat bertugas. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mr. Anwar. Sekarang kita angkat yang WhatsApp dulu. Halo, Bunda Yeseli.
2: Halo, sayang.
0: Halo, Bunda Yeseli, sayang. Iya, pun. Lama nggak kedengeran ini suaranya nih. Kemana aja, Bu?
2: Ngantuk aja.
0: Ngantuk aja.
2: Iya, jam 9 udah tidur.
0: Udah tidur.
2: Bangun-bangun
0: dah. Waduh.
2: Atau pagi aja kaget bangun.
0: Oh, nah ini kok belum tidur?
2: Ya, mungkin lagi hari baik.
0: Sehat tapi Bunda ya di sana ya.
2: Oh, sehat puji Tuhan.
0: Aduh, luar biasa.
2: Bang Dharma, gimana kabar?
0: Baik, luar biasa, Bunda.
2: Oh, luar biasa. Luar biasa. Sama dong.
0: Iya dong, harus sama dong. Mau request apa, Bunda Yoseli? Bebas, masih bebas.
2: Kalau lagu Indonesia, Bunda begitu.
0: Barat ya boleh.
2: Dari Bang Dharma aja deh.
0: Oh ya, saya cariin deh.
2: I Can't Stop Loving You.
0: I Can't Stop Loving You.
2: Iya.
0: Itu and I I Can't Stop Loving You ya. Siapa yang nyanyi ya? Saya lupa lagi.
2: Nggak tahu juga
0: yang penting. Ya udah, saya cari dulu deh.
2: Iya, cari aja dulu deh.
0: Oke.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Untuk Bu Januar, mat malam.
0: Bu Janura.
2: Bu Ibu juga mat malam. Bu Gemas, Bu Ani Gunung Talang, Mami Adel, Bu Ayu masuk, Ayu cantikku. Bu Nana, Bu Ayu Masohi, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati, Bu Agnes, Emini S, Bu Diona. Selamat malam semuanya. Pak Widi di Tokyo bersama keluarga, mat malam. Pak Krispati juga mat malam. Pak Enare mat malam. Pak Putu Bendese juga mat malam. Pak Ade Rai, selamat malam. Pak Anwar, selamat malam. Awas ya, anda salam untuk Bunda.
0: Ayo lo, Bang Anwar.
2: Lupa ya sama Bunda. Bang Sandi.
0: Yes, betul.
2: Selamat malam. Pak Andi Yudhistira.
0: Iya.
2: Selamat malam semuanya. Untuk mat istirahat juga. Untuk Bang Dharma bersama operatornya, mat tugas sampai selesai nanti. Salam untuk keluarga. Pulangnya hati-hati. Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin.
2: Yo.
0: Yo. Dadah. Bye. Oke. Okay. Itu dia.
2: Jangan sabai, dadah.
0: Oh iya, dadah. Iya, dadah, dadah. Yo, Melin. Oke. Okay. Kasih Bunda. Cepet-cepet ya. Kita gantiin masalah telepon ya. Aduh, ya ampun. Halo, selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
0: Ya, selamat malam, Pak Andi Ustra. Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat, Bung Dharma.
0: Waduh, luar biasa sehat juga di sini ya. Gimana nih, kesibukannya? Crowded kah?
3: Alhamdulillah, kalau hari Senin itu lancar gitu.
0: Lancar jaya ya?
3: Iya.
0: Lancar, tidak ada hambatan pokoknya nih. Mau request apa nih? Mumpung lancar nih.
3: Ya, dari Angkasa Crew ya.
0: Angkasa Crew.
3: Ya, judulnya Antara Tanjung Pinang dan Pulau Seberang.
0: Oke, itu kayaknya saya pernah dengar deh. Lagu siapa ya aslinya? Tanjung Pinang dan Pulau Seberang. Pernah dengar aja sih judulnya.
3: Ya, itu yang nyanyikan Ardian Buta Barat.
0: Oh.
3: Penyiarnya Pulau Satu RRI Tanjung Pinang.
0: Oke. Saya nggak tahu sih, tapi cuman pengen tahu.
3: Yeah.
0: Oke, siap, boleh deh, saya cariin deh.
3: Udah ketemu ya?
0: Ya, Angkasa Crew tadi ya?
3: Iya, Angkasa Crew antara Tanjung Pinang
0: dan Pulau Seberang. Oke.
3: Iya. Kebetulan ini yang denger ini ada fansnya di sini nih.
0: Ada fans ya? Oh di situ?
3: Dari Enggak nanti istilahnya, tapi dia memantau program ini gitu.
0: Oh.
3: Dari kemarin okay, malam dan sampai saat ini gitu. Ada Mak Dani dan juga Uni Eva ya.
0: Oke. Okay.
3: Yang berdomisili di Kijang.
0: Mm-hmm.
3: Provinsi Kepulauan Riau.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
3: Okay, tadi okay. Ada Bung Anwar ya.
0: Mm-hmm.
3: Dan juga Ibu Yosiri.
0: Mm-hmm.
3: Saya kira sudah dimobilisasi ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, Bung Karma. Lagu sudah udah ini ready?
0: Iya, ini Angkasa Kru tulisan kru biasa kan ya? Enggak ada
3: apa-apa. Iya. C O W.
0: Oke, nah saya coba cek deh. Ada sih, cuma saya meyakinkan aja tulisannya benar atau enggak. Soalnya betul. Yang ketemunya itu siapa namanya tadi, Ardian Huta Barat ya tadi. Ketemunya.
3: Kalau Anda klik Ardian Huta Barat itu enggak ada tahu, tapi kalau Angkasa Kru-nya ya, kalau penyanyi dan penciptanya langsung ya itu tadi Ardian Huta Barat.
0: Oke.
3: Wah, berarti ya, aman nih. Ya, penyanyinya Pro 1 dari Tanjung Pinang.
0: Oke. Okay. Wah, kayaknya pengen dengar juga nih. Kayaknya menarik nih. Oke, okay, siap.
3: Oke, itu aja Bung Lerma. Sama siapa di sana?
0: Pak Wayan, Switra, malam ini.
3: Pak Wayan, oke. Okay. Salam hormat gitu ya.
0: Oke, siap.
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu dari Pak Andi Yudhistira ya. Saya penasaran nih ya. Angkasa Kru ya. Entah saya cuma mau denger. Kayak lagunya apa terkenal nih. Oke, kita angkat WhatsApp-nya gantian ya. Oke. Halo, selamat malam.
4: Malam.
0: Waduh, selamat malam nih Pak Ahmad Irwan.
4: Jawa Barat, bagian barat.
0: Waduh, Jawa Barat, bagian barat. Sehat Pak Ahmad?
4: Sama barusan dengan Pak Andu Yudhistira kan sama-sama wilayah barat.
0: Oh, iya sih, benar sih Pak. Ya, cuma iya, beda provinsi sama aja.
4: Beda dengan dengan provinsi Pak Ali, Tuwita.
0: Iya, paling
4: tetangga dengan walaupun bertetangga dengan Banyuwangi kan.
0: Iya,
4: tapi enggak ke wilayah tengah masuknya.
0: Iya, padahal mepet ya, Pak ya.
4: Ya iya. Masa kalau itu Aceh, Kalimantan Barat itu bagian barat.
0: Oke, tapi sehat Pak Ahmad Irwan sana?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat.
4: Jadi harus sehat kan sekarang menjelang Piala Dunia.
0: Oh iya ya. Iya, dikit lagi
4: pasti
0: nih.
4: Bakal banyak begadang.
0: Iya, kan. Apalagi besok Indonesia, Pak. Mozambik nih, lawan Indonesia nih besok ya, nih. Ya,
4: besok kan mungkin itu luar buat.
0: Iya sih.
4: Piala Dunia juga. AFF gitu kan.
0: Besok.
4: Tapi lumayan lah.
0: Besok ya,
4: sedikit. Besok ada kemajuan kan gitu.
0: Oh iya, kemarin Indonesia semifinal menang apa masuk ke semifinal ya? Ya,
4: iya,
0: U19-nya ya. Final kan. Itu yang seniornya, Pak. Itu kan friendly match. Nah, ini yang kemarin itu yang U19 ya kalau enggak salah. Itu lawan
4: enggak.
0: Lawan siapa gitu apa saya lihat ya? Lupa ya. Tapi besok friendly match lagi, Pak, lawan Mozambik yang seniornya.
4: Ada David Beckham di sana. Ada David Beckham.
0: David Beckham. Putra Beckham.
4: Tampil. David Beckham sama Belanda.
0: Aduh.
4: Putra Beckham.
0: Putra Beckham ya. Saya sih pengen lihat Martin Pak S starting, Pak, besok, Pak. Kemarin kan si Emil ya, full iya. Tuh.
4: Pokoknya mah bentar lagi tinggal menghitung hari pelunya bakal banyak begadang. Tapi kalau main Asia Tenggara nggak bakal banyak begadang.
0: Iya Pak ya.
4: Ini kan di tiga benua tuh kan.
0: Iya. Paling malam kayaknya itu jam 2 pagi deh Pak. Kayaknya deh ya, di sini.
4: Aduh, ya. Sekarang tim favorit saya mah tim buat juara marah Prancis tuh kan.
0: Oh Pak Matiron pilih siapa? Prancis.
4: Prancis,
0: Prancis terus.
4: Dulu kan, kalau tim calon juara tim favoritnya Prancis, dulunya kan Kamerun, sekarang Iran aja tim favorit saya masih.
0: Waduh, dulu
4: Kamerun. Karena Iran sekarang dia sedang keadaan posisi perang, sepak bolanya juga ikut petarung Piala Dunia. Nah, itu seperti diantaranya, jadi tidak terpengaruh ya
0: sepak bola. Pengaruh ya.
4: Sepak bola gitu kan.
0: Sama kayak kasusnya
4: pihak-pihak yang berkaitan. Masalah sepak bola jangan dikaitin masalah dengan politik aja kalau sama.
0: Itu dia Pak. Waduh, seru nih.
4: Kalau berbicara politik
0: panjang deh Pak.
4: Juga bakal terpancing.
0: Gak bisa habis itu Pak.
4: Tak terpancing saya juga gitu aja.
0: Aduh. Ya semoga yang jago yang menang Pak, yang terbaik. Saya sih dukung Inggris sih Pak.
4: ya, ya boleh buat. Cuman Inggris begini, kalau Inggris itu kalau di liga memang itu kan paling terkenal, tapi di tim nasional kurang begitu berbicara banyak.
0: Iya kan, sih kalau, memang.
4: Kalau Inggris itu aja. Ya memang benar kalau klub itu Arsenal, Liverpool, Manchester United itu kan terkenal kan. Tapi ketika berbicara di nasional, masalah nasional itu tidak banyak
0: berbicara. Bisa banyak bicara ya. Iya sih benar sih. Ya semoga nanti Tuchel.
4: Panjang juga.
0: Aduh panjang nih Pak. Nih saya juga pengen ngomong bola nih. Aturan pagi-pagi nih.
4: Ya, iya, Jumat. Soal jarang angkat bola sih si Banira, jarang angkat bola.
0: Nanti gitu ya. Oke, mau request apa nih Pak?
4: Lagunya request lagu Indonesia kalau.
0: Apa tuh kan. Berarti tuh?
4: Karena segala senangnya produk Indonesia.
0: Mantap. Cibaduyut.
4: Lagunya lagu
0: apa nih?
4: Lagu
0: bebas.
4: Tempo dulu atau memang
0: masih agak ini baru ini masih bebas Pak? Soalnya masih jam segini.
4: Iya laguin aja. Senangnya dalam bukan itu. Wakil rakyat sebaiknya merakyat.
0: Okay.
4: Jangan tidur bila sedang soal rakyat.
0: Iwan Fals ya.
4: Okay. Ya itu karena senang beliau itu dipilih bukan elot tetapi dipilih itu kan. Bukan paduan suara, betul. Ya itu lah. Sedikit memberikan masukan terhadap para wakil kita, tak dengerin lagu itu para wakil itu kan gitu. Bukan di lotre tapi dipilih.
0: Siap. Boleh.
4: Salam-salamnya ya.
0: Boleh.
4: Buat barusan Pak Andi Yustira, kemudian Ibu Farida di Palu ya, Ibu Pak Nasrun juga.
0: Mm-hmm.
4: Dan juga Pak Ramadan sekarang lagi sakit dan semoga cepat sembuh, dia jatuh dari motor katanya.
0: Ah, oke.
4: Okay. Kemudian ada juga siapa lagi? Bang Iwan, Ibu Janura tuh. Terima kasih Ibu Janura selalu menyenggol saya kan seperti itu. Buat Bang Anwar, ada juga buat Pak Komang Armada gitu kan. Siapa lagi? Ah, pokoknya ada memang banyak sih di Teh Dinda ya, satu Dinda. Daerah satu sama-sama KDM.
0: KDM.
4: Ya iya saya dengan Teh Dinda sama-sama anak buah KDM.
0: Iya, Jawa Barat ya Pak ya. Sama-sama.
4: Itu aja. Oke. Okay. Mulyadi tenangan itu. Ya, dan buat semuanya aja.
0: Okay, ada
4: pantun ya.
0: Boleh.
4: Pantun
0: berapa? Apa tuh?
4: Cipatat ke Cibarusah tuh kan.
0: Cakep.
4: Ke Bambang Anjelna Terhal.
0: Cakep.
4: Para rakyat makin susah.
0: Aduh.
4: Harga pangan makin mahal.
0: Aduh, iya lagi. Ya, iya
4: benar. Udah susah makalang kan. Coba minyak goreng sekarang kan itu ada, jangan ada permainan-permainan lah itu rakyat tuh kasihan hati panjang itu. Okay. Aja. Makasih.
0: Siap.
4: Itu aja.
0: Oke.
4: Okay. Selamat malam.
0: Siap Pak Ahmad Irwan. Waduh, ini selalu bersemangat sekali nih kalau ketemu Pak Ahmad Irwan ya. Paling setiap interaktif tuh pasti selalu join Pak Ahmad Irwan ya. Berapa hari kebelakang ini selalu malam nih. Waduh, saya jadi semangat juga nih. Tapi ngomongin bola, nggak bisa habis ya. Boleh nanti Pak Ahmad Irwan, nanti Iwan Fals surat, apa namanya saya lupa lagi, surat buat wakil rakyat gitu ya. Oke, terakhir deh, ini deh tadi nelpon nih, saya kesian. Gak kesian sih, cuman bertarung di WhatsApp yang begitu ramai ya. Jadi saya coba angkat dulu, karena tadi WhatsAppnya gak bisa diangkat. Halo, selamat malam.
5: Malam.
0: Aduh, Bang Sandi, sehat?
5: Titing.
0: Wajar. Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau request apa nih?
5: Judika sama Lesti ada mas.
0: Apa tuh judulnya tuh?
5: Demi Cinta.
0: Judika dan Lesti?
5: Iya.
0: Sebentar. Kok saya sih? Judika dan Lesti, sebentar. Judulnya apa tadi? Maaf.
5: Demi Cinta.
0: Saya baru dengar nih Judika dan Lesti. Sebentar, saya cek dulu ada tidak ya. Kadang ada beberapa lagu tuh yang nggak ada tapi diada-adain. Oke deh, boleh. Ini saya baru dengar nih soalnya nih. Baru tahu judulnya maksudnya. Oke, okay, aman.
5: Ya, malam untuk Mas Dharma.
0: Mm-hmm.
5: Sama siapa Mas?
0: Pak Wayan Sweeter.
5: Oh, malam Pak Wayan. Malam Pak Irwan, Bang Andi, Bang Krispati, Bu Farida, Bu Ayu, Bang Luhut, Bang Edo,

0: Pak Putu Pedeso, Pekak Sanggulan, Pak Widi, Bu Indi, Bu Ani, Teh Dinda, Bu Janura, Bu Ikati, Bu Rusmi, Bu Diawati, Bunda Yuselin, Bu Kartika, Bu Kekmas, Bang Anwar, dan untuk semua-semuanya. Makasih Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Sandi, Mr. Sandi dari Denpasar Monomaning ya. Oke, kita langsung play aja lagunya. Ya, nanti kita lanjut sesi kedua. Sesi kedua lagunya itu tahun 90-an, 80 ya. Manca ya, nggak salah ya. Saya lupa jadi ya. Oke, kita lagunya Budaya Sele dulu ya. I Can't Stop Loving You. Ya, jadi Johnny Tilosson ya kalau di sini. Nanti selanjutnya akan kita play beberapa lagunya, oke, yang sudah request-kan. Ini dia lagu-lagu yang sudah siapkan hanya untuk Anda dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Ih, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Di mana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegarusin.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
5: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
7: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
8: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
9: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
10: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
11: Kiu kiu.
12: Denpasar malam ini.
13: Sweetheart, I wanted to tell you how much I love you.

0: Loving You dari Shinies ya. Mencintaimu, gak ada yang beda lagu. Tapi sama-sama mencintai ya, mencintai dirimu, mencintai diri Anda, oke. Yang mau bergabung boleh 0896-7812-3830 atau 0361-22161. Saya angkat pesawat telepon dulu deh ya. Soalnya pesawat teleponnya sudah nelpon terus nih. Dari iklan. Gak apa, saya seneng nih. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Hei, halo.
1: Selamat malam, Senandung Malam. Selamat malam, Bang Dharma.
0: Selamat malam, Bu Kartika. Aduh.
1: Iya, kok tahu?
0: Tahu dong, suaranya kan khas.
1: Wah, tak sih. Oh. Gimana kabar, Bang Dharma?
0: Baik, Bu Kartika gimana? Sehat?
1: Oh iya, sama. Sehat juga.
0: Sama, pasti lagi nonton sinetron kan?
1: Iya. Sambil ketiduran barusan.
0: Setelah sinetron gue ketiduran. TV-nya nonton Bu Kartika berarti.
1: Iya sebentar.
0: Iya sebentar. Mau request lagu gak Bu Kartika?
1: Iya mau dong. Oh. Lagunya apa?
0: Ini kebetulan ini lagunya mancanegara. Tapi tahunnya 80-90 nih.
1: Lagunya apa?
0: 80-90 lagunya, iya. Lagunya banyak.
1: Ya bacain lagunya.
0: Oke, kalau di ini tahun 90-an deh. 80-an dulu deh. 80-an tuh kayak ada kayak siapa ya? Kayak Andy Williams, terus juga siapa namanya? Saya lupa lagi tadi. Bukan John Lennon sih. Kayak Freddie Mercury gitu. Terus ada Phil Collins.
1: Kalau lagu manca tuh saya nggak tahu dari gak tahun tahu berapa ya. Gitu, saya nggak ngerti. Apa namanya, Bang Dharma?
0: Apa?
1: Mau request lagunya Ellie Goulding boleh nggak?
0: Siapa?
1: Ellie Goulding.
0: Itu apa judulnya?
1: Love Me Like You Do.
0: Love Me Like You Do, oh itu tahun 2010 tuh bu kayaknya tuh.
1: Oh gitu.
0: Saya tahu itu lagunya, tapi nggak ada. Westlife ada loh bu, di sini.
1: Ah?
0: Westlife ini ada. Westlife-nya ada tiga nih.
1: My Love.
0: Nah, itu dia ada.
1: Ya itu aja dah.
0: Oke dah.
1: Ya.
0: Siap.
1: Asal-asalan ya.
0: Boleh.
1: Aduh, ada siapa aja ya? Bu ini udah masuk belum?
0: Belum. Windy belum ini.
1: Oh, ya.
0: Ini baru ya. Baru chat aja nih. Malam Bung Dharma, salam buat Bu Kartika tuh. Baru chat tuh Bu.
1: Oh iya, makasih Bunda, masuk dong. Mungkin lagi ano masih sibuk.
0: Iya sibuk ya. Pasti dong.
1: Iya. Iya, salam dulu ya. Salamnya yang pertama buat Bang Dharma deh ya. Moga selalu sehat bersama
0: Amin.
1: Keluarga ya.
0: Bu Kartika juga ya.
1: Juga Bu ada Bu Indi. Ada Bu Ani Gunung Talang ya. Gimana kabarnya Bunda? Juga Bunda Yos ya. Selamat malam. Ada Bu Janora juga. Ada Bu Gemas. Ada Bu Farida. Moga aja lagi Mas lagi dengerin ya. Ada apa? Ada Mang Diawati ya. Ada Pak Putu Bendese. Ada Pekan Sanggulan. Ada Pak Mangkur di Klungkung ya. Juga Pak siapa ya? Ada Bang Anwar. Bang Anwar mau masuk ya?
0: Bang Anwar udah tadi pertama.
1: Oh iya kebetulan nih. Terus ya semoga aja masih dengerin ya Bang Dharma. Bang Anwar juga ada Bang Krispati, ada Bang apa? Bang
0: Sandi.
1: Siapa sih? Bang Sandi ya. Bang ada Yudhistira, ada Tete Dinda, ada Bung Gati, ada Pak Widi Madin, lupa nanti ya. Sama Kenaro juga ya. Juga ada Bang Penijo, ada Pak Banu, ada Bang apa? Bang Luhut ya?
0: Iya Bang Luhut.
1: Siapa lagi satu tuh? Ya buat kesemuanya aja ya.
0: Oke, siap.
1: Yang belum saya sebut namanya, mohon maaf ya. karena saya lupa. Oh ya, ada Bu Ayu Maluku, ada Mbak Viola juga ya, dan Bu Unggati ya.
0: Oke.
1: Dan buat kesemuanya aja, buat Bang Dharma, maksudnya saya tunggu, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Sampai tuntas ya, terima kasih waktunya. Sampai jumpa Bang Dharma.
0: Sampai jumpa, bye juga Bu Kartika. Oke, itu dia ya. Oke, terus Bu Indi chat juga nih, request Endless Love. Oke Bu, sudah saya listkan ya. Nanti habis Westlife kita angkat yang WhatsApp dulu nih. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam
2: Mas Dharma.
0: Halo, malam Bu Gati. Baik, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat, waras witis warek.
0: Wareknya itu yang mantep ya.
2: Iya.
0: Kenyang.
2: Warek.
0: Aduh. Di sana gimana nih Bu? Masih berkabut kah di musim kemarau ini? Ya.
2: Kayak di dalam freezer.
0: Malah makin kering ya kayaknya udaranya ya.
2: Mas Dharma, kenapa enggak ke main ke Dieng tuh kalau mau lihat salju daripada ke Eropa?
0: Itu enggak salju Bu, itu es itu.
2: Enggak, benar-benar.
0: Ada salju?
2: Sudah. Iya, di Dieng sudah keluar sudah 2 hari.
0: Oh, saljunya turun dari atas ya. Bukan iya, bukan es, atas. Bukan es ngembun ya. Oh, bukan tubuh.
2: Itu embun yang membeku.
0: Iya, kirain kan itu, maksudnya kirain itu gitu loh.
2: Enggak, memang benar ini.
0: Itu ya.
2: Dingin sekali. Lagi dingin.
0: Aduh.
2: Ya memang
0: Juni Juli kan ya periodenya ya, enggak salah ya?
2: Iya, Juni Juli Agustus
0: ya.
2: Ini.
0: Oh.
2: Iya.
0: Aduh, saya pengen cuman, aduh kenapa kemarin gak kesana ya?
2: Kemarin iya, oh, enggak mau telepon saya ya. Padahal deket loh Abang Dharma dari tempat saya.
0: Iya, cuma 3 jam ya. Enggak deh, berapa jam Bu? Kok 3 jam sih? Sejam ya? 30 menit.
2: Kok
0: 3 jam? 30 menit, salah saya.
2: 30 menit.
0: Itu maksudnya 30 menit. 3
2: jam itu sampai kemana nanti?
0: Dapat salam Semarang dari aja, iya, dapat salam dari Bu Indi nih Bu Wiga.
2: Oke, halo Bu Indi. Masuk dong Bu Indi. Sehat-sehat ya.
0: Oke, Bu Indi capek dia mau masuk deh. Capek. Tadi WhatsApp-nya berebut deh.
2: Iya, udahlah gantian ngobrolnya nanti besok lagi. Lagunya lagu.
0: Ya, 80-90 mancanegara nih. Manca 80-90.
2: Dari ini dong.
0: Siapa tuh?
2: Ju Esposito. Lady gitu.
0: Ju Esposito.
2: Iya.
0: Oke, sebentar saya cek dulu ya. Saya baru dengar nih soalnya nih.
2: Oh.
0: Saya yang baru dengar maksudnya.
2: Itu lagu enak banget itu tahun.
0: Oh,
2: itu.
0: Jo Esposito. Yeah. Saya dengernya Ju yeah. tadi. Ya udah, oke.
2: Iya, Ju.
0: Iya, bisa.
2: Aman, asik. Oke, okay, salam buat Mas Dharma. Sehat ya selalu. Okay. Semangat selalu. Terus buat Bu Indi, sehat-sehat Bu Indi. Rujaknya sampai sini dong Bu Indi.
0: Rujaknya sampai situ. Ongkosnya lebih dari rujak ya.
2: saya jadi ingat saya punya rujak juga.
0: Oh, rujak apa tuh Bu?
2: Rujak buah.
0: Iya rujak ya buah sih, betul sih. Buah, kadang buah sih. Buah itu, buah apa namanya?
2: Ada belimbing, mangga muda, jambu, nanas, kedondong. Kalau karika bukan di
0: nggak bisa
2: bukan
0: ya?
2: Di rujak.
0: Nggak bisa ya?
2: Itu di seperti manisan.
0: Oh, di manisan itu ya. Biasanya digituin aja ya, karika ya.
2: Iya, iya. Terus lanjut salamnya Bang.
0: Iya, iya. Ya habis.
2: Bu Kartika, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Ani. Terus siapa lagi ya, Mbak Ayu. Terus semuanya ya.
0: Oke.
2: Pak Mangku. Terus sekarang ada Pak Wayan ya.
0: Iya.
2: Bareng Pak Wayan ya. Selamat malam Pak Betul. Wayan. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Makasih.
0: Terima kasih.
2: Ya.
0: Terima kasih untuk Bu Wiga ya. Oke, kita coba ada yang masuk lagi nih. Bu Janura. Halo.
3: Sebenarnya ada yang masuk, sudah diterima sekarang.
0: Pasti keriting nih tangannya Bu Janura nih.
3: Aduh, habis itu secara tak langsung sudah diketahui dari tadi, tak bisa masuk.
0: Saya udah lihat. Duh, wah Bu Janura bersaing deh. Bersaing telepon deh masuk ya.
3: Ya yang penting sekarang udah bisa masuk kan?
0: Iya udah bisa dong.
3: Yang tadi biarlah gak apa-apa.
0: Gak apa.
3: Yang tadi gak, gak bisa masuk gak apa-apa. Yang penting sekarang.
0: Tapi sehat ya Bu ya.
3: Sehat maaf ya.
0: Sehat maaf ya.
3: Rayu segar bugar selalu.
0: Wah segar bugar.
3: Saya bersuai dengan Barda Bang Dharma di udara sekarang.
0: Iya nih ya. Iya. Mau request apa nih Bu? Ini mancanegara.
3: Lagunya.
0: Tapi
3: lagu manca.
0: Iya tapi 80-90 nih Bu lagunya.
3: Kalau Elvis Presley itu yang ada And I Love You So tahun berapa itu?
0: Elvis. Aduh Elvis kayak ada Bu.
3: Elvis lagu satunya penyanyi saya senang itu.
0: Elvis Presley.
3: Langsung dapat nonton filmnya segala macam.
0: Sedang dia
3: jingkrak-jingkrak.
0: Tapi ini Elvis tahun 70 ya Bu, enggak ada di sini. Ini dari 80-90 soalnya. Paling 80.
3: Yeah. Kalau gitu kalau yang ini umpamanya saya cek dulu ya. Kalau I've been away too long. Itu
0: I've been away too long.
3: Baker ya.
0: Sebentar, saya lihat dulu ya. Saya cek dulu. Saya pernah dengar lagunya deh. Itu tahun berapa ya? 70.
3: Senang
0: ya?
3: Masama. Saya sudah kan pernah request waktu bisa Bandar Maju yang muter lagunya lembut.
0: Oh, bisa. George Baker. Sebentar. George Baker.
3: George Baker ya.
0: George
3: Selection.
0: Itu kalau nggak salah tahun. Oh iya benar, tahun 70-an.
3: 70 juga?
0: Iya 75 itu Bu. Itu saya ingat itu hari Sabtu tuh ada tuh. Benar Ibu pernah request. Tapi Sabtu. Saya hafal lagi.
3: Kalau Frank dengan Frank dengan Belinda itu.
0: Aduh don't, Frank. Dan apa? Iya,
3: don't
0: apa?
3: Don't tell me stories.
0: Ah iya itu 60-70 sama Bu.
3: Sama juga?
0: Iya.
3: Yang
0: paling
3: tahun 80.
0: Paling 80
3: yang ada di sana aja ya biar nggak gini.
0: Oh iya, nanti saya coba cari Jose Marichan yang Beautiful Girl
3: yang
0: mau
3: yang lembut yang slow aja ya.
0: Yaudah. Jose Marichan ya Bu ya, saya cariin Beautiful
3: ya,
0: Girl.
3: Ya bisa.
0: Oke. Okay.
3: Ya Barbara juga bisa ya, yang mana pun bisa ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya bisa aja juga ya. Ya salam dulu dari Bu Kartika dan selamat malam Bu Kartika, salam semang kembali buat Pak Sandi, Pak Adi Yudis, Tira juga Mbak ini belum naik mainnya ya
0: 5 watt katanya. 5 watt capek ibu ini.
3: Ya selamat malam ya Mbak Ibu Farida, Mas juga ya Putri Manggis juga selamat malam Bu Resmi, Desa Redini juga ya Bu Nayo sudah naik tadi yang pertama saya dengar sudah monitor tadi ya Bu Ani Gunung Dalang selamat malam ya buat Bu Kasih di Jambi, Bu Samsiar di Palu, buat Ayu di Maluku, pecinta baru kita Purnama Sari dari Sulawesi Tengah kalau tidak salah Jumat malam. Mm-hmm. Yang ada di Riau siapa lupa saya ada kemarin.
0: Riau ya.
3: Pecinta baru juga itu.
0: Oh saya belum.
3: Mengwadi kemarin siapa lupa saya namanya.
0: Oh, saya belum ya, tahu ini.
3: Ya, sudah ya. Kemarin bawa dengan Pak Wan,
0: Bang Wandi. Wandi ya.
3: Ya, malam-malam pecinta yang ada di Riau lupa saya buat Krispati juga buat apa Ramadan di Sorong malam-malam ya buat Bang Luhut yang ada di Tapanuli malam-malam ya. Dio juga yang pecinta baru kan di Lampung lah rasanya ya. Dio ya, selamat malam ya buat Pak Iwan di Kendari, Kak Ahmad Irwan yang ada di Bandung, selamat malam ya. Buat Pak Widi, Kenarop, Armada juga, Pak Mangku di Klungkung, gimana kabar ya? Selamat malam Pak Nyoman di Negara, Pak Madis di Tabanan, Pak Made, Pak Nyoman Cipa di Siangan Gianyar, selamat malam ya buat Pak Tami yang ada di Amlapura, selamat malam ya. Buat Putu Arka juga gimana kabar ya ada di Singaraja, ada pernah naik sekarang ya. Selamat malam ya buat Pak Anu luar tadi ya Surahi Madura. Selamat malam Pak Cip, gimana kabar? Naik sekarang di sini ya, Pak Cip di Muncar tuh dia. Buat malam. Ya, buat semuanya para pecinta Tandang Malam. Terima kasih Bang Darwan.
4: Oke.
3: Dengan Pak Wayan, selamat bertugas operatornya. Oke, saya tunggu lagunya.
4: Oke, okay, alright. Ya. Siap.
3: Ya. Oke, okay, dah.
4: Bye. Oke. Okay. Dan terakhir ya, kita ke pesawat telepon ya. Terakhir. 5 lagu nih soalnya nih abis ini nih. Halo, selamat malam.
5: Halo.
4: Ya, halo.
5: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Teteh Dinda. Benar ya? Iya gak sih? Kayak Teteh Dinda suaranya. Halo. Suaranya
5: baru.
4: Oh, siap. Oh, dengan siapa berarti Ibu siapa? Suaranya familiar banget.
5: Dengan Ibu Esther Lita.
4: Ibu Esther Lita.
5: Ya, dari Manado ini, Bang.
4: Ah, dari Manado ya, Ibu Esther Lita. Ya. Oh, udah pernah nelpon ke sini. Salam kenal juga Ibu Esther. Udah pernah nelpon, ya. Udah pernah telepon ke sini juga dong berarti ya? Atau baru nih?
5: Ya, bagaimana?
4: Baru nelpon ke Denpasar.
5: Iya, baru.
4: Baru banget ya?
5: Iya, baru banget.
4: Aduh, ya ampun. Kayaknya Bu Esther berkelana nih mendengar radio sana sini nih.
5: Sayangnya.
4: Hei, bener nih kayaknya. Sehat ya Bu ya?
5: Iya.
4: Aduh, alhamdulillah. Gimana keadaan di Manado di sana?
5: Kabar di Manado ada baik, ada kabar baik juga.
4: Oh iya, waktu itu kan
5: cuaca juga cerah, orangnya.
4: Iya. Iya, ampun. Kalau nggak salah kan sempat ada gempa ya Bu ya, walaupun jauh sih. Di sana berasa nggak sih Bu di Manado, enggak ya?
5: Oh, berasa sekali.
4: Berasa sekali ya, tapi aman kan di sana ya?
5: Aman, tidak ada dampak, tidak berdampak
4: ya. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Mau ini Bu, mau request nggak Bu? Tapi ini lagunya mancanegara tahun 80-90 nih Bu.
5: Kalau apa Brian Adam masuk?
4: Coba saya cek dulu ya,
5: Brian. Ya, please forgive me boleh?
4: Oh, bisa. Brian Adams sih ada. Cuman kalau yang Please Forgive Me itu tahun 70 Bu terbitnya. Adanya nih Run to You nih.
5: Oh. Kalau yang apa Ronan Keating masuk yang If Tomorrow Never Come.
4: If Tomorrow Never Come ya. Itu kayaknya 70 deh. Coba saya cek dulu ya.
5: Oh, ini masuk 90-an kan?
4: Iya, ini 80-90 Bu. Yang terbitnya 80-90 lagunya. Kalau 80 paling ada kayak tadi Jose
5: bantu deh.
4: Oke. Okay. Ada apa saya mau cariin? Ada Phil Collins itu, ada Shania Twain, You're Still the One. Mungkin pernah dengar You're Still the One. Itu tahun 90 sih. Terus Queen ada juga, Love of My Life. Terus ada Stevie Wonder tuh agak jazz juga sih, ada blues kayaknya deh gitu. Air Supply mau Bu, Air Supply?
5: Ini yang Phil Collins tuh.
4: Phil Collins, oke, coba saya cek dulu ya. Phil Collinsnya nih ada ini nih Bu, ada beberapa nih. All of My Life, Another Day in Paradise, Do You Remember, You'll Be in My Heart, A Groovy Kind of Love, sama Take a Look at Me Now gitu.
5: Ah itu yang
4: you'll be in my heart. Oh, Take a Look at Me Now ya.
5: Ya.
4: Oke, okay, siap.
5: Ini sekarang kan.
4: Iya, nanti ngantri. Tenang, di play Bu nanti. Aduh ya ampun.
5: Siapa ini ya?
4: Saya Dharma Bu, Dharma Chandra.
5: Bang Dharma.
4: Iya, mau salam-salam enggak Bu?
5: Bagus, bagus orangnya.
4: Iya, makasih loh Bu. Ibu juga bagus, namanya Esther Lee. Ibu Esther Lee ya.
5: Balas dendam.
4: Mau salam-salam enggak Bu?
5: Oke, salam-salam. Mm-hmm. Buat Bang Dharma ya. Mm-hmm. Sekali lagi salam kenal.
4: Oke. Okay.
5: Makasih juga sudah angkat telepon saya. Terus selalu sehat.
4: Amin.
5: Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
4: Amin.
5: Oke, mau salam juga buat ada teman saya itu sudah hilang kontak. Yang dari Wonosobo.
4: Bu Wiga. Buka ya.
1: Ibu Wiga.
4: Oh, barusan dong.
1: Iya, dengar tadi ketawa-ketawa.
4: Iya, ketawa ketiwi Bu Wiga tadi itu.
1: Mbak Wiga, telepon nomornya masuk tapi enggak diangkat.
4: Oh, si kedinginan mungkin, Bu. Kedinginan kayak di sana. Susah, jempolnya kaku.
1: Mbak Wiga, ini salam dari Esther Rita ya. Jangan lupakan aku dong. Yang, terus ada juga Tedinda yang di Bogor. Terus ada juga Bang Putra Tengah yang di Fakfak. Ada Bang Lei juga di Kalimantan. Iya, Bang Lei teman saya itu.
4: Oh, oke. Okay.
1: Juga ada Bang Putra. Bang Putra, dulu dia pakai Bang Putra Manado. Tapi Bung Riki, ya, nama itu Bung Riki ya, yang ada di Sidaro. Terus ada Bunda Natalia. Ada teman saya juga.
4: Siapa tuh?
1: Ngejar-ngejar di belakang ini. Namanya Mbak Jingga. Ya,
4: oh, oke. Okay.
1: Mbak Jingga. Terus siapa lagi? Lupa-lupa ingat ini. Antara baru gabung, ya segitu dulu. Yang lagi asik-asik monitor, apa yang pencinta.
4: Dapat salam, Bu. Dapat salam dari Bu Janura, Bu Januraja.
1: Ah, Janura, ya. Salam kenal ya, Ibu Janura. Salam kenal ya. Mohon maaf, agak bingung-bingung ini.
4: Sering-sering kesini, Bu, biar gak bingung.
1: Atau agak gugup saya.
4: Hei.
1: Makanya kayak muter-muter ini bicaranya.
4: Sering-sering kesini, Bu, biar gak gugup. Ya Allah.
1: Iya, deh. Semoga kita gabung lagi besok-besok ya. Okay.
4: Siap.
1: Sama Bang Dharma.
4: Iya.
1: Oke. Semuanya yang tidak dapat disebut satu persatu, salam kenal. Buat Bang Dharma yang baik hati, rajin menabung,
4: terima kasih juga ya, Bu.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam. Terima kasih untuk Bu Esther ya. Esther Lita. Wah, bagus banget namanya ya. Jauh dari Manado ya. Suara kayak Tete Dinda, soalnya saya kira Tete Dinda. Kita langsung play lagu aja ya, udah 5 soalnya. Nanti pada bobo ya. Oke, kita langsung lagu play lagu aja. Tadi ada dari Bu Kartiga, My Love, dari Westlife. Lalu Bu Indi tadi request Endless Love. Lalu Beautiful Girl, saya carikan untuk Bu Janura. Seperti Bu Janura, Beautiful Girl. Yeah. Terus Bu Wiga, Lady, Lady, Lady. Dan juga Take a Look at Me Now. Dan ini dia lagunya Denpasar malam ini, Senandung Malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ain't No Sunshine, Bill Withers ya. Sebagai pembuka sesi ketiga ada Bu Indi ya. Bu Indi salam di WhatsApp. Tadi monitor Bunda Irma, maaf gak bisa gabung, sedikit capek. Iya gak apa-apa Bu Indi, istirahat ya. Jangan sampai sakit, yang penting istirahat. Bu istirahat aja, tidur yang enak ya. Karena pasti kesibukannya banyak. Yang mau bergabung boleh 0361-222-101 dan juga 0896-782-3830. Ini yang pesawat telepon dulu nih, cepat sekali nih. Halo, selamat malam.
1: Hai, selamat malam. Aduh,
0: halo, selamat malam.
1: Apa kabar?
0: Baik, Bu Viola gimana? Apa kabar, sehat?
1: Baik,
0: padahal. Lagi di mana nih?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, berat, udah apa di itu ya? Ah, saya lupa, di Makassar ya? Di Palu ya? Jangan dong.
1: Enggak, bercanda, di Makassar.
0: Di Makassar. Oh, enggak ke Semarang lagi?
1: Baru balik dari Klaten kemarin.
0: Oh, baru balik dari Klaten. Habis itu ya, ngeliat lampion ya. Kan enggak jauh. Jauh, Deng.
1: Lagi ada kerjaan.
0: Oh, lagi ada kerjaan ya. Waduh. Nanti kayaknya keliling Indonesia nih kerjaannya nih. Mengembar. Enggak juga ya.
1: Kebetulan.
0: Oke. Tapi sehat ya.
1: Sehat dong. Sehat. Aku sendiri sehat kan?
0: Sehat dong. Nih, seger
1: bugar ini. Enggak pilek lagi kan?
0: Enggak dong. Udah bisa teriak-teriak gitu.
1: Penyakitnya kan cuma satu, pilek.
0: Iya. Saya lemahnya sama pilek aja udah. Kalau dia pilek udah balas. Mau request apa nih?
1: Suaranya udah bagus lagi deh.
0: Iya. Kayak masa bagus sih, waduh. Ya, emang sih.
1: Yeah.
0: Mau request apa? Lagu.
1: Nah, mau pengen dengar lagu Manca, Kak.
0: Iya, lagunya memang Manca betul hari ini. Tapi 80-90 ini tahunnya.
1: Nah, lo apaan? Brian Adams.
0: Brian Adam. Brian Adam tuh tahun berapa ya? Kayaknya 70 deh. Oh, ada. Nih. Yang
1: Everything I Did For You.
0: Ya, itu dia. Baru pengen ngomong. Boleh.
1: Oke,
0: siap, aman.
1: Oke, saya hanya buat semuanya aja yang lagi memitar, terkecuali buat Bang Dharma.
0: Oke.
1: Semangat terus ya, happy terus. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Dari Kakak Viola ya. Kita ke tema WhatsApp dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Waduh. Selamat malam Pak Widi dari Tokyo.
2: Bang Dharma. Apa kabar?
0: Baik. Pak Widi gimana, sehat di sana?
2: Sehat.
0: Aduh, sehat.
2: Gimana tanya tuh yang baru lewat tuh siapa? Viola di Makassar. Tuh.
0: Iya, Viola di
2: Makassar. Kerja di mana tuh? Ada kerjaan apa?
0: Lagi kebetulan lagi ada kerjaan di Klaten katanya.
2: Oh, di Klaten.
0: Nah, kebetulan
2: ke Yogyakarta gitu. Enggak ikut ke Yogyakarta.
0: Enggak tahu itu, makanya tadi saya lihat. Lir jalan-jalan di kali nih gitu. Katanya lagi
2: Klaten di mana tuh Klaten?
0: Klaten itu sebelahnya Jogja persis. Gitu, provinsi Jogja.
2: Iya. Dulu pernah dengar tuh karena jalan-jalan kerjanya, pindah-pindah kerja.
0: Iya, waktu itu katanya ke Semarang, ternyata kita satu kota dulu.
2: Oh iya. Bang Dharma ikut aja sana nah.
0: Kemana? Ke Klaten apa ke Makassar? Yeah. Jauh.
2: Saya bertiga ikut sana.
0: Saya mau ke Tokyo aja, Pak, mau ke Jepang.
2: Oke, itu.
0: Cita-cita saya tuh dari dulu pengen keluar negeri tuh pertama ke Jepang pokoknya.
2: Iya, supaya tahu lah luar negeri gitu
0: ya. Walaupun cuma datang, duduk, makan ramen atau sebentar lah gitu ya. Kayak apa sih tur-turan gitu. Enggak apa-apa deh.
2: Nanti
0: gitu.
2: Saya jemput ya Bang Dharma ke Bandara Narita atau di mana tuh Haneda ya.
0: Oh,
2: kabarin aja itu nanti jemput, nanti saya guide jalan mau ke jalan ke mana gitu.
0: Waduh. Iya, kayak saya nyasar ya, emang sih benar kalau sana kayak nyasar deh. soalnya kayak banyak
2: kan udah ada. Tiketnya gitu kan sudah ada tiketnya, ada yang hotelnya sudah ada booking, itu kan gampang. Nanti kan ada guide di Indonesia, juga ada guide di Indonesia.
0: Oh, ada.
2: Ngantar ke sana ke sini.
0: Oh, ada guide dari Indonesia juga di sana berarti ya?
2: Iya, tapi di hotel kan.
0: Oh, di hotel ya. Oh, ya boleh deh. Saya memang dari dulu tuh emang pengen ke sana, cuman emang enggak ngerti aja. Ke sana aja. Mungkin pakai jasa guide lah ntar ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, mau request apa nih, Pak?
2: Doa aja dulu.
0: Lagu 80-90, Pak. Manca nih.
2: Wow, Sigon masuk ya?
0: Sigon, sebentar kita lihat ya.
2: Out of my mind.
0: Itu siapa yang nyanyi, saya lupa deh Pak. Sisgon.
2: Sisgon dari Gun, siapa ya Gun?
0: Saya lupa berat deh. Siapa ya? Sisgon Out of my mind gitu kan? Itu iya enggak sih? Bukan ya?
2: Kayaknya Sisgon tuh suara kan suaranya gitu kan seperti apa tuh keras suaranya tuh. Apa tuh? Siapa yang nyanyi itu
0: lagi? Saya lupa berat lagi. She's gone, oh na na na, gitu bukan sih nadanya, na na, apa Still Heart ya, dia nyanyi ya, saya lupa benar Pak.
2: Gun and Roses go, ya, mungkin ya.
0: Sebentar, kita coba cek
2: coba
0: dulu.
2: Coba cari, kalau nggak ada itu Wind of Change itu dari
0: Scorpio. Wind of Chains.
2: Ya.
0: Yeah. Wind of Chains.
2: Richard Mack kalau tidak salah itu 90-an ke bawah itu lagunya mungkin.
0: Wind of Change. Sebentar saya cari.
2: sambil jalan-jalan dulu.
0: Boleh.
2: Ya. Yang barusan ada lewat Mbak Piola di Makassar, ya. Ada Ayu Masoi di Maluku Tengah. Kemudian ada Bu Farida. Bu Farida salam sehat ya, semoga beliau sehat selalu ya. Kemudian ada Pak Andi Batam. Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah, Bu Janura, Bunda Yosel, Yoseli, kemudian ada siapa lagi? Bu Janura belum masuk ya?
0: Udah, sesi kedua tadi.
2: Udah ya? Oh ya. Selamat malam, juga ada Bang Leman di Lampung, Bang Edo, siapa lagi? Dari Tapanuli gitu, Bang Luhut, Pak Nyoman di Gianyar, Mas Sandi, Anwar, Pak Nyoman di Negari juga, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Resmi, kemudian ada Gek Mas di Payangan, Pak Pram, Pak Suardana di Tabanan, Gek Mas, Pak Nasrun di Sulawesi Selatan, di Palu, kemudian ada Gobi Gopinda di Lampung, Pak Tami di Karangasem, Pak Bangku Wijan di Karangasem, di Kelungkung, dan ada Ciguria di Jakarta, Bang Biniju di Manado, Pak Putu Bendese, Kak Sanggulan, Ramadan di Sorong, dan ada siapa lagi, banyak sekali soalnya ini. Siapa lagi, lupa ingat ini. Untuk semuanya lah salamnya ya.
0: Oke.
2: Tadi ada dengar yang baru, siapa baru ada?
0: Oh, Bu itu, Bu Esterlita. Kalau nggak salah, ya Bu Esterlita dari Manado.
2: Dengar juga ada ya dari Bang Biniji juga di Manado juga. Ya ada salamnya untuk semuanya, keluarga juga ya.
0: Oke. Okay. Tadi Win. Tadi Win of Chance-nya Scorpion ya, benar kan?
2: Oh, itu ya, Bu Desi ya Scorpion.
0: Oh, Win of Chance-nya ya, Win of Chance tadi ya. Oke. Siap.
2: Scorpion tuh ya. 90 kan?
0: Iya. 91-an ya. Oke.
2: Oke, salamnya untuk digabung aja di rangkul aja. Tersebut mohon maaf ya. Ya, itu aja ya dulu ya.
0: Oke.
2: Untuk hari ini ya, Bang Dharma selamat bertugas sampai tunas hari gitu.
0: Hari gitu, saya master. Oke. Itu dia dari Pak Widi, seperti biasa di WhatsApp ya, yang nelponnya bentrok nih, saya nggak bisa angkat ya. Yang nelpon masih ramai juga di WhatsApp ya, di pesawat telepon agak sepi nih. Oke, jadi karena sekedar info ya, karena di WhatsApp itu biasanya kalau teleponnya secara bersamaan, itu saya nggak bisa ngangkat karena langsung mati nyala gitu, gitu. Coba nih, bisa nggak ya? Coba dulu. Bisa kali ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya, halo, selamat malam. Uli Govinda.
3: Dengan penyiar dari mana ini?
0: Waduh, dari jauh, Pak.
3: Jauh.
0: Pak Govinda, sehat?
3: Kenapa?
0: Sehat, Pak Govinda.
3: Sehat, jangan panggil Pak.
0: Oh, beli. Oh, iya. Kan biar... kayak fotonya dong, kayak fotonya bijaksana sekali. Saya manggilnya Pak jadinya.
3: Kita nggak pernah gabungan ini.
0: Gimana kesibukannya gimana nih? Kayak waktu itu terakhir kali kita itu lagi di Jakarta waktu itu ya.
3: Sebagainya program lainnya itu.
0: Oh oke.
3: Iya.
0: Masih itu, masih Jakarta enggak? Waktu itu kayak di Jakarta ya, terakhir ya. Saya lupa deh.
3: Udah 3 bulan udah lama.
0: Oh.
3: Iya, tadi baru Mas Widi ya.
0: Iya, Pak Widi. Oke
3: ya. Ada perwakilan dari pendengar lainnya melepaskan kerinduan. Oh ya, untuk pendengar yang punya TikTok-nya, hobi TikTok kan, silakan tonton live Govina malam hari ini.
0: Waduh, langsung nih lagi live berarti sekarang ya.
3: Langsung live ini dengan RRI Denpasar dan Studio 1 Beli Govina yang ada di Lampung.
0: Waduh, mantap nih. Langsung apa tuh, Pak? Beli TikTok-nya.
3: TikTok-nya Beli Govina, BLI Govinda P Romawi.
0: V Romawi ya, Victor ya.
3: Iya, Beli Govinda malam hari ini lagi live melepaskan. Sebenarnya kirip-kirip nih mata ngantuk nih, tapi gimana pas kirip-kirip. Tadi ada piola ya, itu ibu-ibu, aduh masih gadis ya.
0: Nggak tahu, saya juga bingung. Saya juga bingung.
3: Ini Ayu Sabar yang di Maluku tahu, okay. Pak Ida tahu, Bang Leman di kota di Lampung tahu, yang lain juga Bu Janora buat Mbak Indi dan semua pendengar, oh ya buat Mbak Resmi, siapa lagi? Buka Sanggulan dan lain sebagainya. Sebenarnya semua apa lebih takut babak ranjang kan, kasihan yang lainnya gitu.
0: Oke, siap.
3: Ya, silakan tonton live Govina dulu dari tadi Pak, tadi sejam itu tadi lari ke Singaraja nggak bisa masuk.
0: Oh.
3: Bang Widi di sana. Saya juga tapi request yang namanya WA aja sama Mbak Sasanya. Gitu. Apa itu? Terakhir waktu ini saya ke RRI mana ya?
0: Mana tuh?
3: RRI Denpasar itu 2023 dan 3 tahun di sini berlalu dan sekarang sebatang kara orang tua bapak sudah enggak ada 17 bulan.
0: Berjalan.
3: Sekarang sebatang kara ini ada enggak bajang-bajang Bali Denpasar itu SI Boyong ke Lampung dengan Mas Kawin? Ya 10.000 pulsa aja lah.
0: Waduh, bentuk dolar dong. 10.000 pulsa dolar tapi ya.
3: Kalian 1.000 ya.
0: Oke.
3: Iya. Yang lagunya ikut aja.
0: Oke.
3: Sambil mendengarkan. Ini sebenarnya mau tutup ini saya udah kier-kier.
0: Udah kier-kier ya. Oke. Nanti boleh ya. Nanti yang mau join.
3: Tapi lagunya dulu kalau Bangnya mau nonton live-nya silakan.
0: Siap.
3: Gitu. Kalau enggak ya enggak. Untuk pendengar, untuk ceweknya salam muah-muah buat.
0: Waduh.
3: Kapan ya yang sudah nonton terima kasih.
0: Siap.
3: Dan tetap ya bersama Beli Govinda dan RRI Denpasar.
0: Yeay.
3: Terima kasih. Tapi pun ya pun jawabannya. Itu. Siap, terima kasih.
0: Siap, terima kasih Beli Govinda.
3: Kali merdeka tetap merdeka untuk mengesang masa lampau siaran dulu 2014 gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi lagi ini saya pamit sekali lagi.
0: Terima kasih.
3: Beli Govinda di Kampung Bali Sadar Utara Kecamatan Banjit Kabupaten Waikanan. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, luar biasa nih ya Beli Govinda. Lama tak bersua ya. Ternyata sedang live TikTok tadi Beli Govinda, yang mau join atau follow bisa tuh ya yang sering TikTokan ya. Mungkin mau apa dengar Beli Govinda siaran boleh tuh. Langsung Beli Govinda. Oke. Tadi pesawat teleponnya mati, saya mau angkat langsung WhatsApp lagi deh. Ada masih bisa dua lagu lagi lah ya. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Waalaikumsalam, Bu Farida.
4: Senandung malam.
0: Iya. Gimana Bu Farida, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Baik.
4: Dari tadi mau gabung tapi
0: ketiduran.
4: Tiba-tiba ada teman telepon, jadi turun.
0: Oh.
4: Teman telepon.
0: Enggak apa-apa, Bu. Saya kira tidur.
4: Tidur. Tadi dari sesi berapa itu kedua kalau enggak salah sudah gabung Bu Farida. Berusaha sudah lagu turun. Akhirnya mau gabung lagi sudah ada teman yang telepon.
0: Oh.
4: Ya, terpaksa. Ya angkat dulu ya, nggak baik ya kalau ada teman kita harus angkat teleponnya. Ya. Bang Dharma sehat-sehat?
0: Sehat, alhamdulillah luar biasa.
4: Alhamdulillah. Bang Dharma di samping rumah lagi ramai ya itu ada mutar-mutar lagu itu.
0: Oh iya, saya dengar, saya kira itu lagunya Bu Farida. Ternyata itu lagi sebelah ya.
4: Kalau daerah kami ya, itu namanya lagu Modero. Itu
0: Modero.
4: Kalau okay. Tradisi atau budayanya orang Sulawesi Tengah itu, itu kalau sudah selesai acara, itu buat lingkaran, itu sampai 3 lingkaran. Putar lagu-lagu ini. Lagu ini, lagu daerah itu namanya lagu daerah Poso. Kenal ya dengan daerah Kabupaten Poso?
0: Tahu, saya pernah dengar.
4: Ini lagunya ini.
0: Oke.
4: Karena kalau asalnya daerah itu dari ini Kabupaten Poso.
0: Oke. Itu dibuat lingkaran. Saling bergandengan tangan nggak sih Bu? Kayak joget gitu nggak sih? Kalau benar nggak sih?
4: Iya.
0: Benar ya?
4: Iya. Dari anak-anak.
0: Ya. Oh, anak-anak.
4: Cewek, cowok, orang tua pun. Bahkan yang sudah nenek-nenek kalau hobinya ya kan. Kalau dulu mah tidak hobi ya itu, tapi sekarang
0: lagi. Udah capek ya?
4: Kalau dulu mah. Iya, masih ini. Kan kita itu saling bergandengan tangan ya, karena menyesuaikan dengan lagu. Jadi kita itu joget-jogetnya itu berapa langkah, buang lagi kaki. Nah, itu kalau kendari namanya itu molulo.
0: Molulo, sama atau beda Bu untuk gerakannya kah atau ada perbedaan?
4: Tapi kalau gerakannya hampir sama.
0: Hampir sama ya?
4: Hampir sama. Ya, cuma mereka bilangnya kalau di Kendari itu, kalau Kendari itu memang biar di, sama juga di Sulawesi Tengah, biar di desa di mana pasti ada itu. Kalau acara-acara lagi yang kawinan gitu pasti ada. Ini berberhenti dari tadi. Bayangkan ini acara di samping rumah ini Bang Darma. Seminggu lagi acaranya. Seminggu lagi. Sudah lama. Ini makan di belakang tempatnya Ibu Farida tidur ini. Mereka karena ini yang melangsungkan hajatan ini. Halamannya kan enggak ada. Jadi pakai halaman di sini. Jadi belakang kamar ini mereka tempat masak gitu.
0: Jadi tidurnya ditemenin ya Bu sama lagu ya. Sama nari-nari asik tuh berarti itu.
4: Biasa Bu, di mana ya terang-terang ini? Lampu dari mana terang? Ternyata lampu dari belakang. Banyak anak-anak di belakang gitu.
0: Masih bangun ya? Masih itu ya ternyata ya.
4: Jadi enggak takut ya. Pikir Bu Farida kalau tiap malam begini asik ya, ada yang jagain di belakang.
0: Iya, ya lumayan Bu, ada security. Apa, mau request apa Bu?
4: Lagunya, tadi lagu apa? Lagu
0: ini barat, ya? Hari ini mancanegara, tapi 80-90 Bu.
4: Lagunya ikutan saja sama Pak Widi tadi.
0: Oh ya, She's Gone ya. She's Gone.
4: Iya.
0: Benar sih, Wind of Change, sorry, salah. Wind of Change. Kok She's Gone sih?
4: Iya, ikut lainnya Pak Widi mau kirim salam ya buat Pak Widi di Tokyo, selamat sehat ya, selamat bahagia bersama keluarga yang ada di sana. Bayangin jauh ya, tapi kita bisa, masih bisa menyapa ya, masih bisa ini. Alhamdulillah dengan adanya digital menyambungkan tali silaturahmi kita.
0: Iya.
4: Tadi sesudah Pak Widi siapa tadi?
0: Beli Govinda.
4: Oh, Beli Govinda Lampung.
0: Iya. Hah?
4: Iya, salam sehat. Tadi juga ada kedengarannya temannya Ibu Wiga dari Wonosobo.
0: Oh iya, itu Ibu Esterlita dari Manado.
4: Oh, dari Manado. Ibu Esther kalau nggak salah ya.
0: Iya, Bu Esther. Bu Esther.
4: Nah, itu dari Manado. Itu ada Bu Janura, ya, Bunda Yoseli, Bu Kartika, Bu Gemas, ya, Bu Indi, Bu Resmi, Bu Idiawati, ada Ayu di Maso di sana, Bu Ani, ada Bu Mini ini jarang gabung ya. Bu
0: iya.
4: Ya. Ibu, ya, tapi tetap kita ingat ya, semua diingat. Ada Bang Anwar ya, ada Pak Andi di Batam, ada Purnamasari. Ya, Pak Andi sama Purnamasari gabung ya, gabung. Terus ada Pak Tami, Pak Sandi ya, Pak Mangku. Ya, terus ada Pak Sanggulan Ken Arok, ada Pak Ramadan di Sorong, ada Kang Ahmad Irwan, Pak Nasrun dari Palu, ada Pak Binijo, ada Bang Kris Pati, terus ada Ayu di Maso Isana ya, ada Ayu di Maso Isana, ada Bang Edo di Lampung, ada Bang Luhut, ya Bang Luhut dari Tapanuli, Bu Farida rangkul aja dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke, sahabat-sahabat dan tercinta dan terkasih. Salam sehat untuk semua-semuanya. Bang Dharma sama siapa?
0: Pak Wayan Sweeter hari ini.
4: Pak Wayan, selamat malam Pak Wayan. Salam sehat ya, salam bahagia. Pak Dharma juga nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu dari siapa? Bu Farida. Coba pesawat telepon dulu ya. Masih satu lagi kali ya. Halo, Senandung Malam.
5: Malam kembali, Senandung Malam, Bung Dharma Chandra.
0: Hehehe, Teteh Dinda. Aduh, sehat Teteh.
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat. Sebaliknya sehat.
0: Sehat alhamdulillah Teteh di sini. Aman aman aman aman. Gimana udara? Makin dingin kah?
5: Apa siang tadi luar biasa teriknya, malam ini terasa dingin sih, ada angin.
0: Ada angin ya. Nah, tapi enggak hujan ya. Kering aja ya.
5: Enggak hujan, cuma anginnya aja yang bikin dingin sih. Gimana Denpasar hujan hari ini?
0: Enggak sih, enggak hujan, tapi emang dingin malamnya. Tahu dinginnya dingin banget tuh, Ben. Saya juga bingung.
5: Iya, jadi panas ya. Siang itu teriknya luar biasa. Heeh,
0: benar. Kering ya, gitu loh, Bu. Teh, jadi kering banget kulitnya.
5: Teriknya nauzumin min zalik, benar-benar ya Allah ya Rabbi. Tapi begitu malam udah deh terasa dingin banget angin.
0: Nah, langsung mengkerut nih kulit saya, kering banget ibu. Saya bingung juga kelihatan nih.
5: Aduh. Lagunya si ini deh.
0: Siapa
5: lagunya
0: tuh?
5: Thank you for loving me.
0: Thank you for loving me, gitu kan ya? Bon Jovi ya, kalau salah, bener kan?
5: Iya,
0: Bon Jovi. Oke, sup.
5: Intronya dong, intronya.
0: Enak udah sih. Wait, sebentar Bu. Lagi disusun nah, dulu.
5: Enak itu. Ragu soalnya Tete, kalau di Denpasar Tete harus dengar intronya dulu.
0: Kalau di Denpasar.
5: Iya, betul. Karena mungkin takut-takut bukan itu lagunya.
0: Gara-gara Bang Wani nih pasti nih. Ini kan saya sebentar, kedengeran gak?
5: Intronya dulu.
0: Benar ya, oke aman berarti. Tahu saya Teteh. Tenang.
5: Kalau udah denger intronya terus udah dibilang aman berarti yakin udah.
0: Nah, alright.
5: Kan? Oke lah, doa terbaik untuk Bung Dharma dengan tim yang bertugas malam ini ya. Pulang hati-hati. Pulang jauh nggak dari RRI ke
0: rumah? Oh, 10 menit lah Teh paling. 10 menitan. Deket sih. Ya. Oh, oh.
5: Cuma 3 lagu, 2 lagu.
0: Iya, 2 lagu. Ya, itu pakai lagu lagi. Iya juga ya.
5: Oke lah kalau gitu. Teteh menyapa boleh ya?
0: Boleh.
5: Mm-hmm. Nah, untuk yang pertama untuk Pekak Sanggulan, tadi ada dengar ada Beli Govinda, ada Ibu Indi juga, Bu Janura, Bu apa Gemas juga, dan Bunda Yos ya. Ada juga Bu Resmi dan kemana lagi kita? Oh ya. Tadi Esther Lita itu atau Putri Girian itu di Sulawesi Utara.
0: Oh. Teman. Beda ya.
5: Putri Girian atau Esther Lita itu.
0: Suaranya kayak Teteh Dinda tadi, makanya saya kira Teteh Dinda apa ya? Itu makanya tadi saya panggil Teteh Dinda gitu. Bukan ternyata. Oke.
5: Teman lama di proses RRI Menanggul.
0: Oh, waduh temannya banyak nih.
5: Nah, terus selamat malam juga. Di sana juga ada, di Sulawesi Utara mudah-mudahan juga bergabung ya, Ibu Ani.
0: Okay.
5: Ibu Ani di Kota Mubagu namanya, di Sulawesi Utara. Nah, juga selamat malam juga untuk Bang Sandi ya. Ada juga siapa? Oh, ke Bengkulu ada Bang Andi Yudhistira. Ke mana lagi kita? Ke ini. Oh, kembali ke Jawa Barat aja deh. Kang Ahmad Irwan ya.
0: Iya, KDM katanya. Iya.
5: Kenapa?
0: Kata Kang Ahmad Irwan, kita KDM gitu sama Teteh Dinda gitu katanya.
5: Iya, sesama KDM. Sama KBM boleh kali saling mendahului ya. Kalau driver nggak boleh saling mendahului.
0: Nggak
5: boleh. Ya. Kalau sama KBM boleh saling mendahului. Mengajam duluan. Oke ya. Dilanjut Bung Daruma.
0: Siap.
5: Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
0: Terima kasih. Bye. Selamat malam. Bye-bye juga untuk Tete Dinda. Dan itu dia untuk requestan ya dan salam-salam ya. Kita lanjut langsung aja ya untuk lagunya sudah di request tadi Brian Adam tentu. Wind of Change salah saya. Brian Adam dulu, sorry. Saya ke-distract dengan Ibu Viola di sore tadi ya. Oke, dari Ibu Viola request Brian Adam Everything I Do It For You ya. Yeah. Semua akan kulakukan untukmu. Masa sih. Terus siapa? Pak Widi dari Tokyo dari request Wind of Change ya jadinya ya, Scorpion ya. Terus habis itu ada Bu Fadda mengikuti tadi ya dengan lagu ya Pak Widi. Dan juga Tete Dinda tadi Bon Jovi ya. Thank you for loving me ya. Dan ini dia lagu-lagu yang sudah request kan ya. Dan kita akan play terlebih dahulu. Dan nanti selanjutnya nanti kita akan buka lagi ya. Kalau masih ada waktu, masih ada berapa menit menuju jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
3: Waktunya kentongan.
4: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera, atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10-15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fofidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, Kokorono Tomo ya, Mayumi Itsuwa ya. Kesukaan Pak Widi nih, Mayumi Itsuwa. Karena memang lagunya emang enak-enak gitu ya. Dan lagu tadi juga sekaligus penutup ya perjumpaan kita pada hari ini dalam rangkaian Denpasar malam ini. Sebelumnya terima kasih udah bergabung, ada Bang Anwar, Bunda Yoseli, Pak Andi Distira, Pak Ahmad Irwan, lalu ada Bang Sandi, lalu ada Bu Kartika, Bu Gigati, Bu Indi, Bu Janura, Bu Esther Lita, lalu ada Pak Widi tadi ya, lalu Bu Viola, Pak Beli Govinda, Bu Farida dan Teteh Dinda juga ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung dan kirim-kirim salam request, dan sebelumnya maaf jika mungkin ada lagu yang tidak keplay atau mungkin yang tidak terangkat, itu ya gak apa-apa. Nanti bisa menghubungi kami kembali nanti Senin malam besok ya. Besok juga saya akan siaran lagi tapi gak malam. Malam ada Santi ya besok ya. Besok saya siaran siang sama Bang Wandi. Weh. Besok kita berdua siaran siang nih ya, tapi bergantian kayaknya. Dan besok juga ada dialog ya. Dialog bersama Jaksa. Jaksa menyapa, jadi kalau misalkan untuk ada para pendengar ingin bergabung juga boleh, ingin mendengarkan juga boleh. Nanti dialog bersama saya juga nanti di Jaksa menyapa besok jam kurang lebih jam 11 siang waktu Indonesia Tengah ya. Kalau gitu sekali lagi saya Dharma Chandra dan juga operator Wayne Switra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih dan semoga untuk Anda semua para pendengar dimanapun Anda berada selalu sehat, dilancarkan segala urusannya, apapun itu, doa yang terbaik untuk Anda. Dan untuk itu jangan kemana-mana.

serta sekarang, seterusnya, dan esok hari, dan seterusnya. Selalu bersama kami ya di Radio 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, sampai jumpa. Bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Syarat. 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini edisi hari Selasa 9 Juni 2026 sampai nanti di jam 10 pagi. Senang sekali rasanya kita bisa bersua dan juga kita bisa memulai hari ke-9 di bulan Juni ini. Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga masih terus bersemangat juga untuk menjalani hari-hari Anda pendengar Pro 1 dengan beragam agenda. Kami menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Sesaat lagi pendengar kami akan hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Dan siaran Mutiara Pagi juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Namun sebelumnya kami akan kumandangkan azan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.

nikmat itu bersambung dengan rasa syukur, dan rasa syukur itu dapat mempengaruhi penambahan nikmat. Keduanya beriringan dalam satu kurun, maka tidak akan terputus tambahan nikmat dari Allah hingga rasa syukur terputus dari seorang hamba.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, selamat pagi Om Swastiastu. Terima kasih Anda masih bersama kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Pagi hari ini menemani Anda di program Mutiara Pagi dan disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar serta Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar Pro 1, pagi hari ini kita akan membahas tentang ego, ekonomi dan media sosial, tiga tantangan pernikahan di zaman sekarang, bersama dengan Ibu Igusti Ayu Laksmi Dewi, SAG MSOS, Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, Ibu Ayu Laksmi.
4: Om Swastiastu, Budayu, Rajang semua.
3: Rajang, Punapi Gatra, Ibu.
4: Astungkare. Sehat-sehat selalu.
3: Inggih, matur suksuman iki antuk galah Ibu Laksmi. Dan iki pagi hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik niki, ego, ekonomi dan media sosial yang menjadi tantangan untuk pernikahan di usia pernikahan manapun kenten nggih. Bu Ayu Laksmi, boleh disampaikan niki ke pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Talar RRI Singaraja. Dersang Ibu.
4: Oke, semua atas waktunya diberikan kepada saya, Om Swastiastu, para pendengar RRI dimanapun saja berada, terutama yang para pecinta acara Mutiara Pagi, nge, astungkare, kita panjatkan anayu bahagia kepada Pak Ida Sanga Widiwasa, karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi meskipun melalui udara. Semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dilindungi oleh Ida Sanga Widiwasa. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, seperti yang dikatakan sama Budayu sebagai penyiar, hari ini kita akan membahas materi yang mungkin secara kita tidak sadar ya, kita sedang menghadapi masalah itu, yaitu ego ekonomi dan media sosial. Itu merupakan tantangan pernikahan yang kita alami di zaman sekarang. Nah, seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu para pendengar di mana pun saja berada, pernikahan merupakan ikatan suci antara dua insan yang bertujuan membangun kehidupan harmonis, penuh cinta kasih, dan kebahagiaan bersama. Dalam ajaran Hindu, perkawinan bukan hanya hubungan lahir ya, tetapi juga perjalanan spiritual untuk menjalankan dharma dalam kehidupan berkeluarga. Suami dan istri diharapkan mampu saling mendukung, menghormati, dan bekerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Namun di zaman sekarang, kehidupan rumah tangga menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dari mulai perubahan gaya hidup, tekanan ekonomi, perkembangan teknologi, dan apalagi sekarang ya, dengan pengaruh media sosial, sering menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Banyak pasangan mengalami pertengkaran karena ego yang tinggi, masalah keuangan, serta kurangnya komunikasi akibat terlalu sibuk dengan dunia digital tadi. Jika tidak disikapi dengan bijaksana, ketiga hal tersebut dapat merusak keharmonisan rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian. Oleh sebab itu, penting bagi pasangan suami istri memahami tantangan zaman sekarang agar mampu menjaga hubungan tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Yang pertama, kita akan membahas tentang ego dalam rumah tangga. Ego adalah sikap mementingkan diri sendiri dan merasa paling benar. Dalam kehidupan rumah tangga, ego sering menjadi penyebab utama pertengkaran. Ketika suami atau istri tidak mau mengalah, konflik kecil dapat berkembang menjadi masalah yang besar. Contoh sikap ego dalam rumah tangga, selalu ingin menang sendiri, tidak mau mendengarkan pasangan di saat sharing, sulit meminta maaf apabila melakukan kesalahan, menganggap pendapat sendiri paling benar, ataupun tidak menghargai perasaan dari pasangannya. Di era modern, banyak pasangan lebih fokus pada harga diri dan gengsi daripada menjaga keharmonisan hubungan. Akibatnya, komunikasi menjadi buruk dan rasa saling memahami semakin berkurang. Lalu, bagaimanakah dampak ego dalam pernikahan? Sudah pasti akan ada dampaknya ya, seperti yang kita ketahui, yaitu hubungan akan menjadi renggang, timbulnya pertengkaran berkepanjangan, hilangnya rasa saling menghormati, lalu anak menjadi korban konflik keluarga, serta ujung-ujungnya yaitu perceraian menjadi jalan terakhir. Dalam ajaran agama Hindu, manusia diajarkan untuk mengendalikan diri dan menumbuhkan sifat rendah hati. Pengendalian ego sangat penting agar rumah tangga tetap damai dan harmonis. Di mana kita sering mendengar dengan ajarannya, dengan ajaran kita sering dengar yaitu tatwam asi, ya artinya aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Apa makna ajaran ini? Yaitu manusia harus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam rumah tangga, suami dan istri harus saling memahami perasaan pasangan sehingga tidak mudah saling menyakiti satu sama lain. Lalu yang kedua, masalah ekonomi dalam kehidupan pernikahan. Ekonomi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan rumah tangga. Kebutuhan hidup yang semakin tinggi sering menimbulkan tekanan bagi pasangan suami istri. Masalah ekonomi dapat muncul karena penghasilan yang tidak mencukupi, gaya hidup yang berlebihan, kurangnya keterbukaan soal keuangan, hutang yang menumpuk, serta tidak mampu mengatur pengeluaran. Adapun dampak dari masalah ekonomi, yaitu sudah pasti ada rasa stres dan emosi. Hubungan menjadi tidak harmonis, hilangnya rasa percaya, muncul saling menyalahkan karena pengeluaran banyak sekali, dan juga resiko perceraian sudah pasti akan meningkat. Dalam kehidupan sekarang, media sosial juga sering membuat seseorang membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Melihat gaya hidup mewah di internet membuat sebagian pasangan merasa kurang puas dengan kehidupannya sendiri. Hal ini dapat memicu rasa iri, kecewa, dan tekanan dalam rumah tangga. Lalu bagaimanakah mengatasi masalah ekonomi? Yaitu yang pertama, sudah pasti kita harus jujur sama pasangan ya, dengan keuangan dalam rumah tangga. Yang kedua, membuat perencanaan keuangan bersama. Yang ketiga, hidup sederhana sesuai dengan kemampuan dalam keluarga tersebut. Lalu mendukung saat mengalami kesulitan dalam perekonomian. Dan yang terakhir yang paling penting adalah tidak membandingkan kehidupan dengan orang lain. Itu yang paling sulit ya, Budayu ya. Sering kita melihat bahwa oh, tetangga kita ataupun keluarga orang lain kok kehidupannya lebih mapan, lebih mewah, setiap minggu mereka bisa jalan-jalan, sedangkan kita kok enggak pernah dapat jalan-jalan atau pesiar kemana. Itu kalau kita sering membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, sudah pasti kita akan merasa selalu kekurangan, kita akan merasa selalu kecewa dalam kehidupan keuangan dalam rumah tangga kita. Rumah tangga yang harmonis bukan ditentukan oleh kekayaan, tetapi oleh kerjasama dan rasa syukur antara suami dengan istri. Lalu yang ketiga, media sosial dan pengaruhnya terhadap pernikahan. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa teknologi memang memberikan banyak manfaat ya, seperti mempermudah komunikasi dan mencari informasi. Namun, jika digunakan secara berlebihan, media sosial dapat menjadi ancaman bagi keharmonisan rumah tangga. Nah, apa saja masalah yang muncul akibat dari media sosial, antara lain yaitu kurangnya waktu bersama pasangan, timbulnya rasa cemburu, salah paham akibat komunikasi digital, yaitu bisa saja terjadi kita sering mendengar adanya perselingkuhan online ke, dan yang terakhir yaitu kecanduan bermain ponsel. Saat ini banyak pasangan yang secara fisik bersama tetapi sibuk dengan ponsel masing-masing. Saat sudah pulang kerja sampai di rumah masih sibuk scroll dengan media sosial ya, Budayu ya. Itu sering sekali kita bisa rasakan secara tidak sadar. Kita pun juga sama mencari hiburan melalui HP. Meskipun ada anak-anak di samping kita ataupun pasangan, tetapi kita sering men-scroll media sosial itu mencari sesuatu hal yang berbeda di luar sana. Nah, di situ sudah pasti akibatnya komunikasi menjadi berkurang dan hubungan terasa jauh dengan pasangan. Media sosial juga sering memunculkan kehidupan yang tampak sempurna. Banyak orang akhirnya membandingkan rumah tangganya dengan pasangan yang lain. Padahal kalau mau kita lihat, di media sosial belum tentu dengan sesuai dengan kenyataan kehidupan sehari-harinya mereka. Tuh. Lalu apa saja dampak negatif dari media sosial? Yang pertama, menurunkan kualitas komunikasi dengan keluarga. Yang kedua, menimbulkan rasa tidak percaya. Lalu menimbulkan atau memicu perselingkuhan. Kalau kita tidak bisa membatasi komunikasi di media sosial nih kan. Lalu membuat hubungan sudah pasti menjadi dingin antara dengan pasangan. Secara emosional sudah pasti akan berkurang karena kita lebih sibuk dengan megang HP, dengan media sosial itu. Jadi kurang komunikasi dengan pasangan kita. Lalu bagaimanakah cara bijak menggunakan media sosial? Ya, kita menggunakan media sosial dengan secukupnya. Luangkan waktu kualitas bersama keluarga. hindari membuka privasi rumah tangga di internet. Nah, itu yang paling penting. Kadang-kadang kita secara tidak sadar kita lihat di media sosial ini kan banyak sekali orang curhat-curhat tentang masalah rumah tangganya nih kak. Apa yang dia rasakan, dia tuangkan melalui media sosial itu supaya bisa lega perasaannya. Lalu bangun komunikasi langsung dengan pasangan kita di rumahnya kita sendiri. Bagaimana kita menjaga kesetiaan dan kepercayaan. Seharusnya teknologi membantu hubungan menjadi lebih baik, bukan justru merusaknya. Lalu bagaimanakah membangun pernikahan yang harmonis di era modern seperti sekarang ini? Ada beberapa cara menjaga rumah tangga yang harmonis, antara lain, saling menghargai dan menghormati pasangan, menjaga komunikasi yang baik, mengendalikan emosi dan juga ego, saling mendukung dalam masalah ekonomi, menggunakan media sosial dengan bijak, dan yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada ideal sayang widiwasa ataupun Tuhan. Ya, itu kita sembahyang bersama keluarga, itu yang sering kita lupakan di sela-sela kesibukan kita tuh. Lalu dalam ajaran agama Hindu, keluarga harmonis disebut dengan keluarga yang menjalankan dharma. Keharmonisan tercipta apabila suami dan istri saling bekerja sama, penuh kasih sayang dan mampu mengendalikan diri. Nah, adapun nilai-nilai yang bisa diterapkan yaitu antara lain satya atau kejujuran, kesama atau kesabaran dan saling memaafkan, ahimsa, tidak menyakiti baik verbal maupun non-verbal. Jadi ahimsa di sini bukan hanya tidak menyakiti secara fisik, tetapi ahimsa ini bisa berupa dalam bentuk non-verbal yaitu dari fisik maupun dari kata-kata. Kata-kata itu yang sangat-sangat menyakiti itu. Kadang-kadang kita melupakan itu di saat kita emosi, sudah segala macam perkataan kita keluarkan kepada pasangan kita. Terus yang terakhir yaitu dharma, menjalankan kewajiban dengan benar, yaitu di mana suami menjalankan kewajibannya sendiri, istri juga menjalankan kewajiban sendiri. Sudah pasti suami istri memiliki kewajiban yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, yang untuk mendukung jalannya keluarga ataupun rumah tangga mereka itu. Begitu Bu Dayu.
3: Inggi, matur suksu sama Ibu Ayu Laksmi niki menyampaikan ego, ekonomi dan media sosial yang menjadi tantangan pernikahan di zaman sekarang. Gantan nih kalau Titi yang tambahkan juga tidak mengenal berapapun usia pernikahan nike, ya tantangannya selalu ada. Gantan nih ego, ekonomi dan media sosial. Nah niki dadah sarengin untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Taler RRI Singaraja di 089-678-123-830. Niki wenten Bapak Gede Darmayasa niki. Cara mengatasi ya ngalih gae pangnau ngeten nggih supaya bahagia. Jadi kalau membandingkan dengan orang lain artinya bodoh kenten. Nah, niki yang sulit untuk kita hindari karena kalau kita melihat rumput tetangga nika pasti hijau kenten nggih Bu Ayu Laksmi. Kalau melihat media sosial pasti kita memberikan atau berbagi yang indah-indahnya saja. Nah, niki siasat untuk tidak selalu membandingkan hidup, Kenten. Kalau lihat-lihat kan boleh, Kenten, gih. Karena diperlihatkan juga, Kenten, Bu Ayu Laksmi. Nah, penapi nih, ke dados ditanggapi dengan akide dari Pak Gede Darmayasa. Ring Bleleng.
4: Dari Bleleng,
3: gih. Gih.
4: Terus Pak Gede.
3: Ya, ampura Ibu Laksmi, inggih niki Bapak Gedenya wentan menelpon niki dados titiang sanggre dumun niki supaya bisa ngobrol-ngobrol langsung nggih.
4: Nggih, boleh.
3: Nggih, jantos dumun belum bisa tersambung. Nggih, Om Swastiastu, Gede Pak Gede Darmayasa niki. Nggih.
5: Nggih, yang ampun
3: niki. Nggih. Nggih, patut durusang Pak Gede.
5: Lamatan. Nggih, lamatan di radio nggih.
3: Nggih, betul patut.
5: Dengan sini dengan terpaksa nih ke di luar radio gitu.
3: Nggih.
5: Engki dengan terpaksa masih narasumber ini tadi ngomong.
3: Nah, harus nih ke ngomong nih ke nggih.
5: Nggih niki nak. Saya kan jangan pun matur. Sedurung Om Swastiastu. Harus ingat pada itu sang jiwasu gitu deh sih. Sebelum ngomong niki, apa jelah karena ngomong jangin bang Den. Yang penting ranang naung gitu. Niki generasi muda nih, sangat becek sekali. Secara literatur bisa membaca apa itu namanya nganten, tujuan nganten kan gitu. Begitu tuh egois. Dia nganti siut milu di ebi itu. Kenapa siut milu di ebi? Karena lebihan. Lebihan anak singkawang gimana di ebi. Itu ajak nutur gitu. Pasang gedang itu ada nang siut di ebi loh. Itu media sosialnya. Jadi yang kekawang di WA grup deh gitu. Nah menanggapi. Nah api ini. Rawas awu-awu. Becik itu tuh abis ke garis bawah ini. Karena itu yang pengalaman gitu. Memang lagi hidup ini harus sederhana gitu. Salah satu contoh nih. Mari salah satu contoh nih. Jani kan yang kawin. Kawin Jani kan menggenap nak uliang lah pipis nak dikasih nyalang. Rawiding, pakaian menggenap. Jani suruh gedung lah utang. Nah, suruh gedung lah utang liu. Bisa. Emak kegain tu pinjol. Apa pinjaman online. Menggenap kegain ni. Akhirnya bisa bunuh diri kan ada kan gitu. Ada guru SMK ni di wilayah Tiang itu ada dulu bunuh diri tu karena begitu. Nah makin yang nyak mekejang cara narasumber ini kiam pun ye hidup sederhana di Bali raga bercukup hidup sederhana sing perlu jor-joran gitu. Yang jor-joran kini umum mekejang bakal adab abian mekejang dari hotel akhirnya terakhir mimpidan bu mekejang dari beton. Mari kewah lah kerang padi kewah, waktu yang kewah kerang kali pin 200 tahun. Oh ya jadi konen, jadi gue sedang kagak jadi ada tower gitu. Dia baca di media ini tower ini kelebihan gue pin kuda 2, sekian. Coba media sosial melajen hanya di Instagram aja, YouTube deh. Konen dia bibin, baik kang Wang malu. Gih narasumber bertahan mantan gih kang Jana. Hidup niki ya kita harus betul-betul mengetahui itu apa yang dicari hidup ini cengken cara nih lagu pangsing kewah itu den suksemu om santi santi santi om
3: inggi matur suksu sama Pak Gede Darmayasa niki. Dari kehidupan kita niki sebenarnya fokus saja dengan napi yang kita miliki kan dan ngedadas ditanggapi akidek niki Bu Ayu Laksmi.
6: Pak Gede Suksma ini sudah saling sharing sepertinya kalau boleh tahu niki kayaknya Pak Gede niki sampun senior niki dalam kehidupan berumah tangga niki.
3: Sepertinya
6: dari suaranya sepertinya lebih lama mengalami perjalanan rumah tangga nggih. Memang benar Pak Gede. Kalau kita lihat di media sosial ya itu kan dunia maya nggih. Jangankan media sosial, dalam kehidupan sehari-hari kita di dunia nyata ya, kehidupan kita di samping-samping kita. Kalau kita melihat orang lain memang benar, rumput tetangga pasti selalu hijau. Entah hijaunya itu rimbun suburnya itu seperti apa kita tidak tahu ya. Tetapi kita selalu melihat bahwa kehidupan orang lain itu pasti lebih baik dalam hal apapun. Padahal secara kita tidak sadar orang lain melihat kehidupan kita lebih baik dibandingkan kehidupan mereka juga. Kayak bercermin dengan diri sendiri jadinya. Memang lebih bagus seperti itu, saya setuju dengan pendapatnya Pak Gede bahwa lebih mengurangi dengan men-scroll media sosial ya. Kalau kita sering-sering memang sih media sosial itu bagus. Ada pasti positif negatif itu pasti selalu ada di manapun. Tetapi kalau kita bisa mengambil positifnya alangkah baik. Ya dengan cara kalau kita melihat kehidupan orang lain, kenapa kita tidak bisa mampu meningkatkan kehidupan rumah tangga kita dalam hidup ekonomi, yaitu kita lebih bekerja keras, nabung, dapat gaji kita pilih-pilih, kita sisihkan uang tabung, sudah membuat perencanaan dengan baik yang tadi seperti tadi saya sebut. Mungkin kalau kita merencanakan, oh ini ada disisihkan uang bisa setiap bulan, ya kita bisa pergi jalan-jalan sama keluarga, hiburan itu perlu, tetapi yang sederhana sesuai dengan kemampuan nih ke. Terus yang tadi seperti Pak Gede juga cerita bahwa ada kejadian nyata di lingkungannya Pak Gede itu di Buleleng itu ada guru ya yang akhirnya bunuh diri karena ya memang sih kita tidak bisa melarang orang, yaitu haknya, hak pribadinya orang melakukan upacara nikah dengan jor-joran nikah. Nah itu kan memang haknya dia, tetapi Setelah itu apa yang terjadi? Terlilit hutang sana sini, bukannya selesai menikah, bukan pikirannya makin tambah tis, makin tambah tenang, ya kurang ya. Dengan hutang banyak, itu baru cuman hutang-hutang yang kita tidak ketahui yang paling bahaya nih kan adalah pinjol nih
3: Betul.
6: Pinjol kita kalau tidak mampu nih kan memang ujungnya stres ya bunuh diri, apalagi orang sudah tidak berpikir apapun. Ya mungkin dia itu jalan keluar terakhir. Oke, di dunia kita selesai, tetapi di alam sana kan kita tidak tahu apakah sudah selesai hutang kita. Kan ada ya, ada yang mengatakan bahwa hutang itu seumur hidup. Kalau kita tidak bayar, kehidupan nanti pasti kita punya hutang. Hutang seperti apakah itu kita bayar apapun, tidak ada yang mungkin tidak mungkin kita selesai kita tidak membayar hutang nih ke. Maka dari itu lebih bijak kita sadar seperti apakah kehidupan kita. Maka kalau kita bisa seperti yang Pak Gede katakan, astung kare, pasti akan hidupnya kita lebih tenang. Jangan pusing dengan hijau rumputnya orang lain terjadi tentangnya, tetapi bagaimana kita membuat rumputnya kita dalam rumah sendiri menjadi hijau, itu menjadi tantangan kita bersama,
3: nge. Betul. Bagaimana kita menjaga napi yang kita punya, kentan nge. Bu Ayu Laksmi, niki sampun wenten Bu Janura ring Bangli niki, wenten sampun tersambung ring WA Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu, Rajang Semang.
3: Rajang, Bu Janura, nggih.
7: Sarang Ibu Dayu Laksmi nggih narasumber. Bu Ayu, nggih. Iki titiang sarang sering wonten nggih dan topiknya kan nika ekonomi dan media sosial untuk menjadi tantangan pernikahan dengan dan makin kan di dalam kehidupan kita kan kita kawin dengan hidup menuju keharmonisan dengan kasih sayang dalam keluarga. Niki yang ampun memarginin ya di dalam ekonomi ampun beci margi di media sosial ampun beci ya niki ampun. Padahal yang terakhir ini untuk menjalani dharma. Dharma memang udah becik rahayu kita tempuh. Tapi caranya mengendalikan diri tetap nih ke untuk tujuan nih yang terakhir nih ke. Tujuan nih ke yang terakhir
3: untuk
7: mana?
3: Dharma kan ya berarti gue.
7: Tinggi. Itu ampun untuk tujuan terakhir.
3: Tinggi matur suksema Bu Janura.
7: Suksema banget ya Om Santi, Santi. Rahayu Rajang ngiri.
3: Nggih, Rahayu Rajang Bu Janura. Inggih derusang Ibu Ayu Laksmi sapun api nika menegakkan dharma kebaikan berarti nggih untuk bisa membuat pernikahan niki tentu saja langgeng, kemudian baik, keluarga jadi harmonis. Nah, sapun api nika Ibu Ayu.
6: Nggih. Susma Bu, Ibu siapa lagi namanya?
3: Ibu Janura nih kak.
6: Janura.
3: Nggih, Bu Janura ring Bangli.
6: Ibu Janura.
3: Nggih, betul.
6: Bu Janura ring Bali nih ke Niki senior tiang nggih. Luar biasa Bu, Susma udah interaktif di acara Mutiara Pagi nih ke. Nggih, memang kehidupan rumah tangga itu banyak ceritanya. Meskipun semua baik dari pasangan suami istri, anak-anak, terutama di sini adalah suami istri nggih, pasti sudah berusaha menjalankan dharma, bagaimana menjalankan kewajiban yang benar. Memang seperti kita ketahui bersama bahwa ada namanya swadharma suami, ada adanya swadharma istri. Tapi dalam kehidupan sekarang ini antara suami swadharma antara suami dengan istri itu udah mau dikatakan balance ya. Karena dulu kita sering mendengar bahwa yang menjadi tulang punggung adalah suami. Tugas pokok dari suami adalah mencukupi kehidupan rumah tangga yaitu bekerja. Tetapi sekarang ini kan kita bisa lihat kenyataan bahwa yang mencari nafkah itu bukan suami saja tetapi istri. Jadi antara suami istri ini sudah menurut saya sudah balance ya, udah gender itu memang sudah sangat luar biasa banget tuh. Jadi bagaimana dharma itu dalam kehidupan itu memang dalam kehidupan rumah tangga itu biar seimbang, karena di sini posisinya sudah sama-sama menjadi tulang punggung. Tidak bisa dikatakan bahwa cuma suami saja, suami pun harus sadar bahwa istri pun sudah sangat-sangat membantu dalam kehidupan perekonomian. Karena kalau kita lihat zaman sekarang ini, kalau cuma salah satu pihak saja yang bekerja, itu memang betul-betul sangat sulit sekali. Apalagi memiliki banyak anak, satu anak saja pengeluarannya udah luar biasa ya. Dari dalam perut sampai mereka nanti sudah menikah itu luar biasa banget pengeluarannya itu. Belum lagi dengan adat lagi. Itu tidak bisa kita pungkiri gitu. Tidak bisa kita bilang, oh enggak mungkin tuh anak pengeluaran cuma sedikit. Enggak, tapi memang sudah cukup banyak. Jadi di sini memang antara suami dan istri itu memang sama-sama saling mendukung satu sama lain, meskipun pasti capek, tidak mungkin tidak, karena sama-sama bekerja. Tetapi bagaimana caranya di saat kita sudah pulang ke rumah, kita lepaskan beban itu. Lepaskan beban yaitu bagaimana kita sharing dengan pasangan kita, suami istri kita, dengan pun pekerjaan kita di luar sana, baik pekerjaan di luar, di kantor, ataupun pekerjaan di dalam rumah. Itu kita harus bisa sama-sama saling sharing, meskipun pasti capek. Tidak mungkin kita, saya tidak capek, tapi pasti capek. Baik dari pikiran maupun fisik itu sudah pasti. Tetapi di sini bagaimana kita bisa mengetahui karakter antara satu sama lain. Di saat salah satu pasangan kita emosinya mulai kelihatan banget ya, kalau emosinya naik itu dari suaranya, dari mimik, dari gestur tubuh, dari wajah, ya salah satu harus saling mengalah. Kalau sama-sama dua-duanya panas, sama-sama kedua-duanya menghadapi dengan emosi, sudah pasti jalan keluarnya cuma satu, yaitu pasti ribut, bertengkar. Ya kalau udah seperti itu, menurut saya biasanya, Pak, bukan menurut saya ya, pasti salah satu akan berusaha menghindar, mengurangi konflik itu sementara waktu untuk menenangkan diri.
3: Artinya memang tetap harus diupayakan, kenten nggih, Bu Ayu Laksmi. Nggih, niki sampun wonten Pak Ketut Mahliarsa ring Bondalem niki titiang bacakan nggih. Bu Ayu Laksmi niki tanggapannya, topik ini lebih menekankan tentang tantangan perkawinan di era kemajuan teknologi. Kalau tetapi kadang-kadang hal ini sulit untuk diwujudkan, kenten nggih. Bagaimana perkawinan sebagai hubungan sakral antara purusa dan perdana yang harus saling menghargai, menghormati dan menyayangi, sulit untuk diwujudkan karena ego masing-masing, karena masalah ekonomi, ada media sosial juga membuat rumah tangga kurang harmonis. Maka sadarilah bahwa kita sudah berumah tangga, harus memupuk saling asah, asih, dan saling asuh dalam rumah tangga agar mewujudkan kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, dan kemuliaan mengarungi hidup dan kehidupan dalam rumah tangga. Bangunlah rumah tangga dengan cara saling menghargai, menghormati, mengasihi berdasarkan dharma. Laksanakan kehidupan rumah tangga dengan triber, kenten nggih. Bersyukur, bersabar, dan berpikir positif dengan juga dilandasi tri utama yakni doa, usaha, dan keyakinan. Menerapkan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya agar mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam mengarungi hidup berumah tangga. Nah, niki Bu Ayu Laksmi tadi, bersyukur, bersabar, dan berpikir positif. Nah, kalau terlalu sering niki melihat yang sebelah-sebelah nika, sering berspekulasi, sering iri, kenten nggih. Kemudian juga itu yang akan mengganggu keharmonisan di rumah kita. Nah, niki wonten tanggapan kah Bu Ayu Laksmi, silakan.
6: Nggih, niki luar biasa Pak Ketut Mahliarsa nggih. Memang benar, kalau kita selalu hidup membanding-bandingkan saja, sudah pasti kita akan merasa selalu kekurangan. Kehidupan orang lain pasti lebih sempurna dibandingkan kita. Dan juga tadi dikatakan apa? Triber.
3: Bersyukur, bersabar, berpikir positif.
6: Luar biasa banget ya. Ini yang baru disingkat-singkat ya. Emang banyak kalau kita tidak melaksanakan triber, bersyukur, bersabar, berpikir positif, kita kan selalu merasa rendah diri. Merasa bahwa kita akan selalu merasakan kekurangan dengan orang lain. Terus yang tadi, apalagi Bu Dayu, ini kan tri-u ya?
3: Tri utama, doa, usaha, dan keyakinan nih kak.
6: Doa, usaha, dan?
3: Keyakinan.
6: Nah, luar biasa sekali. Benar juga sih yang dikatakan sama Pak Ketua Nika, kalau kita tidak doa, usaha, dan juga keyakinan, apapun itu tidak ada gunanya. Kalau kita cuma bekerja saja, kita tidak berusaha, tidak didukung sama doa, apalagi keyakinan bahwa kita akan mampu merubah kehidupan ke rumah tangganya kita menjadi lebih baik, maka semua itu tidak ada artinya. Jadi itu merupakan kayak sesuatu hal yang kompleks, kayak sayur mayur digabung jadi satu, kayak kita bilang apa sebenarnya pecayur pecel, sayur gado-gado gitu. Kita bisa memix semuanya itu dengan sangat baik, maka kehidupan itu akan kita akan bisa menikmati seperti gado-gado itu, seperti saya bilang makanan itu kita bisa cicipi, kita bisa nikmati, dan kita rasakan bahwa betapa nikmatnya kita bisa padukan antara tri ber dengan tri utama nih, ke luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ketut Mariasa dengan sesuatu hal yang baru untuk saya nih.
3: Nggih, matur suwun sama Taler untuk pendengar Niki yang sudah bergabung kenten nggih, dan semoga juga mendapatkan inspirasi bahwa hari ini kita punya kesempatan yang baru kenten nggih untuk tidak meninggikan lagi ego kenten, memperbaiki ekonomi dan mengurangi media sosial dan berfokus pada keluarga kenten nggih, Bu Ayu Laksmi. Dan sebagai terakhir Niki, Bu Ayu, wenten yang ingin disampaikan kepada pendengar sebagai penutup soal ego, ekonomi, dan media sosial Niki sebagai tantangan pernikahan. Dursang, Ibu?
6: Ya, sesuai budaya Niki, bisa kita bilang kesimpulan guys, kesimpulan terakhir materi ini, seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa tiga tantangan besar dalam kehidupan pernikahan yaitu ego, ekonomi, dan media sosial, di mana ego yang tinggi membuat pasangan itu akan saling sulit memahami dan mudah bertengkar. Lalu masalah ekonomi juga menimbulkan tekanan hidup yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Sementara media sosial sering mengurangi kualitas komunikasi dan memicu rasa tidak percaya dalam hubungan. Namun tantangan tersebut dapat diatasi apabila suami dan istri memiliki komunikasi yang baik, saling menghargai, serta mampu mengendalikan diri. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus belajar hidup sederhana, menjaga kesetiaan, menggunakan media sosial secara bijaksana, dan selalu mendekatkan diri kepada ide sang yang widiwasa. Nah, niscaya dengan demikian rumah tangga tetap dapat dipertahankan menjadi harmonis, damai, dan bahagia meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam zaman sekarang ini atau zaman modern ini. Seperti yang tadi dikatakan bahwa rumput tetangga lebih hijau, maka dari itu kita usahakan rumput kita sendiri menjadi hijau. Jangan mau kalah dengan rumputnya tetangga nih ke.
3: Inge, betul, karena kita pasti bisa berupaya nih, napi yang kita miliki ini bisa jauh lebih baik lagi kenten nge. Bahkan kita tidak perlu membanding-bandingkan atau melihat ke kanan maupun ke kiri kenten nge, Bu Ayu Laksmi. Inge, matur suwun sama Ibu Ayu penjelasannya Niki, luar biasa, semoga juga menjadi inspirasi bagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar untuk menjadikan keluarga kita lebih baik, lebih harmonis kenten nggih, di tengah-tengah tantangan tadi wonten ego, ekonomi, dan media sosial. Taler untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, wenten Pak Gede Darmoyase, Pak Ketut Maliarse, Bu Janura Ring Bangli, kemudian juga ada Bu Ketut di Nusa Dua Niki sampun menyapa monitor pagi hari ini. Nggih, matur suwun sema untuk Mutiara Pagi hari ini. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Tidak menentukan kebahagiaan hidup, tapi apa yang kita lakukan pasti akan berujung bahagia ketika rasa syukur kita panjatkan di awal hari ini. Pendengar Persatu RRI Denpasar, masih bersama saya Indah Widyasari di Denpasar pagi ini. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami akan haturkan puja Trisandya. Dan juga kami akan hadirkan informasi terkini lainnya untuk Anda di Denpasar pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teki perapiak seukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir rangelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

Sarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Dengan Prosatu RRI Denpasar, apa yang abadi adalah cinta yang abadi, pendengar Prosatu. Cinta pada tanah air, cinta pada sesama, cinta juga pada keluarga. Dan ini terlihat sekali, terwujud sekali dengan program dari Presiden Prabowo Subianto, dengan program Makan Bergizi Gratis yang sekarang skemanya ini mulai dirubah, diperbaiki dari dilantiknya Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik S. Deyang, yang menyatakan kalau kantin sekolah ini bisa menjadi salah satu alternatif dapur untuk program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya efisiensi pelaksanaan program. Jadi pemanfaatan kantin sekolah dapat diterapkan terutama di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit, jadi tidak perlu adanya pembangunan dapur baru. Ini juga dilakukan pendekatannya untuk wilayah atau daerah terpencil ataupun wilayah di terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Misalnya di sekolah di Lombok Barat, begitu ya, dicontohkan oleh Kepala BGN yang hanya memiliki 119 murid, itu juga bisa dimanfaatkan kantinnya sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis. Dan selain kantin sekolah, BGN juga akan mempertimbangkan, pendengar, pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia. Misalkan ada dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, ini juga bisa dimanfaatkan sekali lagi sebagai dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis. Untuk pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan komentar Anda soal Makan Bergizi Gratis, kemudian juga ada program dari pemerintah yang saat ini terus berjalan adalah Sekolah Rakyat. Dari Presiden Prabowo juga sudah melihat langsung Sekolah Rakyat yang ada di Tabanan, Bali beberapa waktu lalu. Anda bisa menyampaikan komentar Anda pagi hari ini melalui WhatsApp kami di 0896781238330. Kita terus berharap bahwa program pemerintah juga mendapatkan proses evaluasi, begitu ya. Karena sejatinya setiap program ini juga memiliki tujuan yang baik. Satu, untuk kesejahteraan masyarakat, dan juga pastinya kalau soal Makan Bergizi Gratis, ada pertimbangan nutrisi yang juga mendapatkan perhatian dari pemerintah.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

Pro 1 RRI Denpasar. Kita coba lihat, mengintip juga ke wilayah Jatiluwe yang di bulan Juni ini menjadi momentum yang sangat pas untuk Anda yang pengen juga tahu atau melihat langsung. Seperti apa sih panen padi beras merah? Nah, sekarang petani Jatiluwe, sebagaimana saya kutip dari Antara News, ini sedang berproses dan ini kemarin terlihat para petani sedang memanen padi beras merah di desa Jatiluwe, Tabanan, Bali. Dan di bulan Juni, itu merupakan waktu panen dan menjadi tradisi pertanian khas Bali yang sekaligus menjadi kearifan lokal di kawasan Jatiluwe. Yang kemudian kalau kita lihat di sana, para petani betul-betul taking care ya, betul-betul memperlihatkan bagaimana memperlakukan dari beras-beras merah ini ya, dan prosesnya juga sangat-sangat tertata kalau kita lihat secara visual, pendengar Pro 1. Dan kalau kita cek bahwa selain di Jatiluwe, ini pendengar juga harus berhati-hati. Saya kutip dari laman Nusa Bali, ada aksi peredaran uang palsu dan Polres Buleleng sudah menangkap pelaku pengedar uang palsu di Kecamatan Sawan, Buleleng. Dan pelaku berinisial MGRR asal Kabupaten Klungkung ini ditangkap oleh Polsek Sawan setelah kedapatan menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 untuk berbelanja di sebuah warung di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan. Jadi pendengar juga harus berhati-hati ketika belanja, dicek uang yang diterima. Kemudian juga gak apa-apa, kita butuh waktu untuk ngecek uang yang atau nominal uang yang kita terima, karena uang merupakan alat pembayaran yang resmi. Jadi kalau kita mendapatkan alat pembayaran resmi yang palsu, ya kita juga yang akan rugi gitu, pendengar Pro 1. Tidak apa-apa, butuh waktu untuk lebih teliti lagi dan juga jeli ketika Anda berbelanja. Apalagi pagi hari ini aktivitas di pasar tradisional juga sudah mulai padat ya, jelang Rahine Sugian Jawa sareng Sugian Bali niki di hari Kamis dan juga Jumat. Semoga rahayu dan juga kita mendapatkan rezeki yang berlimpah ya, pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Dan pendengar, kami akan kembali dengan informasi cuaca sesaat lagi untuk wilayah Provinsi Bali dari BMKG Wilayah 3. Kami akan kembali setelah satu buah lagu dari Bondan Prakoso bersama dengan V2 Black dengan Keroncong Protol untuk Anda.

0: Pro 1 RRI Denpasar, pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Wilayah 3 dengan rekan Desa Pera yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk pagi hari ini di wilayah Provinsi Bali. Silakan rekan Desa.
1: Baik, selamat pagi pendengar Radio RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali berlaku 9 Juni 2026. Secara umum, cuaca di Provinsi Bali diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dan angin secara dominan berhembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 37 km per jam. Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian utara dan selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Desa Pera dari BMKG Wilayah 3 Denpasar untuk informasi cuaca pada pagi hari ini. Selalu perhatikan juga beragam informasi yang telah disampaikan pada Pro 1, dan untuk update informasi cuaca Anda bisa baca melalui laman resmi dari BMKG, dan kami akan terus hadirkan kabar lainnya untuk Anda pendengar Pro 1. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Cerita di balik lagu Andaikan Kau Datang Kembali adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo, dinyanyikan oleh grup musik Kus Plus dan pertama kali muncul di album volume 2 pada tahun 1970. Lagu ini merupakan salah satu karya yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi daur ulang. Ternyata, lagu Andaikan Kau Datang ciptaan Tony Kuswoyo ini bukanlah lagu cinta. Lagu dengan lirik sederhana dan syarat makna ini ternyata tentang meninggalkan kehidupan kelam di masa lalu. Andaikan Kau Datang Kembali, Kus

0: Pernahkah anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mau lari-larian kemana dulu nih? Kita mau ke informasi pendidikan kah? Atau informasi yang paling hangat di Provinsi Bali karena jelang galungan, kebutuhan dari daging babi ini semakin meningkat dan menarik ya pendengar Pro 1, kalau pasokan babi di Kabupaten Tabanan secara khususnya ini masih aman dengan surplus lebih dari 3.000 ekor. Pagi hari ini untuk pendengar Pro 1 yang pengen update harga daging babi di pasaran, boleh disampaikan pendengar karena stoknya surplus kalau untuk di Tabanan, di Kota Denpasar seperti apa ya. Nanti kita coba cek-cek kembali untuk ketersediaan pasokan babi jelang galungan dan kuningan. Tapi ternyata pendengar di Tabanan, walaupun stoknya surplus tapi ada 4 kecamatan ini tidak mengalami surplus alias defisit pasokan di Kecamatan Pupuan, Kerambitan, Tabanan, dan juga Kediri. Dari Dinas Pertanian Tabanan ini mencatat ketersediaan babi mencapai 7.887 ekor, tapi kebutuhannya 4.759 ekor dan masih ada surplus ya, dan memang masih belum merata di seluruh wilayah. Dan dari Kabid Ternak dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan, Dr. Hewan Gede Eka Parta Ariana menyatakan kalau dari pihak dinas ini sudah menyiapkan langkah antisipasi melalui distribusi pasokan antar kecamatan. Kemudian ada pengawasan juga kesehatan ternak. 4 kecamatan yang masih sedikit ketersediaan babi ini dikarenakan memang tidak banyak lahan untuk memelihara babi ini di Kediri dan di Kecamatan Tabanan. Dan kemudian di Kecamatan Pupuan ada menghadapi permasalahan karena banyak warga yang berternak kambing begitu ya. Dan sementara itu di Kecamatan Kerambitan sedikit warga yang memelihara babi. Kalau di Kediri karena lokasi memelihara babinya sedikit dan kemudian memang ada beberapa jenis hewan ternak lainnya yang dipilih untuk masyarakat untuk di ternak begitu. Dan pendengar Pro 1, selain informasi ini kami juga sampaikan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto di sekolah rakyat di Kabupaten Tabanan ini juga menciptakan gambaran yang baik bahwa sekolah rakyat ini sangat diperlukan bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak yang kurang mampu. Dan pada kehadiran Presiden Prabowo Subianto di sekolah rakyat di Tabanan ini sambil makan siang bergizi bersama-sama dengan anak-anak, juga mengisyaratkan bahwa pendidikan menjadi fokus yang utama. Selain tadi kebutuhan gizi ya, selain makan bergizi gratis, pendidikan juga menjadi sasaran yang utama bagi pemerintah Indonesia. Tantangan mewujudkan sekolah rakyat di seluruh Bali, karena saat ini sekolah rakyat yang ada di Bali masih ada beberapa, pendengar Pro 1. Kalau kita cross-check sekolah rakyat yang ada di Bali, tercatat ada di Kabupaten Tabanan. Kemudian juga ada satu kompleks sekolah baru yang sedang dalam tahap pembangunan di Kabupaten Karangasem. Dan sekali lagi program ini ditujukan untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi sekali lagi kemarin di Tabanan sudah langsung dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto dan satu lagi sedang ongoing. Jika pendengar Pro 1 ingin menyampaikan pendapat Anda, kami terbuka di 0896781238330 ya, atau di 222161. Selamat pagi untuk Ibu Ketut di Nusa Dua, kemudian juga Ibu Rai di Batu Kandik. Ada Bli Sandi, selamat pagi. Terima kasih, nanti kita akan putarkan lagu terbaik ya. Dan selain itu ada juga Devi di Denpasar. Salam hangat pagi hari ini, Mbak Indah, selamat bertugas. Terima kasih. Masih di Denpasar pagi ini, kami akan kembali pendengar Pro 1 dengan informasi dan juga laporan lainnya dalam Denpasar pagi ini di Warta Berita Lintas Dewata Pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Selain ada laporan terkait dengan percepatan pemerataan pembangunan sekolah rakyat di Bali,
Kami juga akan hadirkan kabar dari Kementerian Kelautan terkait dengan carbon capture storage yang menjadi kunci pengurangan emisi di sektor migas. Kami akan kembali, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
0: Iya Mbak. Euis.
1: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Pendidikan kita akan petik dalam satu generasi itu dengan kerja keras dan serius serta fokus untuk bisa mendapatkan hasilnya. Investasi pendidikan tidak bisa dihitung seperti kita berkata akan menyangkut biaya, pemikiran, tenaga.
2: Cara membuat berpikir sulit, tentunya untuk sektor minyak dan gas bumi bagi para orang bapak ibu yang berkecimpung di bidang migas.
3: Selamat pagi, pemerintah percepat pemerataan pembangunan sekolah rakyat di Bali. Carbon capture storage dinilai kunci pengurangan emisi di sektor migas. Dari Hayamuruk 70 Denpasar inilah Lintas Dewata Pagi, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini, kami awali dengan Kementerian Sosial menggenjot pembangunan sekolah rakyat di seluruh Indonesia, termasuk Bali. Sekolah rakyat di Bali yang awalnya hanya ada di Tabanan kini diperluas ke Karangasem dengan menelan anggaran

0: anggaran ratusan miliar rupiah yang bersumber dari APBN.
1: Berbagai upaya untuk mencerdaskan anak bangsa ini diupayakan dengan luar biasa.
2: Program prioritas pemerintah dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di tanah air melalui sekolah rakyat terus digenjot. Program pendidikan di bawah naungan Kementerian Sosial untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu itu terus diperluas. Salah satunya di Bali, yang awalnya sekolah rakyat hanya ada di Kabupaten Tabanan, kini program pendidikan dengan sistem asrama itu telah dibangun di Kabupaten Karangasem dengan menelan anggaran 255,5 miliar rupiah dengan prioritas siswa desil 1 dan 2. Pengamat pendidikan Profesor Iputu Rumawan Salen dikonfirmasi RRI di Denpasar mengapresiasi langkah pemerintah memprioritaskan pemerataan pendidikan untuk anak-anak Indonesia tanpa terkecuali. Prof. Rumawan tidak memungkiri investasi pendidikan memang memerlukan biaya yang besar dan hasilnya tidak instan. Pemerintah harus memastikan kualitas guru, kurikulum, dan sarana-prasarana yang memadai. Apalagi, setiap kabupaten dan kota di Bali ditargetkan memiliki setidaknya satu sekolah rakyat. Namun tantangan yang dihadapi justru mencari lahan dan memanfaatkan aset negara yang layak.
1: Pasti akan menyangkut biaya, pemikiran, tenaga, kurikulum, bangunan infrastruktur berupa sekolah yang tidak kecil nilai investasinya.
2: Menurut Prof. Rumawan, program pendidikan ini akan bisa menekan angka putus sekolah dengan pendidikan gratis. Prof. Rumawan mengakui pendidikan menjadi salah satu kunci memutus rantai kemiskinan karena dengan sumber daya manusia yang unggul akan mampu meningkatkan taraf hidup dan keluar dari garis kemiskinan. Namun sejumlah tantangan tetap harus dicarikan solusi yang tepat agar program berkualitas ini berkelanjutan dan benar-benar mewujudkan pemerataan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.
1: Pendidikan kita akan petik dalam satu generasi itu dengan kerja keras dan serius serta fokus untuk bisa mendapatkan hasilnya. Investasi pendidikan tidak bisa dihitung seperti kita berdagang.
2: Sekolah rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirancang meningkatkan mutu pendidikan dan memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Namun program berkualitas bagi siswa kurang mampu itu menghadapi sejumlah tantangan menyangkut keterbatasan lahan, kapasitas tampung, hingga standarisasi pengajar. Khusus untuk di Bali, selain di Tabanan, kini sekolah rakyat di Desa Tulamben Karangasem siap beroperasi tahun ini untuk jenjang SD hingga SMA dengan kuota 270 siswa. Program prioritas ini bahkan menelan anggaran ratusan miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Reporter RRI Denpasar Oskar Obet melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan sekolah rakyat diharap dapat hadir di seluruh kabupaten kota di Bali. Harapan itu tentu untuk mewujudkan akses pendidikan merata dan berkeadilan bagi seluruh warga Pulau Dewata.
3: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk membangun minimal satu sekolah rakyat di setiap kabupaten dan kota di Bali. Inisiatif ini bertujuan memutus rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berikut adalah target dan detail pelaksanaannya. Pertama, pusat pembelajaran. Sekolah rakyat terintegrasi dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan fasilitas asrama penuh. Kedua, fokus utama. Diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang paling kurang berdaya di seluruh Bali. Ketiga, penambahan kapasitas. Fasilitas ditambah untuk mengatasi antusiasme tinggi, seperti di SRMP 17 Tabanan yang saat ini menampung 270 siswa. Serta keempat, kunci kesejahteraan. Pendidikan dipandang sebagai fondasi utama untuk menyejahterakan masyarakat di semua bidang. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat meninjau proses belajar mengajar secara langsung.
0: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait tantangan mewujudkan sekolah rakyat di seluruh Bali.
4: Saya dari Tata, dari Tabanan. Menurut saya program sekolah rakyat ini cukup bagus karena bisa membantu masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan tentunya. Tapi program ini perlu persiapan yang matang, mulai dari fasilitas sampai tenaga pengajar supaya pelaksanaannya benar-benar berjalan dengan baik.
5: Saya Mantra dari Sangeh. Kalau melihat kondisi Bali, tentangnya mungkin ada pada pemerataan ya, karena tidak semua daerah memiliki fasilitas dan kebutuhan yang sama. Jadi yang penting program ini tuh bisa berjalan dengan benar-benar dirasakan manfaatnya. Artinya manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah gitu.
6: Saya Ayu dari Karangasem. Harapannya sekolah rakyat ini bisa membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak, sehingga mereka punya peluang yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.
0: Pendengar, tingginya kebutuhan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu ini mendorong percepatan pengembangan program sekolah rakyat di Bali. Namun upaya mewujudkan secara merata di seluruh kabupaten kota saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan lahan, kapasitas sarana prasarana, hingga kebutuhan koordinasi lintas instansi serta pengawasan berkelanjutan agar program tepat sasaran. Kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Niputu Yuni Chandrayanti.
7: Ya, terkait dengan tantangan mewujudkan sekolah rakyat di seluruh Bali, topik hari ini Selasa 9 Juni 2026 sudah bersama dengan kami Kepala Bidang dari Dinas Sosial Provinsi Bali, Ibu Yuni. Mohon izin ini untuk tantangan utama yang dihadapi Dinas Sosial dalam merealisasikan program sekolah rakyat di seluruh wilayah Bali, terutama terkait dengan ketersediaan sarana pendanaan dan juga sumber daya manusia, seperti apa Ibu sejauh ini?
8: Baik, terima kasih Mbak. Sejauh ini tantangan yang utama sebenarnya di wilayah Provinsi Bali bukan terkait dengan pendanaan maupun ketersediaan ini sumber daya, namun lebih kepada ketersediaan lahan untuk mendukung program sekolah rakyat yang boarding school, di mana diperlukan lahan 5 sampai dengan 10 hektar. Terkait dengan pendanaan pembangunan sekolah rakyat memang seutuhnya dibiayai oleh Kementerian PU. Seperti itu, Mbak.
7: Baik. Kalau untuk strategi yang nantinya dari Dinas Sosial seperti itu lakukan untuk memastikan akses sekolah rakyat dapat menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk juga berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses pendidikan, di balik tantangan tadi seperti apa, Ibu?
8: Tentunya kami Dinas Sosial P3A memiliki data terpadu sosial ekonomi nasional. Nah, dari data tersebutlah merupakan data basis awal yang kami untuk melakukan penjangkauan kepada masyarakat yang memiliki komponen siswa di desil 1 dan desil 2. Kami juga dibantu dengan pendamping dari pendamping PKH, TKSK, PSM, dan Dinas Sosial Kabupaten Kota, tentunya selalu berkolaborasi dan berkoordinasi. Di samping itu, tidak menutup juga kemungkinan jika ada masyarakat atau warga yang ingin menemukan bahwa ada calon siswa yang memang belum masuk dalam data tersebut, tapi memang dirasakan melalui verifikasi, dirasakan memang dia membutuhkan atau layak untuk masuk sekolah rakyat, bisa kami jangkau untuk melakukan verifikasi lapangan.
7: Ya, siap. Kalau untuk kolaborasi lainnya yang dilakukan dengan pemerintah daerah mungkin atau dunia pendidikan serta masyarakat, sejauh mana yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan serta pemerataan program sekolah rakyat di seluruh Provinsi Bali ini, Ibu?
8: Tentunya kami sangat membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari pemerintah daerah, kabupaten kota. Kabupaten kota melalui Dinas Sosial se-Provinsi Bali, kemudian juga dari tenaga kesejahteraan sosial kami, dari masyarakat, semuanya diperlukan kolaborasi untuk memastikan bahwa calon siswa dari sekolah rakyat ini memang yang benar-benar membutuhkan, dan juga yang membutuhkan namun belum masuk dalam data juga kami akan akomodasi, seperti itu.
7: Baik, siap. Mungkin terakhir Ibu, harapannya terkait dengan keberlangsungannya nanti di Provinsi Bali sekolah rakyat ini seperti apa, dibalik tantangan-tantangan yang sudah dihadapi atau saat ini juga sedang ditinjau kembali, seperti itu Bu Kabin?
8: Harapan kami tentunya dengan kehadiran sekolah rakyat di Provinsi Bali akan mengentaskan kemiskinan secara terpadu, di mana siswa atau calon siswanya dapat disekolahkan secara gratis di sekolah rakyat, dan kemudian keluarga yang memiliki siswa sekolah rakyat diberdayakan diberikan bantuan pemberdayaan dan juga diberikan bantuan bedah rumah oleh Kementerian Sosial, dan juga ini adalah salah satu langkah juga untuk pengentasan kemiskinan dan juga menghapus angka putus sekolah atau mengurangi angka putus sekolah di pemerintah Provinsi Bali.
7: Baik, terima kasih Bu Kabid pagi ini telah berbincang bersama dengan kami di Pro 1 RRI Denpasar. Dan pendengar, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial P3A Provinsi Bali, Niputu Yuni Chandrayanti. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
0: Pendengar, peringatan World Oceans Day dan Coral Triangle Day diisi dengan pembahasan pengembangan carbon capture storage, sektor minyak dan gas bumi. Teknologi ini dinilai berperan penting dalam mendukung pengurangan emisi karbon dan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.
9: Hal baru yang kiranya perlu kita ketahui bersama Bapak-Ibu sekalian, apalagi pada saat kita bicara capture storage-nya itu menggunakan minyak laut.
2: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menggelar sharing session bertajuk Pengembangan Carbon Capture Storage atau CCS Sektor Minyak dan Gas Bumi di Bali kemarin. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati World Ocean Day dan Coral Triangle Day sekaligus menjadi bagian dari rangkaian menuju Ocean Impact Summit 2026. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan CCS merupakan teknologi strategis untuk mendukung target penurunan emisi nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan CCS, namun implementasinya harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan penataan ruang laut yang berkelanjutan.
9: Bicara karbon capture storage, tentunya untuk sektor minyak dan gas ini mungkin bagi para Bapak-Ibu yang berkesimpung di bidang migas, ini menjadi hal yang sudah lumrah dilakukan, tetapi bagi banyak pihak tentunya ini menjadi suatu hal baru yang kiranya perlu kita ketahui bersama Bapak-Ibu sekalian, apalagi pada saat kita bicara capture storage-nya itu menggunakan minyak laut.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana menyampaikan bahwa Bali terus mendorong penerapan ekonomi biru yang menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut dan upaya konservasi. Ia menjelaskan selain teknologi CCS, ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang juga memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan karbon atau yang dikenal sebagai blue carbon.
10: Jika perlu mendorong pendekatan ekonomi biru atau blue ekonomi yang menyimpangkan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut. Carbon storage atau penyimpanan karbon merupakan tahap dalam teknologi mitigasi iklim yang bertujuan untuk menyimpan karbon dioksida yang telah ditangkap atau carbon capture akan terlepas ke atmosfer.
2: KKP berharap forum ini dapat memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan kelautan yang berkelanjutan sekaligus menjaga kesehatan laut di tengah tantangan perubahan iklim global. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Pendengar, penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI menjadi agenda penting dalam siklus pengawasan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan pemerintah Provinsi Bali.
11: Guna mencapai tujuan utama kita, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali yang kita cintai.
12: DPRD Provinsi Bali menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Penyerahan laporan tersebut dilakukan sebagai amanat peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayatnya, mengatakan penyerahan LHP BPK RI kepada DPRD dan Gubernur Bali merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara. Pemeriksaan tersebut bertujuan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintah.
11: Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan pemerintah Provinsi Bali sebagai laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD tahun anggaran terperiksa telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
12: Melalui pemeriksaan tersebut, BBKRI menilai laporan pertanggungjawaban realisasi APBD telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintah daerah yang akuntabel.
11: Momentum ini pada akhirnya kita harapkan akan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan guna mencapai tujuan utama kita, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali yang kita cintai.
12: Mahayatnya berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dorongan bagi pemerintah Provinsi Bali untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan tata kelola yang baik, kesejahteraan masyarakat Bali diharapkan dapat terus meningkat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Alih fungsi lahan pertanian di Bali dinilai mengancam ketersediaan pangan. Kondisi ini terjadi seiring meningkatnya pembangunan di berbagai wilayah Bali.
13: Sekitar 25% itu lahan pertanian sudah dijadikan kayak villa, bangunan.
14: Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, pariwisata maupun infrastruktur terus terjadi di berbagai wilayah Bali. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kapasitas produksi pangan apabila tidak diimbangi dengan upaya menjaga lahan pertanian produktif dan menerapkan teknologi pertanian. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesung, IKADEK Agus Indrawan mengatakan, alih fungsi lahan pertanian yang terus berlangsung berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang. Menurutnya, pemanfaatan teknologi pertanian perlu ditingkatkan untuk menjaga produksi pangan di tengah berkurangnya luas lahan produktif.
13: Di Bali sudah beberapa lahan itu dari 5 tahun ke belakang kita melihat bahwa sekitar 25% itu lahan pertanian sudah dijadikan kayak villa, bangunan, itu udah mulai. Itu kendala kita itu, jika itu terus berlangsung maka kita akan kekurangan pangan kalau kita tidak mengulangi dengan teknologi-teknologi yang ada, misal pertanian perkotaan kayak gitu.
14: Agus Indrawan menambahkan, alih fungsi lahan pertanian tidak hanya terjadi di wilayah Bali Selatan tetapi juga telah meluas ke berbagai daerah di Bali. Pembangunan infrastruktur dinilai turut mengurangi luas lahan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
13: Tidak hanya di Bali Selatan, ini sudah mencakup seluruh Bali, terutama kalau di bidang infrastruktur itu Singaraja sudah kena, karena di mana lahan-lahan cengkeh petani itu sudah dijadikan infrastruktur kayak pembuatan jalan shortcut itu sudah.
14: Agus Indrawan menilai bahwa alih fungsi lahan yang terus berlangsung tanpa diimbangi penerapan teknologi pertanian berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
15: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Sementara itu, pendengar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menghadiri penutupan Kongres Nasional Gerakan Pemuda Marhaenisme ke-11 yang digelar di Ballroom Istana Jimbarwana, Kabupaten Jembrana, Bali.
16: Saya ini penganut Prabowoisme, ya.
17: Menteri HAM RI Natalius Pigai menghadiri penutupan Kongres Nasional Gerakan Pemuda Marhaenisme ke-11 yang digelar di Ballroom Istana Jimbarwana, Kabupaten Jembrana, Bali. Dalam acara tersebut, Menteri HAM menerima penyampaian hasil rekomendasi, pernyataan sikap, serta dukungan penuh dari pemuda Marhaenisme terhadap program kerja Presiden RI Prabowo Subianto. Di hadapan para kader yang hadir, Natalius Pigai menegaskan bahwa arah dan tujuan gerakan Pramuka Marhaenisme merupakan cita-cita luhur dari pendiri bangsa, Insinyur Soekarno. Menurutnya, visi besar tersebut sangat sejalan dengan langkah politik dan kebijakan yang tengah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini. Pigai bahkan menyebut bahwa Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin terakhir di Indonesia yang secara nyata sedang berjuang keras mewujudkan impian Bung Karno, di mana kesejahteraan rakyat kecil ditempatkan di atas segalanya.
16: Saya ini penganut Prabowoisme, ya. Saya tahu Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang mengejawantakan, mengimplementasikan cita-cita luhur ideologi Marxisme di Indonesia. Prabowo adalah pemimpin terakhir di Republik Indonesia yang sedang berjibaku menuntaskan cita-cita dan impian Bung Karno di Republik Indonesia dengan 50% APBN nasional untuk kepentingan orang miskin, kepentingan masyarakat, kepentingan kaum pedesaan.
17: Lebih lanjut, Menteri HAM memaparkan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kaum marhaen melalui sejumlah program strategis yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Pemerintah saat ini berkomitmen mengalokasikan hingga 50% APBN untuk kepentingan masyarakat miskin dan kawasan pedesaan. Beberapa program unggulan yang dinilai sebagai pengejawantahan ideologi Bung Karno antara lain Operasi Desa Merah Putih atau KDMP untuk penguatan ekonomi desa, Kampung Bahari atau Kampung Nelayan untuk kesejahteraan pesisir, serta program makan bergizi gratis guna memangkas jurang ketimpangan sosial. Menteri HAM berharap Kongres ke-11 ini dapat menjadi momentum penting bagi konsolidasi kader marhaenis di seluruh Indonesia. Forum ini diharapkan mampu memperkuat ideologi, mempertegas arah gerakan, serta merumuskan langkah strategi organisasi untuk bersama-sama mengawal dan menyukseskan program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin mengarah pada gaya hidup sehat membuka peluang baru bagi UMKM pangan untuk menghadirkan produk yang lebih bergizi dan berkualitas. Kondisi ini sekaligus mendorong pelaku usaha meningkatkan inovasi agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen modern dan memperkuat daya saing di pasar.
7: Perkembangan tren gaya hidup sehat yang semakin meningkat di kalangan masyarakat membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk menghadirkan produk pangan yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan. Owner UMKM Salad Liang, Kadek Surya Santosa kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin memperhatikan asupan nutrisi menjadi faktor penting dalam pengembangan usahanya. Menurutnya kebutuhan terhadap makanan sehat terus mengalami peningkatan seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui pola makan yang seimbang.
18: Untuk sementara kita memasarkan Salad Liang masih melalui media sosial aktif seperti Instagram dan TikTok, dan kita juga bekerja sama dengan pihak ojek online seperti GrabFood, SofiFood, dan GoFood. Apa yang membedakan Salad Liang dengan salad buah lainnya? Di mana Salad Liang memiliki 6 varian dressing, di antaranya ada original, strawberry, jeruk, mangga, maca, dan durian.
7: Surya mengatakan produk yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada cita rasa, tetapi juga memperhatikan kandungan nutrisi dengan menggunakan bahan-bahan segar yang dipilih secara selektif. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga, sekaligus memberikan nilai tambah bagi konsumen di tengah beberapa tantangan.
18: Tantangan UMKM yang saya rasakan sendiri, di mana semakin banyaknya kompetitor, dan yang kedua adalah naik turunnya harga bahan baku yang cukup tinggi menjelang hari raya besar.
7: Melalui komitmen menjaga mutu produk dan terus beradaptasi dengan kebutuhan pasar, Healthy Salad Liang menunjukkan bahwa UMKM lokal memiliki kapasitas untuk berkembang dan bersaing melalui pendekatan usaha yang berbasis inovasi, kualitas, dan orientasi terhadap kesehatan masyarakat. Upaya tersebut sekaligus menjadi contoh bagaimana UMKM dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan pangan yang sehat dan bernilai gizi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Mendengar dari dunia olahraga, dilaporkan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Bali menilai kemampuan atlet pencak silat antar kabupaten kota di Bali semakin merata. Kondisi tersebut membuat persaingan pada ajang Porjar Bali 2026 berlangsung lebih kompetitif.
19: Cabang olahraga pencaksilat menjadi salah satu cabang yang menyedot perhatian dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026. Selain diikuti atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Bali, pertandingan juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan pemantauan atlet usia pelajar. Koordinator pertandingan pencaksilat Porjar Bali sekaligus bidang pembinaan prestasi IPSI Bali, Igusti Made Semarajaya kepada RRI mengatakan, kemampuan teknik, taktik, dan strategi atlet pencaksilat di Bali saat ini semakin merata. Kondisi tersebut membuat setiap kontingen memiliki peluang untuk meraih prestasi terbaik.
20: Cabur pencaksilat ini sekarang teknik dan taktik strateginya sudah merata di khususnya di Bali.
19: Lebih lanjut, Igusti Made Semarajaya menjelaskan, Porjar Bali mempertandingkan kategori jurus seni dan jurus tanding untuk kelompok putra maupun putri dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menurutnya, jumlah peserta yang bertanding tetap mengacu pada kuota dan kelas yang telah ditetapkan dalam peraturan pertandingan.
20: Nanti dilihat juga perkembangan pengumuman yang berhalangan, itu mungkin akan ada penggantinya dari runner-up-nya.
19: Ia menambahkan, atlet-atlet potensial khususnya dari tingkat SMA akan terus dipantau untuk mengikuti tahapan pembinaan berikutnya. Hasil pemantauan tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses seleksi menuju Porprov Bali serta persiapan atlet untuk menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Melalui ajang Porjar, IPSI Bali berharap proses pembinaan atlet usia dini dapat berjalan berkelanjutan sehingga mampu mendukung regenerasi atlet pencaksilat di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan wali kota dan bupati se-Bali mewujudkan sekolah rakyat. Namun di balik instruksi itu terdapat sederet tantangan yang wajib dientaskan para pimpinan di masing-masing kabupaten kota. Tantangan mewujudkan sekolah rakyat di seluruh Bali menjadi sorotan editorial RRI pagi ini, disampaikan Hikmat Raharjo.
21: Selamat pagi. Pendidikan adalah hak dasar, bukan komoditas mewah. Kalimat ini seringkali bergema dalam setiap kampanye politik, namun realisasinya di lapangan kerap kali membentur tembok realitas yang keras. Di Bali, pulau yang dikenal dunia karena keindahan budaya dan pariwisatanya, sebuah tantangan besar tengah menghadang. Bagaimana mewujudkan sekolah rakyat yang merata, inklusif, dan berkualitas di seluruh pelosok Pulau Bali? Gagasan tentang sekolah rakyat sebuah konsep sekolah yang terjangkau bahkan gratis, berkualitas merata, dan tanpa sekat kasta sosial bukanlah hal baru. Namun menghadirkannya di setiap sudut Bali, mulai dari hiruk-pikuk kota Denpasar, hingga desa-desa terpencil di Karangasem atau pedalaman Buleleng, membutuhkan lebih dari sekedar jargon politik. Mewujudkan visi besar ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada tiga tantangan krusial yang saling berkelindan, yakni ketimpangan infrastruktur dan geografis, penyebaran guru yang belum merata, dan penyakit sekolah favorit yang masih menjadi mitos kasta sekolah. Kita harus sepakat bahwa sekolah rakyat bukan berarti sekolah seadanya atau sekolah untuk kaum prasejahtera saja. Sekolah rakyat adalah sekolah standar yang layak bagi seluruh rakyat. Keberhasilan sekolah rakyat di Bali tidak boleh hanya diukur dari megahnya gedung baru, melainkan dari bagaimana kurikulum lokal, seperti muatan lokal berbasis budaya Bali, dapat diintegrasikan dengan keterampilan modern, yakni teknologi dan bahasa asing secara merata. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri. Sektor pariwisata Bali yang menjadi motor ekonomi utama harus ikut bertanggung jawab. Alokasi dana Corporate Social Responsibility CSR dari industri pariwisata harus diarahkan secara masif untuk menyokong standarisasi sekolah-sekolah di daerah penyangga non-pariwisata. Untuk menembus tantangan ini, diperlukan keberanian politik atau political will yang kuat dari para pengambil kebijakan di Bali. Harus ada jaminan soal standarisasi mutu, insentif guru pelosok, dan juga digitalisasi pendidikan. Mewujudkan sekolah rakyat di seluruh Bali adalah investasi jangka panjang untuk menjaga martabat manusia Bali di masa depan. Jika kita abai dan membiarkan ketimpangan ini terus menganga, kita sedang menanam bom waktu berupa kesenjangan sosial yang kelak bisa merusak taksu Pulau Dewata ini. Pendidikan yang merata bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan yang mendesak. Sekian, editorial.
0: Pendengar editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah percepat pemerataan pembangunan sekolah rakyat di Bali. Carbon capture storage dinilai kunci pengurangan emisi di sektor migas. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Ibu Wigati di Wonosobo. Terima kasih sudah menyapa pagi hari ini. Semoga sehat selalu untuk Ibu Wigati, kemudian juga untuk Pak Gedi Darmayase, Rahayu Pangsiung. Demogi acaranya atau kegiatannya pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, ya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kami akan update terlebih dahulu untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali bersama dengan rekan Krisna. Silakan, Krisna.
1: Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi bagi para pendengar RRI di manapun Anda berada, bahwa dapat kami laporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai dari simpang Barangkala ya sampai dengan BCDC Nusa Dua. Jadi semua itu bisa kita pantau dari ruangan ATCS Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, itu mengawali mungkin tips dari simpang Padanggala ya. Padanggala pada pagi hari ini arus lintas terpantau lumayan agak ramai ya, dari arah Topati menuju ke Bali Beach itu lumayan ramai. Jadi dan sebaliknya dari arah Bali Beach menuju ke Topati ya, sementara juga terpantau ramai. Terus di simpang Bali Beach Sanur dari arah pelabuhan ya, sementara ini terpantau lumayan agak padat ya dari arah pelabuhan. Terus dari arah Hang Tuah sementara ini terpantau lancar, dan dari arah pantai Sanur sementara ini terpantau normal lancar. Terus di simpang Sindu Taman Sari dari arah Bali Beach sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah pantai Sindu ya sementara ini juga masih lancar. Terus dari arah Danau Buyan juga masih lancar. Terus simpang Tirtenadi dari arah Sakenan pada pagi hari ini terpantau lancar. Terus dari arah Sindu juga masih lancar. Dan dari arah SMK 3 Tirtenadi ya sementara ini terpantau lancar. Terus simpang Pemelisan Sakenan dari arah Pesanggaran pada pagi hari ini terpantau ramai. Terus dari arah Tirtenadi juga terpantau ramai. Dan dari arah Suwung Beton Kendal pagi hari ini terpantau ramai lancar ya. Terus simpang Gunung Pesanggaran dari arah Sakenan pada pagi hari ini terpantau ramai lancar. Terus dari arah Patung Dewa Ruci Underpass juga terpantau ramai. Terus dari arah tol Pesanggaran ya, isi tol Pesanggaran sementara ini terpantau lancar. Terus dari Sesetan juga masih lancar. Terus simpang Patung Kuda Tuban dari arah Bundaran Patung Ngurah Rai menuju bandara sementara ini terpantau lancar, dan dari bandara juga terpantau lancar. Terus dari arah Tuban ya, yang Raya Kuta sementara ini terpantau normal lancar. Terus simpang Kedonganan Benua Square dari arah Denpasar menuju ke Nusa Dua sementara ini terpantau normal lancar. Terus dari Nusa Dua ke Denpasar juga masih lancar. Terus di simpang Unu Jimbaran, KFC Unu Jimbaran ya, dari arah Nusa Dua menuju Denpasar sementara ini terpantau ramai lancar. Terus dari Denpasar menuju ke Nusa Dua juga terpantau ramai. Dan dari arah kampus Unut ya, Bukit Jimbaran terpantau ramai lancar ya. Terus simpang pintu tol Nusa Dua pagi hari ini terpantau normal lancar, dan sekitaran Nusa Dua seperti di Tanjung Benua dan BCDC juga terpantau normal lancar ya. Jadi rata-rata arus lintas pada pagi hari ini terpantau ramai ya di beberapa titik simpang. Jadi himbauan bagi para pengendara, walaupun jalanan sedikit agak ramai, dimohonkan agar selalu tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Jadi bila mana Anda berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Jadi terima kasih, saya Krisna melaporkan. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi. Terima kasih Krisna dari ATCS Dishub Provinsi Bali. Untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih selalu terjadi. Kadang-kadang kita juga tidak berdaya ya, kalau sudah beli tabung gas LPG ternyata dioplos tengahnya. Sangat-sangat berbahaya dan membahayakan tidak saja untuk diri Anda, tapi juga untuk sekitar ketika LPG atau gas melon ini meledak, pendengar Pro 1. Dan pengoplosan LPG subsidi ini juga sudah diciduk oleh kepolisian, tepatnya di Polres Buleleng, karena praktik penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg yang dioplos ke tabung LPG non-subsidi ukuran 12 kg dilakukan sejak awal tahun 2026, sudah diamankan oleh pihak kepolisian Buleleng. Dan setelah di cross-check, memang ada puluhan tabung LPG 3 kg kemudian dimasukkan ke LPG ukuran 12 kg. Ada aja gitu ya ide-idenya yang tentu saja menguntungkan dirinya sendiri dan sangat-sangat merugikan bagi yang membutuhkan dari LPG bersubsidi. Pada kali kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda dalam Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta. Stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga.